0: le ari hubai kama debility ligiati maburi mege wobai leburi lumege gu ugubu le wanegu bai kai mikata ligiati ma wadoira guagu dubai lau saragu gonigi leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei ligiati ma wadoira gubai lau duari ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubai kai mikata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagubaya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afagua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti lu hinsi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Le timalanna la dimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya ge. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, adimuri hati lao hererun ha gambu balin, lun lawanse ragu de niña li da kate lan na bungi, lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lunu gayara la dimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau la dimuri hon dimuri terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma gunyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habai lawanse ra gudin ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lun ti ginye wa furi idun li da dimore le gunfura andawati. Kayara ti veremu ka li da dimore terencha, gama lumon lun ti ginye veremu ka li da dimore gunfara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai li da dimore terencha lubungyo, luago luwe irigun, girigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa ti gunfaranda kamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungiu li da dimure i terencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati li da hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure i terencha le uwa ti gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Laria hare tida li liburu lurudu.
2: Nadimare wa hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinye ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubi. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakudu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigu. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyo, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan, lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun la dimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afago huma luga yara la la dimure ha bungi he yumu lugu gini. Mama hara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni dujeño. Busentna lu harita gun lagu gano lemeja apuricianale anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Legine idabe ledera guagda hafine. Legine uganule ida gniebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purcia hun. Ain gine lau lubei hinari hafinele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinele. Furumie ticate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinia gunilerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigie meha lonwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania gune lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginia, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinia, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa gine chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginia larufu dagun lungua nun, lausun itaraninia la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimave hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinia meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Kesi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie aninya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapuriji habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anyega diwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumon le inaro nitibai. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni. Ubo wagun. Itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itarake howegu sungubai. Ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulere lubungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile Reide halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me lerederun Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichuguba lisun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya, ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawago, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhanyo. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wa gure mhesu kristu, agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ain hamuga inare ni rubai luwagu uo bai la ibagari larigi oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meye dago huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti, agubwe, umadago lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
3: Idelubasa aligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrize tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba mebibihi ni ibagari le lalina sielu. Le meha furumia tibugiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune mehesu kristu sieluna. Sungirige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sunlanigu kristu habihu bahagubu kei lugubu kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lalina ubo. Gama lumu nlachiliruba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu kristu lung howe gubala, hasansira waguba sungubai. Lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nulanigu kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gongwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganyi mihili lupanfu owe. Owe ni aganyi mufafu lupa aganyi.
4: adegi digiragu
0: figo limi agle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lo bungyo luago la ganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wa bodem Jesu Kristo lige lubay tini duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg dagulida hafinye meredera gunga ligi ya huwadigi marisunga da gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay wadagi manule hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristo.
1: 1 Corintios capítulo 16
0: luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristo hagudeme panyajagta Jerusalem adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara gua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyeibanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe Yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yunyei, na chiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe Yesu, leme nyihi lumuti nidi, larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu da huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agunhungwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi minhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sunhuguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, aniafinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagie luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo wagubon Asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya le tila na beiligilisi tohuburu gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya.
4: Recibi huma biniruni luma darangila, luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Alawa ho wala bungiu, le lugu chi bai wabude me Jesu Cristo. Le ge wagu chi bai le kudemi habu bai won, anyaran senyor linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, I Gabriel la lichu gu bai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Cristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun digida gu luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago lunu ginya heresi biruba la digdago lunu gajara la hawando ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginya digdago luma ginya bungiyo. Niduhanyo, busen ti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edieve se ile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami naru numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefen tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa lariña gubai. Sun wada la digni le lariña gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariñagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
4: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya. ha hiru da guagda na anya banya. Lige na buri ha baihun itara. Lu dame lamuga na chiliru. Mi bihi namuga iru ni humage. Uguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buri ha baru garda tuguya hun. Weliti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na buri ha baru. Mama meha lu niru da guagdunu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawayginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lungbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gduni ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
4: Dale boniya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grigi hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubuidi wagabri humagi, hon amu grigi a kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago. Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha Kristu guanargu. Aba garada tuguya to, aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, Ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafutiwa luni kata la wani wongwa. Sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Lememe ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu. Dan le lesbi bali Moisesi luru duligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu dari lusinya la meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago ueri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati lueri gun uganu le lanegbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai lueri gun meha lurudu le eseribidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won Weriti mati lueri gun ugano luago wa salbaragule le yaricha raguago du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu ge ueri gun le kwe totibay. Ainti weri gu lubay meha daradu le lumbay la duranu murusun ruguda. Weri gu timati lueri gun daradu le lumbay la duranu lunsunda. La dega nihen la emene gini le wawago legewa puriti habay lau lufurago. Madegun ti wakai meha Moisesi adora go lau ligibu tau aba belu lumarihi hamani israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu. Kama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidage binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dalle halija no libro burito la bruja bon Moisesi darugu tuaba belu la hasamina loigun faranda hama ainti dalle le recibi uni aba grigia Cristo aba tagida un belu tuguya luai wabure me Cristo lige sifir le ichugu bai ibagari ani le nyen lumuti lani wabure me sifir ani hen esefuruni nyen lige sun lubai wagia gidawa rubelu loi wagibu arufu dainei lueri gubungi itara Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
4: Mabir halalu buiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha laulareini. Lubara gialira ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mosa inutiwa lau iyeni masansi wamei lerenu bungi. Lubara gialira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keitile mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme andaniaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni Luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagien la bungi le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi baruwa mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lung wongwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti laula digini oweni luwadigi mari wada ladige ibagari luwadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena timre hama.
4: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li Gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balini Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungiu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungiu. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahuriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weriti ani gibe timati. Ladega meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladega sun kate le arihuwa bai. gas gerati gama lomo le mari hi obai ligia dura rubai lun suwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
4: Ita la linha wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagu agu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagri dalla ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irun bay lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibay furese furese lidon wagu bule magum chadibay. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawu, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malu lun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wa maya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagu munu ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagu munu ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
4: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti tano na rufu kuni na rei ni mungu, haba nongu mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, haba nitere kuni.
4: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu kuni la rei ni, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na, la chugera gu niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu kuni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. lau luwen di wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni gunga. Bai hama diwa, dau hama wa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme nmutini.
4: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe yenya abure. Magure huma nikata hiye. Aba me neres mirunu.
4: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye me neramu yu, dinya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
4: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi furama se le ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibui ninya ginye lau ugundani huwa jie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu guba igurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungiu. Itara linya lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani abaginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigi aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lidan kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
4: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, keitaniagun lereru bungiu.
2: Midia wotu luma len kibe bo yabudu, malon kwa tuguya luma len nibe bo yabudu.
4: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon, tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihon.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Wona haña

0: la rufu du boy hidagi. Thank you wanya lubungyu, lwaguruha lila aba onwebu ideve say won, le sinyawa boy adarira di mure le, buiduru guti u buidun lun wadimoreha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio nega nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, lue hamuga higiruni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari, lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun, lue heseribidun lausun kugumfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun, luele uagubay wapuricheha, oheresi birun la amu sifiri luele resibi humalibay, oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humalibay wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye ruboi nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nuboi, meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chilliruba veju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinyaguni. Nadagi minhadna sigu hau, baywa dina sigahau, dawa dina sigahau, sarago haliwayasu yarafana lun nove, sengu haliwayasu habaitu nina hurio, laudaran di nefu baiti, uro wayasu hichagun romana wevenuagu, aba wayasu hachamunagun hurio dubunuagu, uro wayasu tabulucho gunito itabun nadiga wayasu nao. Aba weyasu sigutina aba ariye buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. A weyasu hadina sarago luagu luadig mani wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, Lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luaguburi lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimareha buidu luogua, lau sun lira, nabaja da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubay nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi etinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi yoko, anukuipi witilira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari nino bafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolugu weirigutinya haha falarubanya. Lausun ni katana. lida wadag manu lena digbay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digbay luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabay, huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bay le numabay lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinya nu, warinyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbay nichuguni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu adimuriha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nubungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luagu dame la nidi bisidon, luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida. Ahen gubayri gu uriba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo garada to hun lubaregen nidi arihun. lun lida lame nidi humo, lun merede baila no seru nu, segun ubafo lelichi ubai bungyu, nun lun nideragunu, mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba humo baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba
0: Au Paulu Apostolo le mama hanua di nubugirinya. Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibu ni wafigo, gayara laamuga wasalba yon lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungyu le aguwe rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu, ibini, ahen nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie busentina nerede nubuidu ligibuge bungyu. Busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia lunhamuga ligie la nabuse erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun, nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatida banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni leme halabu seruba ilagu mucha guagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maa bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bain federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maa bain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta hawoi, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uwa baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubay bay lurudu. Lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lidangi a finye ni le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarili nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lausun nafine, luago lirau bungyo le hinsi nha bubai nu, aba le deregera gu lungua lun longwe nuago. Mabuse erunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyo, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru loma lurudu ligia, uati hamuga hula longwe Cristo.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa a Biñera Gubado. Lida meja guapurichi jahun. Arufu da bamuti laniche gulombe Cristo, luago luguru ahun. Furango. Aniega humaicata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurdu. Jeresi beresifirisando. O di luegi jafiñeru luago le hagambo y luago Cristo. Ida liensa itera lubei humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifirisando. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka yara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le framase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le framase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka yara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna guagudun ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu framase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lilurudu moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinha gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma leluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigi lun haricara gun lau hagun flirni le luboi bei luru du ligia. Gama lumu kesi larinha gu bungi utida lereru.
5: Sun grigi labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, anilida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen leluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinye tinu kabala narita gwa huwagu. Huguja le busembe hicha agunhungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le hunu. Magambu humagili sanle larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti herusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wako aba la ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahunyi ha furama se lubanya bongiyo. Itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha gua hungua labugion echuni lalan na seini luagu ugubu meseri bidumba Cristo lun ni kata hun nanyanga yali lun furumi guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luai lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. la dega mura don tisifiri luma la jumaha ugrigu. Mura don lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fare nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ili nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ili lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugba isifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fari hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun lugu herederun bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu abarigine kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan no, ladega anihen buri luonu Kristu luagu nogubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungio, naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, Lun ti wichugun uweirigun ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuria atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti. Lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda kumani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulumuti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala la diga wa figo. Salba tun lubay ti lagu la reyni bongyo, saraga da lumuti wa ginye bongyo lidage oweni uwara luma Kristu, aba la ruwe ha gduni wa luma Kristu jagta sielu. La diga bali lida lun la rufud ni luweni wisye lun luma la reyni won lida Kristu Jesusu, lida medanle lubay liyabi. La diga lagu la reyni bongyo wa salbara, lagu wa finya lagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le disebe loy bungyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga ina lanya biyangu bai lun aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa yara fadu lung bungyu lida gen Kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulu. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nalanya ato yuruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabay ubowagu. Le arari rubay ligia memeginye le amudei rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubay ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara bayla eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. ladega awaina muduba dari wachuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen girigia sumaditinya ha abuserumbanya hanegni walidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lida aba labugel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ali Habusi Gari, Derege Guanya Hong Wolun, Ferry de Guo, Adigatin Sun Luyeri y Villay La Ugundani, Ainti Huguya, Mamalinya Hafuren de Irulo Mague Cristo, La Diga Inaran y Luago Agamba Dun La Luago Cristo, La Ulidan Huma Abaluma, Furende y Humuti Inaran y Le Lidanbe, Ainti Luago Binadali Gabri, Habagaridun, Lunti Higiru Nile Mabuidun Halibay, La Diga Hayuma Hale, Gayera Guadibe. Iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanarig, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, Hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Keiliangani hubai bungi ha hisnya tinyalun. Ocha huma hajei hani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lung Kristu, abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lunghichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, Laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure honi wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
3: Adagu duwa ba uguye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugun gadagu din Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau. Jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hahumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu.

0: لګون دو وګری تی چګ دی نه بای لو مری ای تر کای کریستو لا تی چګ دی نه بای لی لګلی سی ها مې مې لګو بوبانیا انی کریستو گینې حاصل برګلې وی ای تر کای هاګام بدی افینې تی نه لو کریستو ای تر لینیا گینې لون تی لا ګګام بدی حما ونی نه هون ها مریګو لیدا سون کاته هیڅ یتا لو مری وګری لون کای لوین دی ویسې نو کریستو وګی لې لګلی سی ابا لچګو نی لباګری و واګو لدګ بنی لیدا لون لنو دیرو نو لو بونګی لون لاروما دګدونو لیدا ګلې بنا دوبای لاو دونا لو مګینه لاو لیرېرو لون لاروفو دونو لګي بوګینې کای سی ابا لګی لیسی ساندوتو انان سنیو او ګنیکاتا داسې تیتواګو او انیکاتا میګی تیتواګو لون ساندوتان انی اوره ګوتو ګویامه ایتر لینیا لون تیلا تینسیه دو لومری وګری لون کای لینسیه لوګو بوګوان رګلو له هیسیه بوتی تون لومری هیسیه ګواتی لونګو او وتی ګریګیا مې بیرسنتی لاو لوګو بوګوان رګ هوګ دریګ لموتی ګونی ګلی ایتر لینیا ګینیا لدګا کریستو تون لیلی ګلیسی لدګا لوګو بوتا انی وګیا لیبری اوګو بولګیا لاریه هانه تیدا لرینو بونګیو
1: لیګی لیګی وګوی لوګوی وګری لوګو چی تون لوګو چوندو لاماری دې تون لومری
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da gwate lida dimure ligia. Ani yaga tina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada la aba hidage lung tila hinsi ya ta lumari lung kei linsi ya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo Lelun behadigani kaisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugugu la tabu ani wajife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hong kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei heseri bidutinya lunu kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu launigiru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma afuriye ida kuma hawagu sungha lani gubanya bungiyo. Afuriye ida kuma ginye nuwagu lung lichugu bungiyo dimure inu danle na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Auna halad na bungiyo lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuriye ida kuma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wapureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au, Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumie tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi nala. Kaisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyo huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na purichi ani ugano luagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu ruladina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lung nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lung nidera gunun lung hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lung hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lung uara gwa lali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huwagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lung labulu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegie. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanargi. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga la gambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakuduragu lung, gufese tuguya me sun inyanyay, lago Jesu Kristu la wabure mebay, lung luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawogu origunyi haritagua mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pudichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon, lariginye me, nasubudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon, kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme, mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gulau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigidu luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalariña guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyi runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma liluridun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadugu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi luna nafa agon luna narigu duni le nigibugnye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu luna le aganyan iruti lida age Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate ubo wago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansiru bai wagubu le gaweta di bai lu itara la kei lugubu le wairiku bai. Ani la digu bai laumeme ubafu le luagu bai lu lichu ni sun kate labuge laguma di ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duga nyu hisi ya tinyanu, haa wagu banya wairi la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapuriche uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan leha furia idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate midukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uagu bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahuma isun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagye, gunfli huma lau le narinya gubay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu, maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe, madari ligu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyuna laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu, au resibi na lisungu bai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun, huguya iduka nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungi aba hasubu diru ni luagu inairo ni tila insi habu ni legia legia kate le la rufu da habay epafura si lehinsi bay won leginya nadagi menghali bay wama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua Barija liugano won huago luma luago insi abuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabu ibuiti. Lungi in hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga. Aba lichuguni wa lidon larue ha lidag lehinsi ya bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegay arue hani gumadi lurudu buriluma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubare gine bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua dandu burikate le ubo gu bai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu gurua terencha burimeha huguya lu bungyu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu Madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nidera gun lau nugubu guanarigu lun laustara gduniwa le lungi libei lasufiru ni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigi. Le idan bay aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Nani yagunye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lugajera lan hamuga harikinina, anahin kuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregda guhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi humaa li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunflireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Rukali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo. Aba la negu niya kei adoi ruti niya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa laniyaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege buri kata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun buri kata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua ke igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungyu guanareg le adigbalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei. Ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Laugien sun kate, hisi habu huma, Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu Agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lun bungyu. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magurasuni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubudirigu lida sun kate, mama rigudanle ariagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigia. Subudi humali luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marikosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giri bai justu hun. Hagi erigi nyanu hada ge huriyo afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun. Ligi etsuwa da lafure idun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun. Luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa. Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie. Lung haku duragun lung bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua. Hona hon me lung haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lung airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubanyu wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye saragu. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabureme Jesusu, sieluge lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi. Lueirigu luma lubafu, dame le liabin kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha bulikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara ge gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbaron. Ligia lichu ngubalia bungi yo lida mbolia igwa nlun heye duni wa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sunka maha bain hafinya yu lagu inarani. Hinsi nye rigi ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu. Sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara nia lubai tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabureme guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi derebu gudalong me lung haniyaguni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ebuwejwa gu, lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma, lun hidera guniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahe nyi aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ilan. Mondera huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga huma ikai agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu, au la auna habaru ngara dato, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
4: Lida yin darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lunu wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniye gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. anyahe adire irutinya loy buri kata ile aba hicha gunhongu wa lidon buri sigene imalati buseti ya buri lung arufu dhahatinya hama lidan luru dule lichuk baibungu lung moisesi uwa tigun faranda hamani nile guwana rigu harinya gubay nile harufu dhahabay luagu luru duligia la usaragu acho.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dula lurdu.

0: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inaire ni kateile, ahen abusere aba grigi alun alidi hatiba ila, aba wadagma nubuiti la busen rumba ila digu. Lun alidi hatiba ila aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aranse nyula sun da, lun leresi birun, bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lun ti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunflirun lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada liranhanyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
0: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamalidun grigia, anyega hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate ile kon waduhe nyo lwegi Jesu Kristu, aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira, afagwa ba lun bagun fliron luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fliron luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afagwa wagia. Lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiyo lewima bay. Le kasal baragile sun girigia hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lida lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gian na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungiu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gianti bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege gua ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi gua ba buwari wa gua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba deregdagu lida sun kate, ahim badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
0: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutumuti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tivurinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagu wa ligudun, aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. migirun ligiya melun aba hama ihirgu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigbali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
2: Michiga huma abusali logo liyuma bulu baga sudan lelu watu marigin lida lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
0: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubo wagu. Bungiu rugunye wairigu sun tigabafu haruwai te uruwai gu, habureme abureme gu. Ligia rigini mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega ba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun luagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina luagu afinyani inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichu guba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lau na doi ruinya lan. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
0: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, nirou, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu ginya ha afinye wati hawagu hagayara ati harufu da hani hong amu awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye no ahen mahurarun, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule se ha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
1: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Lesinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunuloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, ababa iweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
0: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, Halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni aba me hadegan gasu lau sun luwo yeri uraga. Ahin buguya, buidu labi sami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luwe yuri na derege runi wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu, le lumba inibihi ni lumagyo na bureme, agusera gduti le richagu wabay, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira lad na demasi, hinsin ya timati kate le lan na ubo le lung, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le la digu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimo le hanuei gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo, aba.
1: Au, Pablo, esere biduti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudig da la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na burihanyo gara da to bung, titu, le na negubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsin habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafo lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luago uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dug da go hun amu lau arufu da ni le richabe. Lugine la finira gudun ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada ti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagwa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana. Lenye mbubay gweto hawago lupay sanu.
2: Grigi ya kuretan. Sunga anda je hama. Machila angunti. Halilu ati magua lihagi.
1: Ani inayru ni larinya gubay. Lige lubay ti badenga hong here. Lung haudi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
0: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabe. Arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregda gula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu la arufu da ni le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la le bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lumbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kai mi kate.
0: Tito, capítulo 3.
1: Harita guagada banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. ainti dale la rufu do bali bungi wa salbara gulu la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digu nsomu kata ibuiti. La diga wa gude melu. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le nadoirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarag na bun luagu insi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gamal lumo mabusa eruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bay luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresibiru bay. Ayan adiga li lubay damichi bun, o ahen duwe in lubadibo agubuda habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nuka bu luma ni letera. Na faye rubai bun lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe igua ba ginye bungu anu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luago bagambadi ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun leno ba furisun rugu luege la puritiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichago. Sarago waiasu. Luma lida sarago luier. Hada gen profeta. Quento lida umburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida gen boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibila li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, bugu chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinu. Ligia me, aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagun, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bo, la ubuwa bubadaka isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berage rubadu sunda. La waya tukubike idangu. Babalu cha kuboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badaka. Magumu chuboi bibahagana.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Yoruba lege nomele. Dari nichugu niye baga ni labu ni ugudi.
2: Sunga aheli gu, sifiri gu ya seri viduti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
0: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abur hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubay wadimure ha. Labun hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lerero.
4: Kati yanusa ubire lupasamu nirbala hawagu.
5: kata yang disangkiri ke luga beda sebelah hap, atika bumut niya anna buba hawai ahli, gamalungu dagu kata bumut hilau wairi bini luma inabese, rubu muti niya lawu jisun kata.
2: Dan lubaiti le lichu guni bungi sun kata ilabu ginyo laguma diya grigia, migiru tini kata lungu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bungi wongu, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le onahabay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirogu buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papa wagu hundi ibirigu. Nere mwabal wagu kweri mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupal wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abailan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angieboi liyabi owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi balan, lun aba me lan fadri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri lubai, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wauche wagun.
0: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que anihe gualan bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti kouni wama. Siyantu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apurichu hou alguien yoganu loguta salbaru ni un kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luboye, dida niganyi, luago mebelu banyala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigime iluma genveju le lagumu chubali ladigu ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulita kisun lodi mari luwago lisetu mei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guwago hii.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti luwago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawago bai lubu ingyo. Lige laranse rubo ibuingi amudan lunga yara abailan hebeluru isigirige lidon hemeragun. Lugundu adimure hati ibuingi yu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru ibuingi yu.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay ibuingi yu metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na hemeragun ni honhu israeli na madimure hayati hamuga ibuingi yu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluwadi gumari, itara kai le emera agumeha buingyo luwe iluwadi gumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gulianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. hamana tu sugu tau aba efento biyanguati tamana belu tugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furaha kwa kuda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubi harufu tatai kala tida abai wanigi uwati nikata adugu warikuti lugayara la larama tugu loi lari hibuingi furaha kuti sun kate lunle lumbe laguse lagudunio Hesusu le liru buingio le belu halibai sielu ligia wafati ebain le tima tima Ligia lunti lubae derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebala Jesu Kristo le wafadi e un logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube un. Lugudeme hebala un idarego alawame lau laraini lida vemegeirun.
0: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadir le inutimabui anua da hauruguti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adagara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadir guanarugu kai furumi guarugu grigia. Kayera atikudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarugu kaisi furumi guarugu grigia, gasu ginye la daga ragadun logo lifigon guanarugu kai gubarugu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo, buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon, itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo, Buingi ichu kubali ubare wairi kutile lun, kaibu galari ya guni lun.
4: Nira ukubwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katikinye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
4: Fadir ubuya, lusundana, itreke mielu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gualigia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingi le gabafu bayi. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuruni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gubay, lau la sufuruni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba la nungu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwagili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
0: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama luba itilida wasubu diyun tuwagu lereru mbuingiu. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu mbuingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia mbuingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye mbuingiu. Grigi ya haresibi hama libe larugo ga aba ya weyasu, hahaucha hama libe ilubafu wingyo, haresibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumbe iliabwe. Ahanya abiruha, heren gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubwari guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau, ladiga muale Achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru, uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ra gubwingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La ojidregunía.

0: Aniha ale larinya kwe bwingiu logu Yesu Kristu.
1: Aba fanti di bubu ya, lusu mwandana, itere imelu kisezeko.
0: Umugu wa tilubo itibinadi gumadi le liluru du Moisesi, la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea kwa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu bwingiu. Ani, la aba finyu, la chowri bwingiu emenigini le lun Jesus bala wa fadiri, ha hibiri fadirigu, mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu, le lau boi finyu, lichugu wa lubara lun, lari henti da lereru bwingiu.
1: Finyu bali bwingiu, le agure mingi. Ani masansi rego luboi, laritabu, aba fadiri buguya, lusu mandana.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya, ha ayara fatubanyo lubu ingyu, Lidangele tima tima ti lusuanda, lugundu gabagari ti suanda, lulayumwa go lubwingyo awagu. Jesus lubai ti, fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu, mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya, hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu adaga gudini abangu woyas lusunda dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagi ya lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire ulu ladigni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abe li dage sun le warinyo kubay. Logani he la ban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ige lomere lalana larunwe inha buingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri li dan flasu le sandu tima abe tida sandu ariyo tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sey luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboyi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lubu ingyu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wago, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gu mbu ingyu lun.
1: Adega boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu kumpu, lwago vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri haa Jesu Kristu, sigilau hafadiri haa fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wago bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun suni na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Laria menyari habule mebungiu, lachili goveju, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israel. Mita abai kei daradu lena dedu bai hama hagichegu, leveju le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Aniha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
1: Nichu kubo iniluludu lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Mebege nuwa boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi buguri luliduhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungu bui, lumo gebe jiri timaa gibi bui, darilumo le weidi timaa bui, adari. Ferudu na nukoi, uriba nile hetetu bui. Marika kutugia dinami, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri darado, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristo, ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima alule, adagara wagudu bay lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwarago hama, sun sui na gubay, etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigon, masandere gunganya hamuga hongwa, lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigon sagu irumu. Kaisinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubay Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboye ubo wagun.
1: Mapusa nukibu adagaragdu ni mi itewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragdu ni ugudawari bote. Niburi lau adagara gudu ni lwaku fiko. Apa tindari yagu, niubi hadina upo wago, luna dugu ni gugunda nubungi yote. Itara kaisi guru ni la lwaku tita beleno.
0: Furumie, lari yaga lwaku mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara gudu ni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara gudu ni guda waguti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai lari yaga buingyo, Lidangi ya Moisesi hongrigi ya lunghadugini. Lariyanga Kristu lariyige.
1: Nyubi hatina lunghadugini gugunda gungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun larumada gudini wa ligibugien lau lonwe Hesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyo. Saguweyo hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
1: Aniha adarato le nube na gudu ni hama lari gepo imelayu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubuye ni luru kutito hanigi aba me unaburitu ni lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribati ya hatigu.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulun sunda, memeke ruwali amu adakara guduni logu figo. Ligie luba iti niduhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingyo, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Ligie lunti lubae, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu niye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento timalao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa le amu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. dan le ladira aguni abangrige li lurudu Moisesi, lo nyen hama biama o uruwa gefeente luogo, ariangati li lurudu Moisesi, logo lunti lan longwe ngrige ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinse abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin li dara dubuingyu wama, le arumata gedebaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
1: Aulalubu ila baiche bidini ya girigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigu.
0: Ariyanga tiginye.
1: Naguse bidu ba ya numutu niye.
0: Fugi abu girigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamada go hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani, non lagidarun le huma boihwe, subudi nyuhumoi, loga nihi la kate, Huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gitarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba, onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni, farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo, logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
1: Mala hali, aha nyumbi le lube liyami. Madale se rakubo isaradu tam. Aha le nariche rabadu kubilagu lafinye, labaga idu. Aha le feri dira, lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu, Logo lubara ke boi la, meha la nukun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu, gasu wa finye ru luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe, na le lawisa rubali buingiu, logo la daga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba lafidu lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le liro iluma hakobu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere iluma gebuingiu, lu tagarudu. Karatu aba irahu ladiga tafinyen ulogo la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lela Abrahamu lungare la nyubu iti lung gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabu ilabahudun ilagu ati yansungri ge ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gamalumo ari hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni abati hariyagun logu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo grige harita kumanyaita arufu tahamuti logu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igonyehi aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siyalubwe ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la aba laranseru aba uburugu aba dameha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lulafaru nilirau le Isaku hila gubailun ladakara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa luledere geruni lirau le abana guti lausu ania gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimure han logu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubarege boy lungi, ariangati logu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lunghanuguni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi. Dale lagunya hobi, aba haramu duni logu uru hati. Laduga harihi logu, buitume reula. Manufu detinya lue iluru dule, lichugube uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasandira gulungwa, laulasufri ruhu unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu laulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichuguni buingiu lun, lichiga ilaritagun. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiruni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagun, kama hamuga aria gulinya lumbu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingiu, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarierun uburuguligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidonga abaibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau abai chuni agra waguni lau gringri luma adairu ni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa afara waguatinya tau efei rede itinya eibu ganyaha dugu darugu hau wagua larugu haura mudu luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha Oserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewa liboi, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lun hebela agdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadaru nya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya. Kama hamu ga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michi ga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichukube buingi ule emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu. Migi rundubadi.
0: Kayarati lubaiti warinya gu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene. Manufu tapadini. Kapati gayara hama giriga diganau.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humo afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagada huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei adakara gduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lun buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo, litange oweni, owniri mudun le weiritimabwe, le achoru rubali lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristu. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimurele aburhana albehun tida murusunkara dato. Nasubu diragudinye ginye hun logo furihalila waduhe Timoteo furisugugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingiu sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalwagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharien gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugi unurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigia bile dibu, ke bisi yango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia, hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinye gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafie nu lagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariye mwaguwati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagu alabu giri luagu buiti le la digbe. Ani mamari gulagu la finya. Ligia meme meha asusere dubai tuura abu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagu atu luagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lidage aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, o di gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago watunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
8: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. sansigo ligeme hugunda luiru nime lwagu hifigo. Una bugwagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba lwagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henya vuriba lwagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu ile mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugia risite ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugia me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hauha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata, aniligie babuya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abunagutile agura bube libinhi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyo ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru la mga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Abalani Jesu Cristo Apóstolo,
9: naburu yung gara da tohun. Hugu yalani gubungyu ha chagagu banya. Bogu di lwey hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa diralaya baya bungyu ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubay. Sandu gu daladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungyu. Ruma ma uweidi guni lubungyu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru. Sian ligi la feri drunei lubuitu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana bei la, wabihi ni asalba runei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu bei bungi ya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti habandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subdi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, a salbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lido mburidan le. Au lubafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu awa, sandu tina.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudini ya sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege ti luago. Luma gien, lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hon danle. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu main sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisinyengu humahongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
11: Itara hanyan sun girigi ya, ke hidu. Liyabi hawairi, ke ilufuliri hidu. Dan le lasa ni hidu, abalaburi.
9: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu be larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
9: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letimati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nikio loago, buidu belidi hon.
9: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
9: Aniega tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buhali bungi hun. Hidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre haman vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, arihu be buiti le hadugbe, aba mehichugu weiri guni lubungyu, deme la chidinu veyu, lu lagusara gudun. Ke silani gu aman wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubaibe, luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei luha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira luegia hadugu kati buiti, abahawandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengweto, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rugu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abatagua rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunung lida hafori idu. Abagri dhama sun huguya lida uaruni, luma lau gudeme habu hidangua. hisiangu huguya mehungwa keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Jusu le kada aba lu le serivi duhun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserivi duti, adiga lei la usung ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu, ma ueri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele la girib du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin a sufri raba hida gien, lumama la loegien la farha, o loegien la liberuha, ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti a sufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri gunilu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mo me habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburien han labu gebanya harian han huguya. Oucherugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honini mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu. Idarago lumutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lube iti hungwa. Una bugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyana la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni girunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme la ginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigieme sufri hadu la luagu murusu dan. La dugu babungi lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von. Le ginye aguwaru bai von, lugafara wa ma lida luwenigu le magumu chadibai. li daba luma Jesucristo, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu digu da go lun hafinye, gefe aume, hun luagu anihan la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabui gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudu nen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida li gabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihin lubei brikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui ha wabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu. Ariha omuti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebaine, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandubai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. lugundum, madum rehati ameha vugiri hagia lauhani hongu. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongu lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadum rehabei lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti hada varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hada ruba igeni lagana guarufu danile inar nibei. Lu lagada irune hafine. Jeda guhagi melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanug batiaba gini chaguni frese hon guanargu laulira. Giba baña fala rutin lida livia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lago umale inaru nibe hadiga. Laulisin asensu hon. Asagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figu tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harihie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubi. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, Ua tigunfaranda hama, hagura hon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaranda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti haria baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula dugunin levuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, Lugundu sun girigia li damu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubole. Ahanya abur kalido burikate le. Lunya largu duninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubai. Sigulau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimurile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagule harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lidage sumburikate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluri ba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugini la bungi usun kate lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la guflirune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chili rujive ruti ariebu, aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini chawaguba la sunkate itara. Lunti lbeiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini chawaguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agora ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lali bei bungi uvon. Uara guaba isun kate nyen. Eni buidu bei sun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agora ba hiburi kate le. Houcha humalu la dariru nu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru ha baduje Pablo le hisi ha bube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luagu burikate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Ha tibide ogabanya au ha mahalogo banya hafinye. Karabago ti la nichugu la burha Pablo segun hagia. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba lusun dan la diga kateile. digia lubai ti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le, lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi hea yedu nun girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun, luma figo hwa huma. Gama lumo, ahin afigo hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinyariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru ni lida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubai bui buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nya la aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigirai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisigirige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburu habai huu, agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hanboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage lakani kubanya Kristu. ma finye tiyan ni logu buingi ugushili, ni logu buingi irahu. Sun ha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Ariyan ku banyalogu hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubayi ugannu le hagambu wa iluma gen furumiyati, tida hanigi. Ahin hadiga itara, eredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariya kuni hesusu wong. Naburu hanya imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifiri sandu le lichukube Kristu huma. Memeke runtu luboi amulun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu, sunha richagwa bai.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahinyu bungi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu logu kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusun figon logu. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Esu Kristu ibidi yegili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo, lo lagrin chaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubay, o misi habula lun liduhe luwegen Hesu Kristo mama alanigo buingi. Ani hauganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain, le meha lanigo bui mafuye. Aba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kain, ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu hinsi ya tiya waduhen yu loege Hesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Hesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lidangieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahon hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate inu. Ahon madariru wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingi la uvemenigi inuagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wongu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus won ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboy won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinse tin anu. Ma finyera huma haun sun ha arinya gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia liji. Agamba ten logo liabi bala sifiri liji. Ani ani hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubanya ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiyo mahati lagambuni. Itaralinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumagia buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usun lira. Ahi wa hinsi ya go wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lun buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingi. Arinya kawamui luago lula la salbaru nua launa hi buingi ubo wagu. Furume kwa rigu le afinye rubai luago liliru la buingi Jesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari tu lida isi ya ni, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu, isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni, uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni, tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufu de luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima tilida. hinsinyati buingi won la daga visien do lufrumi. Ahin arinya ga bagrigia, hinsinyati buingi unu, ani misinyati libiri lun, jeet grigia ligi. Lugundu, ahin misinyan luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsinyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsinyan haboti lubuingi u, lun tiginye hinsinyan la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse la buingyo won, ani adiga wa mo ile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahinyu buingyo won. La digu no le luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesus ulan lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Esu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tidna la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingi u wafuri edun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dikinye la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihin figo lani na oveni. Malati lo lafure idunu wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingyo kaisi lugu chili mwibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mama rugunu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bayla. Sun ata. Binila buingi uguchili. Luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime hareini. Agute mehabuluma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi haboni. Owe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatna bun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etidan. Ayahe in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai le lagani bai Kristu. Koni guhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadig mari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Ua ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi u uguchili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Togi ya lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayu le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio lubuidu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu. Buiti bouserun lida servi duni le badugubai. Hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibiti habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu dubai bungiu, Luhuan, kapitulu aba. ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dere gada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulona hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le la rihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu le meme la choru rubai Jesu Kristu, Flese iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au Juan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma ge bungiu le viwa bai luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu sifirigu haligi buge banyak lala nalaruhi. Luma luma gie Yesus Kristu gie fendi le gunfuli bayi, le frumia bayi asar utilida gie oweni ani gabafuli gie hawagu uruigu ha ubawa gu bayi. Hise tuwalu Kristu ani cibala dua lida gie wafigon laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadiri gu me luma seri itu lulu bungyute, le meme lugu cibayi, ruwala uweri gu ni luma ubafulu. Lusunda itarala. Anita Kristu duweri yu. Harigu bay sungrigi. Ibni gie haafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bawa gubaya luagu. Itaraluba.
8: Au alfa bay luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la yinu bungi le sungtika paf. Le mima bay luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara do tugu yahong tila na sedu li gili si tolobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumia tibay, au abumu honi, ani le mima bay, hilat na meha, kama lumu guento mima at na lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay ti le barihu bay, le guento bay lumale lube la suseredon. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu delu lebol. Subudin muti son leha dugu bai. Subudin muti le dera huati marilumah agurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hau riba bai. Subudin muti luagu hausha kwa huma nyala ha ariyangu maya luagu apostol gu hama. Ani mama apostol gu hagi. Ani darihu ma li luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani sufri huwia saragu liu na huati marilumahagu. Mabucha luga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kati le meha adiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara. Ahi gubeiru hasansre higabu. Lausun lira, Logo em Rufule se liere o cate lebo e herudo bem Nicolai te bohum, luma por cate lebo e herudo bem, legia e ere bobe não.
9: Le garica irigo bem lula gambu, a gamba leile larinha gobe e sifirisando hom, tila na buriligilis.
8: A ganha lutinha, nega que tu banha lida de atinti de buwebe tolani na ibagari, tol lufula surugo bombungi. Baburga luangin le tita beligilis to esumir na bom, banhanga meho. Itra lian nariya gong, awle furu meti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjan. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. Lao son lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginye lagu adimre hama haariya guma ya lagu kuri yu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma luele lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocho ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita lalinha nariya gom, aule gama baru efeito gagiri bom, to piango bom amana. Subuti numuti ngine lwagu lida la fulahu la nyi lupe ilala na laruwe hamafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Migu humangile hafia nuwagu, ni ipi ni lida le la faruwe antipasi leke febe buiti nuwagu lida fulahu la nyi lupe. La nyi lupe laguma di hamafia. Kamalumo, anibuli kate gadega magunta tinalawu. Lawanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafigo gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre no lidan ahoruhani. Anyahe ginye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruhu dawe Nikolai te guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madirgu huma iter nidba huwago madise. Aba menagainda guhama gurige hadirgu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
9: Lekarige iru gubay lula gambu. Agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buriligilis.
8: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lon. Aba menichi gong aba dugu naruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluwagu le ibidi eti ni kaa on luedi ge lon le eresi biobale. Baburha luang helile tina biligilis toti atira bon. Baniga mehon, itra lia narinha gong aula lero kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibronse le iri chawa kuwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere kitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti kwento loi meha furumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya kukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabai, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ninawe hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama haagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagun, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasukitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rumpali ya rumuta hanili giya, Machili ni yagini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rule lau timuwa. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
9: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluanghe lile tita me ligilis to saru disipon. Baninha kame hon, itra lia narinha gong, aule hau bilani bongi sedu sifiri gong hama sedu warugu. Subuti nbunti son leha tiru gubai. Subuti numuti lagu hilani hinya la lau sung arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita kwa huma ilubai tele ruta ube hum. Fala huma asakri ha hukuyame. Ano magagutu, Nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orho. Lawson lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabo. Hadiya, heipu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Agani nutinya, adaga gubadagu harutu. Ani magida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubai sifiri sandu tubu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Patnari hiaba libur hobu na yomutu lida luhobu le longwe re le nyubo ilu agu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyu. Aba nari hiaba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
1: Kakati na boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyu.
0: Uwat niaba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu lani hii tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saraku. Latika wala niaba gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
2: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nani hiaba mudu rara. Kama hamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, aba lanigu nulibru tugu ya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare vidulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawu.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hani ya galau umala liherete.
4: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
0: Agamba numuti ginye hani ya guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
4: Luwa la tenge bini, nebesi uiri bini, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na hui ni, luma lumu dumu kusunda.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
5: Itara lava.
0: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri gunilu.
6: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hada ge katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
5: igamu
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma katanya gabagri tihagia
5: Igaba.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagari tihagia.
5: Igaba.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida kwagi ya kata ya gabagri tihagia.
7: Nyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
5: Igaba.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima aluguhandari metia hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lau mala lihereti.
8: Waguli nisuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu morusu da dari hostaru habri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafar agunya kai hagi didale nari hebe abala heiri duni mudu lisisi sei abala dagaru abau me buhara bagana abala uri du veyu ke dugu tani na lut abala lafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu mahasielo boy muorugu ke tabur haigo toige didi budan lahi gishunu garabali aba la kumu chagu sielo ke aba garra da dale tubura wogu aba la dino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar aba haramu dogu luru ite gubo hulida huyu luma buri labad na gu dubu le luagu bai wudu uwa raha magumadi mati habu di gusuda aragu risi tia gabafu tia idamu ni hama mama idamu ni haria gati lu wubu luma lu dubu
9: heigo huma wa wabu haramu da hama wa yunga ni gile mugu luagu lala luma lu ilangari mendiganyu mudung
6: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo que iburi luagu di miogur. Abandarine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Larige abaya liabi aba angeli aba larara muligibu ge latari nyenye aba lagai kupali gol luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia lagai kupali, aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu. Aba la sali lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hitu. Aba la chakaruni wa ubo wogu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilaku wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi tiri be warugu matugi. Aba la gifi dun lunu wa munusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gri chagu lunu wa munusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugu. Leobo le agri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu ti wei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida go sielu. Ariye gane ligi lau umala li heret.
10: Ugiabu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru noha hibiri urwa angeli.
6: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru noha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebehe baitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamalu mau bahwa tinu hafara gunia cagagar hagi gerigi. Lewi tiga lu hasa ni gerigi alu agu sengi hat. Itar lihat ligari hasa kai hasa agu. Lida me puri wei ligi ya halu habai gerigi oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe howe gun gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagagar hagi ya henege gabai uha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai hablugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerigi. Italia hadiburi kei hadiburi gurinya liabi hari kei hari linyu darugulinya habulugulau aba kate kama grab Italia lamuri haruna kei tamuri saragu kar to how to gabayu dale teibagu muriburugo gali tiya kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni hau gurige lwagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi aba larinye go umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu
1: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le eufratas
0: aba hafara gaduni wa gadri angeli go hagia lu hafara go aba hada ge kada uro grige hilagu bai ladiga araseruwa yuluba oura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo biya sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba katei hanigu wagufunati likolo dinguti luma amariyo itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kala uruwa grige hilagube uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu plata bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
6: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
8: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri and la, ahudrogudi ni, gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti tempuru, la dega derege wali hongibe tukungite, halubo nye hagoi chaguni, uboru gule sanboi, lagu biyan vei biyan hati, abamenona ha biyan gefetia, taudogu susutu, luhapuri chi ani huganu luma ge bungiu, lagu nidu biyan sa, uruwa vembe, biyan gefetia hagoya, hagege yawa wali biyan tidu bebe to olihu, Luma biyan lebu sanu de lule ligibu ge baikungi le la bule mesumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na boi. Itara ti lobe wa furumye guari mu lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya sunda anina la bugi u adimu le hayumu lugi. Gabafu ki yeginye Luha dugu ni duu na hitu me. Lu gine, asukari rekudu ni kubo, lausungu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri dubo ilida ge fusu, le mebe wabu ihama. Aba me hefere de nuribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe li umbebu uguru gule Jerusalem, le nyilu boi ladara wakuo hesusu lagu guruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye mumie gerigia, halida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau hobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, lediga sufuri guda hamutia, mehabia profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi ti hanufu de tagu. Aba hagabu biya gefeti ya hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubai.
1: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungi yu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba la gambu ni walaria gumala liburi heret sielu ye.
11: Lani halibwingi luma Kristu la rueha ubo. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri wen ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
12: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima beluma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu baf. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha ve yulu babeha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiriha derega guanya bayhon guabun. Ama sun hawuye rigugri ha ichu banya inebe se lu biri. Chilu ha ora lu bagri chagunia ha agri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru ni tempu lu bungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara du bungi hama lumutu ni nye itida di tempu lu. Aba nye ila la biri hanik arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya derego dile wainamuti.
6: Apocalipsis capítulo 12.
0: Abad la sali reguaba ome busei ni ciel. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la sali reguaba sei ni ciel. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luago cada lichug aba la durugu du dragon ligia aba hada ki cada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leikini tirag damele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri gahu le lube le dera gudu la guma dihalina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utwe. Aba lanuga niwa lumbungi uluwago nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo dila nye lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutoni giru niwa nye luwago milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nye laba uribu siel. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara en la ciel. Aba lubeit la saganu onwe bu dragon ciel di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligie hau sun lani angeli. Aba hachaganu muarugun. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li heret ciel uye.
13: Shibuha li asal baruni hun grige ubo wago. Jiruha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi bu mehaduru mwadun en ure ichi ganyan hape haduru weyo ugu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudun, luma lau mugandu le hapuri chi hapai. Manufu de duti en lui leferi diruni habagari, aranse de duti en lu home. Gunda la lumoi tisil, gunda huma huguya le agano buenye. Gama lumu fugi abu ha agano buenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya la duga sukudi lumuti la umurusu rugali lani dani.
0: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku bia larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubo itonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saragu duna kai duna churunut. Lunye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudubai dragon liumu lugu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahu nye ha nyudu me lau le lubai be bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
6: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka na lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os liabi liuma kama liuma liu aba lichu guni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu mosu ligi wairiti lunye be lafaru ni hilagubi gama lumo aba lareita guni liwon wairiti hanegi sungri ge lau mosu ligi aba hahu dragon lu dragon luagu lichigu gumadi lu mosu aba gen hahu dragon lu mosu aba haniyago
14: uwati ni aba kai mosu le kaba gayara lafaru ni
0: Igiru ati ge monstru ligia lu la dimore ha dimore buiti lu ugo lu malu la naba guni bungi lu malu la kuma diha lu agu biyame biya hat aba la dugu itar a dimore ha tiwuri bati lu agu bungi a naba lei lili la ni sanduario hama ha sielu mai Igiru ati ge lu la gen dugu hama la ni gu bungi yo dari la ganya iruni aba lichu guni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye lu manechan Apa me hau drogu sun ha gano banyo bawa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bay.
10: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagun adairuwa hanaguba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagun tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yandarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italile la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidagen chanti le luagu. Adiga tigine, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba leye dunia haubo kubanya lauburi milagro le ubay lichigua ubafu lu la diga ni linyowar furume guarigu monstru Aba la diga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa uruwa wen sisi
6: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu gubule sion. Nyenye nu sabiawe gadir milu grige lum. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagabu, aba amuri, nyubiti, sielu ge kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba Uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia. Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go sielu nyenye uganu le magumu chaditi lu malu la puri chihani hon ha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
1: Inebe la bungi umu, rugu buye me weli kuni lu, chindu sa tanu la busra kudu. Utuko huma mule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weli kubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseru.
0: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniyegu lau umalali hereti,
16: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu aliri monstru, lu agu luomo o le reberugu, Lato bai bibin le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero bai lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule liwatu le asufriru rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni mi veyo mi ayebu, honha awudura guba ya lu mostu, luma tuliawa, niho ha kawago bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
17: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ang itaralian lupay, emera balita ng hawadi mo ay, aba melidi leha duro ay uwar ham, liyan si Filisang.
0: Abat nari hi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugri garo wurguti ligi bogu duweri ligi. Nyeng aba ridi golo labulugo, tumaba aluba galay haman na tuluha buru. Aba lafri duaba angel itida ng li templo bungyo, aba laguaragu lau umala li heret ilo le nyeng bay ligi bogu duweri, laniya galo.
1: Dabum baluba gule, ladega chiluha da lua lubahani, ladega funali nadi.
0: Aba lasugura gudu no lenye bay, luago duweri la luba gale muar gugi, aba la lubaha. Aba eti lafri du abaya angeli, tida gale tempulu bungi to sielu montau gie, la luba gale hamanatu. Aba lafri du abaya angeli lida gale tar. Angeli ligia, gabafuti luago watu gemeti le, luago bay latare ligia. Aba la guwaru nule, tau bay la luba gale lau, umala li heret, aba la niye gulo.
10: Dabun baluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni baybay to muwar gubon la duga funa.
0: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gagay dina ligia chelu numo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
6: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
14: Weiriti anibuiti sunle adiga balibbe. Wapure mebungi suntiga bafu.
0: Fulasu lenye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurga harana agua golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bay no sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le nyubi bay lida ge luweiri gobungi luma lubafu. Siyati labelu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
6: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
10: Heiba atu ni sezi kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi furumi ati angeli, aba laturu ni likopu ubo wagu. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wa hagi ya loo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. aba howe gun sun katen ha gabagari bayalida aba latruni hiru angel helicopter luago buriduna luma license duna aba la sali regu hitana aba nagabula ni gu angel le gabafu bay luago duna
1: uara guati bu lau bagusa regu ita buingi usandut buguya le mimo abu luma ke lubara ke frumia tita an mimo buguya guento la diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bay Buetoti, kurabu tadi buhitun hon, eres biru nyile hadina bay.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
2: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagwe.
0: Aba latru ni, hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bay. Lausulira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi anhe lilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuwei nigu labu gen liburi. Aba buri hagura gunu grigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigu bai. Anapa gorugu hamai bongi ule sielu bai luangu hagari guluma hagume. Aba latu nini hasisi anhe lilikopu luangu onwe buduna yofretesi. Aba la mabai du lu nyay la uma lu hasgara urwe gu ha nyibi maya loige obo la nyigi lubay la bouche wey. Aba ta nari yi hafri du irwa sifri gu riba te liyumu lugu nye drago, liyumu lugu nye monstru, luma liyumu lugu nye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nu ha adagu maya milagu. Aba buri hafri du ondara guaya sun urwe gu ha ubo gu maya luba uribu le lani na onwe bu luwe yu ribungi le sunti kabafu.
17: Goni ke humatia, datuk asalnya bayi niabi, keliabi hiwerti ariu. Ulese wa bayi agaku dua nyubai, anu haladora gonluago, lumai bukun lasu rusu lu larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uru egulida flasu le giri bayi, aru mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu niha sedu angel likopo, garabaliru. Aba lafri do aba umalali, lida gelala uru e tida temple, lariyeng.
18: Ateguwali.
0: Aba yilaba la piri haniga. Ane ichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lao aba haraba kanali heret sigi lao suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyei kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia du lahulu chagudu ni dime ile lani na abai chuni lelona haba ilu lida liganyi. Aba lagumo chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringie. Hiriburiti chili luma usaa liburu. Aba hanaba guni gringie bungi uluagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
6: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau bay sed kopu abalanie guno.
13: Higabu narufu dalita baychu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusaragu dunabon. Agana manyorue guha ubuwa gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubuwa gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
19: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu weyeri yeyebogo.
0: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haa luagu Jesu Kristu. Da nani imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanghe liligia nu.
13: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi. Disi ligancho. Mostru le bairu bai gabagari timeha. Gamalumo kwento uwali. Lausun lira lamude irubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uwa pehiri buri wanyo tita liburu tolani na ibakere luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru le meha gabagrebe ani uwali. Kama lumon aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufaranda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu pe nyun tamuri tuguya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwega. Aba hada ge laruwege. Wento, le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligie havidi pe uruwegu la usumbigia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihubei, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubei habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda guba luma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligie nu.
13: Duna le barihi bai legibo gubei tanyura horo flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horo hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lung hadugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
6: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariniga.
10: Abiri hababi loni ato wiri. Weto haki ya harumafia ni. Haramu de guange na sun. Awuye risifri kuburibata. Habi buduni ruhiyeti. Ani iere habuti. Ladega sun la necha nigu. Bacharu ya lau didinle lani na tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma luda tahoroha. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
15: Furika mababi loyenge kugile nanigo. Mafara hamato na lida tifigo luma lida atabai chunigo. Latika kibe kwa litifigo dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu doble luileta digubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitumu, sugulo letichi buwego maba. Sufuri yuduta humumu, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
19: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikate ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf de loi habay chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinya gu.
7: Fugi abu oburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dugu tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha abaherede rundisi. Datile harihini lugumule lilaku tu uburugu abahaguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beikei umebu uburugu le.
0: Abahichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
15: Fukiangu Babiloni, lewe wewe. Risi enyaye besunha kakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sirebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe. Ama sunlani bubungiu, ladega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuli gle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itara luba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guha lime larugu galangu bida. Magambu wadigia lime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu. Luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
6: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua raha.
12: Aleluya, lani wa mungi te salvaruni, weri guni na umbafu. Kaduga abasura kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadu ubali na mbo ulau kadalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuamu.
0: Abaya, hagua raha.
18: Aleluya!
12: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorgu. Hudugu wate lubungiu le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
15: Itara la, aleluya!
0: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
20: Rukuma uweiri kuni lubungiu, sunhu guja le esezi dugani, ani inebe la kun, weyanga ni mbrigini.
0: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
15: Aleluya, gumese luwabude mepuingiu le sunti pekabafu aruwe, gunda guwama, buiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri kuni lu, la tiga chini halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tau tadagra gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu tu, ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lania guanghe lino?
21: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
0: Abad lania guno?
21: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligib ge angeli ligia, aba lariye gunu.
21: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nugube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarini, lije liri bai la daga lau iricha la gumadi lau gie iricha la gendo amiri hati luagu kama lige meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu luagu ani lige rigunye asubu direi fendi otu dogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliri bai hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadara gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efein hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me laguma druni lau badu lani na guma di hanile lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai la nari me ligai bungi beru ele ile le tu agulida luma lagu liad
3: haruwa ite sun uruwa igu Habure me sun, habure me igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
4: Higo ugu, ondara ko huma lung ome wala dina ragdu buingi. Ho huma amuga hagari duuru igu, kumati matinya, ama bugunya ganyitinya. Hagari du gabayu hau sun ha awari habali. Hagari du sun hawuye rugu girigia, dantu ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dando nyuguridinya kai waina muna.
0: Abad nari ni mosturu hama lulua ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo belau gabayo haruti hama lani. Aba ladangu ni mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalanya meha profeta ligia ha igira guagida bai hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta ye atiligia. Aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
6: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe numa aba onwebu gri gri lu habru aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia be le satanas aba lagre guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei lagu bena Lume ye dudugie la yalla necha nigu dari las gunu milu irum. Lari geme milu irum ligia. Ligira gudu ba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawa ni ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa haru lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa haru te lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lida gea uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haru ni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luguribu, ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia tile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buwe yogu lo sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya lana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu berikata ileme hadugubay. Segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikata ileme hadugubu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laube watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
6: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi eti cielo, luma furumi eti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo gen. Luma gebungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
3: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onwe ni, ni ayahu ni, ni iru ni, ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gubungi yu.
15: Arinya ba, adiga dumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie.
15: Baburiga, ladiga inare nuti dimuri brile, ariga nyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinya gunu.
15: Sunha ladiga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichukubalung lulatu lida agenlise seduna le ichukubay ibagari, mafaye hagaluaga. Ha agaye lubayu buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagiye mi nirahini. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahuduro gubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
13: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luege norte uruwa luege suru luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu reha bayi numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, uru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. Laudubu le hasupe, la daga wa bariyeru lige uburu guligia lauti golu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati wende gdawati lebo bariyeru ligia lau sunu uyeri dubu buidubirit le furumieti lau hasipa le libiyama lau safiru le liruwa lau agata le ligadiru lau esmeralda le lisengu lau.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nalina,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Me megeiro ti buru guligia la rungunga, luma ge wey ni luma ge hat. La de gale guanarg, luwe ni gubungi, ruti la rungunga lo. Jesucristo ti, li lampu ba buru guligia. Heibu guba sung nechanigu, ha salba wanya baya, li da li lampu buru guligia. Aba me hanegu ni luwe te gubo, ha wey ni gunyehi, lu lichu guni lu bungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa ba gie aria bunyehi. La nguba hawei rigunecha ni gunyehi la usung harisi mebelo bini kata vieti nyehi nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi ha riguba ya buru ya bayiri tida liburu to lana ibagari to luma bo mudu hagie riguba ya belo.
2: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abati larufu do angel iligia abadun harumatinu Leishi kupa ibagari Harubo ngati kei biduri Lida ge lala bungiyo Numa lala mudun lafuri Nyinyi duna ligia Lamida kwa lemeri uburugu ligia Ani luago binya aloba duna ligia Nyei lahi chaburitidi buwewe le Ishi kupa ibagari Le agini dubai Duus weyasu Lida hirumi Sagi hati lagindu Leti lubana Serini tinu la gara ni hon hon nechani Ualime ni kata nye ilu Labu gen la Lenye na kubungi Nye ibe ilala bungi Duma lala mudu lida oburu guligio Abame haukudu rogo lani gulu Hagagi budaguba Numa bungi Nye ibe gine liri hereberu Ualime aria bunye Hagana uti nye Memege iruba ya ligemeri lampu Ni ligemeri wenye Ladiga larungo nga dagaduba Wabune mebungi hao Aba me harue ha sunda. Lari gie, aba lari ye kung angheli ligie nu.
3: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
4: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida libruto.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile ani lari genarihi niluma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu
3: madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyubaiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
1: aniya katigie nu
3: Maramu dapoi lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga jarafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bayi. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lidagye limtin wewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, Ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nishinye habubanya lu eyera gune, herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
1: Legia gabu bai ariya gala
6: Higabu
1: Le magre bu bai nyu bai la Le busiyati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari Mafaye haga luag Sungha agabu bani lugano te bungiu Le buru wanyu bai tida liburu to Veri numutia

0: कहते ले ले छुकती लाऊ कहते ले लगाओ दगद बया बोंगियो ईगे हा वागु बया लबुर हो वती दा लिबुर तो लुआगु लगी आगे दरुति सोम कहते ली दागे लुगा नुते बोंगियो ले बुरु यो बैती दा लिबुर तो लगी दरु बैगी है लुफान आली दागे ली ती दिबुवे वे लानी नहीं बागरी लुमा ली दागे उबुरु गु सांदुती ले बुरी वागु बै लबुर हो वती दा लिबुर तो ले अशुभ दिराग दु बनी बुरी कहते ले अनिय गति
1: आहा मदी से लिनी आवी
0: इतरला हिगाबु वबुरे में हेसुस बिनी लंग वबुरे में हेसु क्रिस्तु सुन हुगुया इतरला
2: उगानु बुई तिले लबुरी हबई मते उलवागु हेसुस कैपिटुलु आबा
3: अनिहा हिर बै लगुचगु हेसु क्रिस्तु ले हादा गे बै में हे लदिगुगु दावेदे लुमो अब्राम आयहा लगुचगु लुमगे अब्राम लुमो दावेदे अब्राम लुगुशी बै इसाको इसाको लुगुशी हकोबो अकोबो लुगुशी हुदा होलामुलेनु हुदा लुगुशी फारेसी लुमसेरा तमारे तुगे हागुशो फारेसी लुगुशी एसुरोमु एसुरोमु लुगुशी आरामु आरामु लुगुशे अमिनदाबो अमिनदाबो लुगुशे नासों नासों लुगुशे सालामों सालामों लुगुशे बोसो राबो लुगुशो बोसो लुगुशे ओवेद रुतु लुगुचो ओवेदी लुगुचे हेसे हेसे लुगुचे उरुए दाविदी आयहां लगुचगु लुमगे दाविदी लुमो अदंगरुनी बाबिलोनिया उरुए दाविदी तुम तोमे हे लुमरी उरियासी हागी आ लगुब्री गुबाया सालामों सालामों लुगुची बे रोबोआमु रोबोआमु लुगुची आवियासी आवियासी लुगुची आसा आसा लुगुची होसफातु होसफातु लुगुची होरामु होरामु लुगुची ओसियस ओसियासी लुगुची होतामु होतामु लुगुची आकासी आकासी लुगुची एसिकियासी एसिकियासी लुगुची मानासेसी मानासेसी लुगुशी अमों अमों लुगुची होसियासी होसियासी लुगुची हकोनियासी होलामुलेनु लीदा दाले हना वगुबे इज्राएलिना अदंगर वगुवा बाबिलोनिया आयाहा लगुचगु लुमगे अदंगरनी बाबिलोनिया लुमो लगरी हों क्रिस्तु हेकोनियासी लुगुची बै सालितेली सालातेली लुगुची जरोबोवेली जरोबोवेली लुगुची अबियेदु अबियेदु लुगुचि एलियाकीमु एलियाकीमु लुगुचि असोरु असोरु लुगुचि जोदोकु जोदोकु लुगुचि अकीमु अकीमु लुगुचि एलियुदि एलियुदि लुगुचि एलियासारु एलियासारु लुगुचि माता माता लुगुचि हकोबु हकोबु लुगुचि होसे ले तुमरी मरिया तुगुयति लुगुचि बों हेसुसु ले वसाल बरागले कोतोरो से यानु लुबई ती लेने बाफागु हेसुसु लुमगे अब्रामु लुमो दाविदी कोतोरो से लुमगे दाविदी लुमो हनाव गुनु व इज्राएल न बाबिलोनियो कोतोरो से लुमगे दान लिगी आ लुमो लगरी हों वसाल बरे गले इतर लियन लिगाबरी लगरी हों हेसु क्रिस्तु मरिया तो लुगुचु गदारा दुन्यों लुमो होसे लुतामारी एदु लुमा लुबारे गेती लगामारी दुनु आबा तदारी रगो तुंगो लो दगई ना यों लान लो लुबा फोसी फ्रिसांदो के आबा लुबई उगरी गुदे में हबुती होसे माहा तिला सुबु दिरुनु वले असुसरे दुबई तु मरिया बुसेर गुतु लीगी रुनु मीचु गुग तिदुरु दाले अनिहा लुबई अरित गोलवागो काते ले लिगे लरुफु दगो आबा लानी वबुरे में बुंगियो आहे ली लुंगो लुं लिदा लुएने दी आबा लरिया गो लुं
4: उसे लगुगा वगुंगा बीजी मनुष्य दबाव में बरे से बिनु मरिया के सिबुं मने अगर गिरान ले लुबे तगार जुनी लुमो नियसी फिर सांग लियाग तगार दबाव इराह आप हमें बीच में निमीर हेसुस इधर लुबा लीर लगे गला साल पर रुपया ला लुमुत भी ली दागे हाफी को
3: लासुस अरे दुबे सुन काते ले लो लगुं फुलेर दुमुरे ले लरिया को बे वबुरे में बुंगियो लियुमु लुगे प्रोफेटा
4: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Minila iri ligia. Bungi umama.
3: dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia aba la dugni le lubai bai angeli ligia lu aba le resi birunu maria keisi lumari magamari dugalon dari tagri hani furumeti tire aba lichugu Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
3: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu u giri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyengi lubei la baucha weyo. Aba halga da ha harinaga.
2: Hageisa harue te huriu lea agura hoube. Ariha omaru luaruguma lege obo le nyengi lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
3: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti lagua run hon sun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hon grigia. Aba lalga da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida ge uburu gueri gutimati lida amuale. Lausun binira, ladiga lafri duba aba abuti bidage. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
3: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le waruguma tungua hon. Aba te lonahania Belém, larinha gahon.
6: Heiba, aba me halu hani irah le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu agine ahudura gualu.
3: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irah le. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumuna don. Aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu. Aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen. Aba hawisarunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi. Aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
4: Saraba, warube irahe letau su luguchu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede luyengu. Darime nabisa mimi, ladiga lalu ahali Herodesi iragu le, lulafarumi ilagu le.
3: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. Lasusare dubai sun le, lulagunfu lirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
4: Sagana mutimiru Egipto gini.
3: Dale ladari ragube Herodes lungo luago yego hamala chuto. Aba laganyido. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyama te irumu haulu unabu. Ha aganobe Belém luma sunfulasu geyego lo. Segu dale harinyagube chuto lagri honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburebe profeta Jeremias.
4: Agabuati. La guara ha aba umala li rama, la owe mu igaya. Umala li ligia, umala li rakel. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, la duga hilagwa hama.
3: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
4: Saraba. Barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu mumaha geiru Israelina. Ladiga kilagua haa buserube ya meha afarumi iragu le.
3: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun lumuchu ha geiru Israelina. Dale la subdiruba li José, luago arkelou la aguma di hebei, judia lewego Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun, li dinyehen. Aba la rinwa gunu alun, li da uenedi, lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argubei Galilea. La susere dubei sun kateile, lu lagun fuliru le harinwa gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
3: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
7: Asakuri ha huma. Nadiga yarafa li la ruhi ha buingi.
3: Juan le, ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
8: Agam uwati, lumala li aba giribia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Arakuma uma suruti lubaba.
3: Lautu lura kameyo la dere guhuang, li abi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itia luha badi seirun. Aba larinya guhon.
7: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumba iliabui, ausere huma abuidu. Arihua la mgafurangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun loka gayara la ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahitile lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda leime sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
3: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
7: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
3: Aba la riengu Jesusu lumbe.
9: Itara luba gwento. Laduga lunti waduga ni le lubei baibungi.
3: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
10: Aniha nyoreo ni hinsi ebo inu, le awwe ome bulanu gunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
3: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
11: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
3: Aba launa bu Jesusu.
12: Darin hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. Abagre tu baginya lau siun tu mure le larinya ku bai bungiu.
3: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gu lun.
11: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu, larinya gu bai bungiu hon lani angheli gu lun huni girunibu. Hanigu bati bu haha buru bu. Luma chugera gula bugudi luagu dubu.
3: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
12: Aringa tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
3: Aba la nigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo gubo ilun luma buri luwa irigun. Aba larinya gulun.
11: Nichi gubo isun lebon ahabu ahudura wano.
3: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
12: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turakua. Lun ruguba ginye beservida.
3: Aba ti ladise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseriwidei. Dale lagambu bai Jesus lo agwani la Juan Frisirugo aba lidi lari gon Galileo merede ti Nazaret aba lidi agana wa Cafarnaum aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Fetali la susere du bai sun le lo lagun fulero le la bruha bai me Isaías le me profeta le arinya gubai
8: la keira Zabulon luma na Fetali Lida uma no bairro Barana, Luegui ângulo lenhengue no bairro La Boca Velho Libite Cordana, Galileia, lenhengue no bairro Agana Vaca Mama Banha Curini. Gui Rameha Lida Bibuliga, Ariha de Aba Ome Bularubu, Gui Alemeha Lida Bem Lamunhonga, Lanina Ovene, Arugonga Guda Valihau.
3: Luma Guedan Ligia, Aba Lagume Seru Jesusu Apuri Tihanhen, Larinha Gá,
12: A sacre ha huma la diga yarafa li la ruwa in hapongiyo.
3: Ei buga in linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
3: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loige obo ilenyenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
3: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
12: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga, lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha digani lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi luha digani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lagu. La diga Lagua rubanya bungi yu keisi ilirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyu huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
3: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
12: itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin le feri dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira guni gurigi. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luaguti aba ubu sinyati ya laramu dago. Furangu tilari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigi. Lundame la harihini buiti leha digu bai, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi, ni leharufu dubai profeta go. Mama niabia gidere, niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi darime lagunfliru sun katei. Ligia le lubai ishiku timebere seni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligia hongurigia lunha duguni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin tile nyudu bai lau sumburi gu madi lida luarago. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya lilurdu Moisesi hama fariseo go, mebel badun lidon la ruin habungi yu sielu. Agamba humali luago rinyo waguwa li lameha hon hagiche go lu mafarha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latario. Ba unyeng, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe ha ni nyeng ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahim abunsera aba gurigi la nugu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agosere guduti. Le dere gara bu me gusar gudu tilun sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingiye dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam badu luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, didas lanik. Abun lubaiti lafigo gudu bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigur lau bidi lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu leferdi ni aba lida ge umege guni le buagu bai sigur lau bidi lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa timmehe ginye luagu furime guarga na le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Legiye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame ha hon ha gucha go lon ha gunfliron lau lel hariya go bai lau afin yon ni ligi bugin bungi. Au nariya hane hon luago mon lu muti la hafin yon ni ka wago. Ni luago sielu la diga ligi lala na bai laru en ha bungi. Ni luago muwa la diga ligi lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligi luguru gu te bai waruwe te bungi yon le weiri go bai. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunye kwa riga amu kate hariya gu lwe lira. lumagyeti mafia. Aga bandun luago ani wagu alameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahi ishika gurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyun luru tu tuegen hisimisen. Igir humi lungi lanugunu habit. Aha la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi lau bia maile. Furumi aguarga le amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igine hanaga luagun le afure de hati huma. Agamba tungi en luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha iere habuba in hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yi huma hugu chin bungi yo le siyelu bai. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona ha le huya dandu hon muwa ratiya kei hon ha uwa ratiya. Ahi hari gubanya lu bai hinsi ha bubanya hon hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gini asa lufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu gini lubayi hamada gu habusar wa. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gini. Uwara gwa huma lubayi ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubayi.
5: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
12: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le siya lubai afaye ruwahe hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lungrigo hadiumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafaye ruwaha. Tagi le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lu bungi yo, bela uma hirumu rugon, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagu si bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga ha ibidi habubanya lumbungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya labungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lumbungi yu subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubayti hafuri idun. Wagu si bungi ulesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferud na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu si bungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Obai ginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigon.
3: Aba larinya gu Jesusu,
12: Uguya, tamé leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurgu harih nigriga lau hayunaro yala. Ninaro hau, lagu lau la hadiga nilira ibiya hamali hafayiruwa. Ayi huguya, da leha yunaro, si bahu me higibu, aranse kwa huguya mehungu. Mefeha mamu kagriga lau hayunaro yala. Ugu sinirguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunaro yala. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu dadiligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiyan ya hiveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi Nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ani lubayi ti buidi lubayi bago. Harugu waga bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubayi bago. Lida bayi luburiga sumbugubo. Ani lubayi ti luburiga lubayi lampu lebida bayi. Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba ga yara ti leselwe dohon bia yubudirugo. Ladiga linsya doba aba hada gien lumu. Liere godame le abalun. Uwara kwa bai luma aban hata gie. Lishika meme beresi ni luagu le aban. Sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tak daugu. Ariha huma hontu nur ha ha mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti mata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la lawayna mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi heuruwe salomo lausun luwende gun, mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ahinti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawun logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariyaga, kabasa waiga o kabasa wata o kabasa wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subuti habuba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga lidiheri duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubi kada veyu luma guwa.
5: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hungurige ubu wa guginye.
12: Michika huma haduno amu. Michiku wa lamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misra ha, lau baginye la misra haun bungi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarao ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dikugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi alisi ke hugu che bungu le selu be kate buiti hon ha muri hati luma. Sun adan lubai ti hadugu hon amu ke le habu saru be lun hadugu hon. La diga ligia larinya go be liluru du Moises si to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura bai. La diga bene luma uma le anugu bai gurigi alidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tiya lida gen. Ahinti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumucha diti, burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni huma hawi profeta gu jeetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei animali gu ganyitinya. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu le ha dugu bai, maluba hau tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sun lubai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabure me lunhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya rinya gutienu. Wabureme, wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bayi uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubai bai, itra linya ke yaba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu nagubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
3: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda ha tia luluru du Moises.
5: San Mateo capítulo 8.
3: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu. Saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Nabure me. Abu busin gayarati barei da guaga dinima.
3: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
12: Busentina, arei da guaba.
3: Kei larinya gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Maringa baitia nikaun, nyudur gu barufu da guabun gu lun fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bulan.
3: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
9: Nabure me anihin nubunhi ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
3: Aba larinha gu Jesus lun.
12: Neibuga agara niha lun.
3: Aba luna bugumada.
9: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Adinya gugubai dimure ya, aba me lareida gunubuin. Narinya gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadi ha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwe katei adiga lumutsi.
3: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai labocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, Aba mehanyuru eiga luma Abrahamu, Isaku luma Jacobu. Lida aruwe hanile siye lubai. ainti haya belumba ya lida hamaru ya niligia hasaga ruba baugdi aba mehada runo lidon lueri aga iluburiga aba meha yahuwa ha aba me lakiri hahari le lueri hagari
3: aba larinya gu Jesus lugumada ligia
12: beba bubion la deguba le wagu beba fin erabun
3: aba lareida gu musu ligia lida ora ligia aba lidi Jesus lubia Pedro aba ladariru no lima de Pedro ron lou abirua aba laguru loago tuhobo aba lagidaru abiru tuwe aba tasaru aba tagumeseru eseru vidanya dale lagunye dube aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure areida guaga de lanya sun hasandibay La susare duba y sun le, lo lagun filiru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bay lo wago Jesusu.
8: Barulu huti basandi, gidale bagari.
3: Dale la rihi bay Jesusu lo wago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba la yara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lo Jesusu, aba la rinya gu lu.
0: Maestro. Buset na fala no bulenye ilu muti bide.
3: Aba luna buni Jesus, larinha galu.
12: Daritinha gasiga mo huyu lu hagano unye. Gadi butinha ginha do nuru. A gente aule o guri gara o gote. Ma darit na ni halia bala na bala shago dei ni chuga.
3: Larinha ga aba hada gelane discípulo gulu.
0: Na bureme, buset na fala no. Larigeme lo menu guchi, buna neime, aba men na fala no.
3: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
12: Falaba na guento, igra banha hilagua nha lun habuni nha hegeburi.
3: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
0: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa
3: Aba luna buni ya larinya gahon
12: Kasa wago hanugu dada Logu watafinya hugi ya le
3: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
13: Kata isawu giri le Agamba lubalin garaba li luma barana
3: Dale la chiliru bayi Jesusu Loba afuru gu duna Hagiru gadarana Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
14: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lira ubungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni.
3: Yenya no sarago buiru eiga madisa yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
14: aha basagara igira balu beluru hado buiru ga
15: aha bure me fula sai bawa
3: aba tilarinya go Jesusu hon
12: hey bati hadon
3: aba hafuri do sifiru go uribate hagia hada ge uguri hagia aba hebeluru hado buiru Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiru, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiru luma hong uguri ya habuga hawago baya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gien.
5: San Mateo capítulo 9
3: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gu lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
12: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
3: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugu.
0: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
3: Keiti subudi lubali Jesus le wago bai hasaminara aba larinya guhon
12: kansa wago le bai hasamina itara katima samene go bai larinya guniwa ferun wati bifigo o disaraba bai bu na ruhu daliti hun lago ga bafuna aule wuguri kara wargoti lu ferun na nafigo
3: aba larinya go lu sandi tiligia
12: saraba udabun bubarari bai ba bubion
3: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi duhanigi aba hichu guwairi guni lubungi luago lichu guni ubafu le honwugirinya aba lidi Jesus unyengia aba larihinina au le giribe Mateo le aburihba luon libruto agubrahatina meha lisensu na gumadi yunia lida nubara lanina agubrahani weyo ligia dale lasigri bai Jesus unyengia aba larinya gunu
12: falabana
3: aba nasaru aba na falaruni larinya yulia Jesus eiga saragu haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo dante le harihi bali fariseu gu katele aba harinya gu hon lani Jesus discipulo gu
6: E dali a salegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
3: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
12: Amagatinha banha, me megirutin surusia. A sandi banha, a guia megirubanha surusia. Furende humei kala la nichigo bele wago belarinha go bungi yo te dan lerero. O sente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siro ni hilikabri hausero.
3: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
3: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
12: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misro huwa tialido amba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyo lugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me ta khairi da gun to nyo luha rubon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giru li dun uwero le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
3: Da nyenyen luba Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sun le tome nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
3: Aba lasaru Jesusu. Aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri umada sanditu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru ladarago. Darinya gatungu warigu.
17: Lahurugu laguhuru. Tagu ladarago. Narei da guba.
3: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
12: Raguba gurasu nirau. Arei da guadibu laduga bafinha.
3: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Danle latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha. Aba larinha guhon.
12: Uri mayagi mowe giru irahu to tarumugunya.
3: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesus unyengia. Aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
3: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi te hagia lumon, avalarinha gu hon.
12: Afinha tu san logo gayara lá narida wagduno.
3: Avaharinha gu.
11: Aha, afinha tua wabureme.
19: Aha, nabureme, afinha tio.
3: Avalaguru ni Jesusu hago, avalarinha gu hon.
12: Itara lá kei ligaburi afinha.
3: Avalefega chu hago, avalere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala. Luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, ligia hayabi fiu grigia lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba la weiri du hanigi grigia, aba harinya gun.
13: Marihi nyahagi di valipele, hageira israelina.
3: Harinya gati fariseo gu luago mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligi disi hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba lari inia guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
12: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
5: San Mateo, capítulo 12.
3: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
6: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
3: Aba larinya guhon.
12: Mali hangidu san lagu leme hala digu bai Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba le belu nutidan luba bungiyo. Aba leigin tida ke finto sa agrabon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni hawar banya luma. Fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la digo bei Davidi ligi buga bungio. Adi maliha agi do tida li liru do Moisesi luago na dagi miha ma fadri go tida loba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiri guti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinya gubei bungio tida lereno. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lao hadagara gudun anima lugono. Luhamuga kufuran da humani, madumre hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil, lunanya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni.
3: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufu da hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
16: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara tilube ila dugun bui tilida luweyu emera guni.
3: Aba larinya gu lu uguri ligia.
12: Tuleba ibuhabu.
3: Danle la tulerubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdiruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyengilan. La sustere duba isun lira do lagun fuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
13: Aniha, mi buen lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le kisinya bay nu,
8: le au bei na gunda linya bungi ni chigu bei na ni sifi ndua aba me la rufu da hon ne chani ku ida luba la ganyara la huwara du ni gibuli magain da gube maguara du marain chubai umada gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Lumahonja

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati honaha hadage hanigu, uar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
2: Maestro, subude o muti logo inaru ni labaringu be. Logo gen arufu da bani lemeri bungi logo inaru ni. Manufu de ugani kawai, la de gani kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba harita gu, aba laringa gu hon.
3: Bian wati gibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu no gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
3: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba haringa gulu.
2: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti laringa gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
4: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai ta ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe uri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari uri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larien gu Jesusu hon.
3: Bule iguatan, ladiga le bidien tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha gubi bungi yu wanaru gu hon. Larinha hare. Au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Itera linha lubei te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinha guti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati liduru do Moisesi. Abu seruti louchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sum buwani, luma lau sum bisamina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungio. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gwa bungua. Biango madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
2: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanarigu Kristu na bureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilaringu Jesusu.

0: hollane disciple go hama hibiri grige hanyen baya
1: gabafu tia aru ta tia liluru do moises hama fariseo go luha fura wago duni lila liluru do moises agamba humanya lubaiti adiga humai me sunle hanyen go bin hon gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga nia gatia abakate hadiga am roha mutigo madi hongri ge kaisa nguni huruti le sinya bela nguni wa ai hagya madug tiani ka talo hite ragunia guri gya luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gu bai hawago hadugni sun ka telo hari hine guri gya hinse ti hon lo hichi gu tira hin gaf lau lere ro bungi here beru go luma luagu buri haruna luma lu hadara gu ta wo to dururut usente harg dne lupi do aga yu baro leda egine luma halle le hala weri gu tinya ti da haligilisi usente lu habusra gu guri gya hon lau sarago inne bese umad Lugi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lani wagun wa hon maestrugo. Adiga son huguya abahabu, ane abar ginye ha maestro, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon lani wagun wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu wa weiri luna budagwagu dawaba. Ahi leanangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebelu ron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebelu ron habu semba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti bidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligi weri ti maba ilubai hasufri no luwaigi. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunte na tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timure. Ahi afine toagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao marihi kagia weri guti mabai. Golu o di templo to dugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahi la ichi gurigi ya timure lu lafiron luagu latare mala la lira. Gamalumo ahi la afiro lagu kate le adagara guduwa boi luagu latare anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kage weri guti mabai kate le luagu boi latare o di latare le adigo boi kate ligia lun sagrao boi la. Le afiro boi luagu latare mamari ginyo luagu latare lafiro lafiro ya ginyo luagu sun le ligibo boi latare. Le ginyo afiro boi toagu templo mamari ginyo ginyo toagu templo lafiro. Lafiru nyagien luagu bungyo le aganobe tida. Legien afiru be luagu sielo. Lafiru nyagien luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru be luagu halaligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungyo. Ani mebere sinatun lau arufu tani le weri kutimabe li dan liluru do bungyo. Keiburi. Richagwo udeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani. Minkinu ka humi mehadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitia hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigia luagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti. Gwin hiyan lau buri iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma gu da humi weru luma siya do loragiru gu gin furumiye. Aba meginya la ruma du bogu di gin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Itra hiyan kayo muwa hu lea fainde houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti lari hiyan. Ahi loragiru gu gin gwin liyan lau habu hilanya luma sun luwiyari iwiye. Itra hiyan. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwe ya arufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. biango tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago leiluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara go bali nya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti, teredera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran seru banya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran se banya, baru tiyan habu din lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bay, aba harumugu. Kibri luagun amidi ariabu, ligalagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mayresi birey. Aba hasaron sung uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran se hay halampu. Aba haniya go hamaran serun banya, hon haran se banya. Ruma murusu lidna ge higasi won, laduga lenya go chawa lampo. Aba haniya go haran se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Heiba go bay lenya lubay la lugra hoa agayin ha homamo go hon goa. Dante, anyangra la hamaran seru banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haran se banya. Aba hebeluru luma lido mariye, aba ladorunu abena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri inginya hagiya, aba harinya gong, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gong hon, ni narin hao ibidya tono.
3: Aba ti larinya gong Jesusu hon.
1: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidya ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba laguwa ron hon lumunso niya, aba lishigu ni lisensun labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keiburi biyan milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munso le resi biru bay sengu milu fiyadre, aba luwadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiyadri ligibogun. Itara meme le resi birubay biyan milu, ganyin ti biyan milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiyadri, Aba ledere garo ni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gu no aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gu i yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba larinya gulun, ni yubu diri biyanyi milu fiya diri bichi kun no ani ha biyan milu naganyiru ligi bogun abalariye kun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye ke i gunfli bu bai lidan le murun suruguti nichi ka gibeti labugin bariya ha ke i mon gunda ba uwara noma ligeli abi le resi biru bai milu fiya diri abalariye kun lun li yubu diri ni yubu diri subuti ku bai numuti lagu guguri ban here guti aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban abuta ha bugu ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata ligi ananufu tadumu bai aba nidi aramu da ibi sensu labu gine muwa ani ha aluba iti le bani aba larinye gu iyugu diri lun musu salufuriti mauniti subuti ku bai binyali lagu aluba ha na lenyi lumuti mabuna gu na abuta ha au lenyi lubai mashaga ha na nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi gale le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri gara uwargati ubo wagun, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba me na nyuno lwagu nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba me na fani na gunia hawari wagu wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gie kabar aba me ni chi guni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui hani le aranse lalube huba luma ge le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale analama chubai, ruto eigi ni no, dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugu ti, ruto umuna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaiche ludu gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bumbai nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe ugie le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubai michu tun egini no. Dale na magra gu nubai michu tun duna no. Ebu gatina kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dago michu tun no. Sangi tina dawa au midi tun arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu ke chilu dugati o madora guga o lo sandi o furisi rugun lumide rugu wamani bu nanya go me hon ni naru hau lagu furumi wari gna kate le madugun hu bai hon gurigia kala luna bu bai madugun hu muti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda Ameti rishago bany legibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye huriyo arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba larinya gu hon
4: afigo hadin lau medere gu aba hugri maduru ti lulonwe
0: aba harinya gu lu
5: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo de rugun, aba lidi ati gregua lungua. aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu legia aba harinya gu.
5: Siyanti vichu gu nisensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi, la diga la begi oweni.
0: Aba hawara dun, lo lagayin hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu legia, lo habu na hon terencha yen. Legia lo fula so hita lo bay liri fula so legia, chi lo lumo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi nisu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lau bugir ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le aligi da gubali. Larinya gahon.
7: Bugunya saharuwe tabay horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugirin weirigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya go Pilato lun.
7: Magabu bumuti sale harinya go ibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigira gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
8: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wuguri ya weiru gu tia hadon gridi ya lu hamuri ya halu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
7: Ka hata ge biyangu be hakusara gu nigira gu dun hu?
0: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kapatin na diga lao Jesus leon ba larinya gua Kristo?
0: Aba hona bu sungu ba, aba harinya gua.
10: Dago ba lao guru.
11: Aha, dago ba, dago ba lao guru, dago ba.
0: Aba larinya gua Pilato hon.
7: Kati huri patin na diga ba.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga.
10: Dago ba lao guru.
11: Aha, dago ba la lao guru.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la duga ni kata luwedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
7: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria gusu gridia
12: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gye, aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gye. Aba hehera halau, aba haria gulu.
13: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwe, migi sinyo lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Ou cherigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu aguguruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
6: Agure da tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei lariyega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
5: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba ye barara magudulu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahin li rebu bai bungiyo, lariba loige guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu. Ula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lirau la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
15: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyagun.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyagun hahibiri.
11: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
9: wariha hanyumbi
0: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahure chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungi Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida gen hamua ha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufude dagu sarago, aba hariago,
15: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye nusaragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lauburagu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lau aba dubu weri tiluwago lubenari. Aba lidi. Yenyon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba luweiru emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinye gulun.
15: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru waveyu lidage oveni, ona ha gubai ba a choro dai umuho dari me liru aveyu miabi ha mamo lani disciplu gu aribu iweru he lugu bu aba me harinye gu hongri gya lagu sara lila wedi ti mahali meti lagu muho yeni le sigulo le frumeti
0: aba larinye gu pilatu hon
7: barih mafiu sudara hei ba choro humai umuho le lubui duaga ihuarats
0: aba ti hodi aba ha choro ni dubu le lagu bai umuho aba higiruni ya sudarago lo honigiruni.
2: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale las gribe lueyu remeragoni ani aruga de ina linya weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Anufude da buma. Se você ficou no lago ala e na Jesus sule, agora o grupo e logo grua. O outro dia, sará lhe que ele ria do lhe. E dou o marido em flasso negrini, no bem lítio do. Aba me rita em fureza. Aba me faria do rolando de si fio. Logo sará lhe lá. Logo a nígira lá rubacua, galileu. Nhei batarife. Aninhado do gado lhe no bem lítio do lhe.
0: Aba rode uria hagia. Ofu dagoina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariagain hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dago Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudurogu lu, aba hauguru ni lugudi, aba lariagu hon.
1: Manuhu de dahuma, heba avisara nyanani gulu haudi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uugiriya wairigu te lida hafinya huriyo, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon.
17: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariyabu, aba la hayabi lani Jesusu disipulugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu diragumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gulhon.
1: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luagu anahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
18: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
19: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
20: Nona hanye nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o tiago umala lininda fulasu magenda bati, larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
19: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon, badise iwa hagiyami. abatija haya buinlida gesun judea luma sun jerusalén agambe la purichinja anti halle hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniña juan lida duna legiri bai jordan lauti meja lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la gurga liranago chagagaru legi banya luma siru dule arabo la niña gaha hong grigia lidan la purichin
3: Anite ba yaba le gaba Fatima tinui dari lu Madina na ni lu nel mo chu afara ga de tagri ga le kidi au lau duna na bad saran ahi ligia la bad sar bad lau sefri sand
19: li don bugati dan ligia aban li di Jesus Nazaret gie fula sule li dan bi lu mo ha Galilea aban la bad saruni wan li na duna le giri bi Jordan dan le lafri dun boy Jesus dun arguginye aba la dara gun cielo aba larihi la rei un sifiri sandu luagu ke hamuga aba unhu aba la gambu nua larin gun aba umala le cielo gi
20: ugi niro le gisi bini le ombe ombe bulanu bunda
19: larigi aba la nuguni sifiri sandu Jesus lidon fulasu magaire wat aba lere deru Jesusu bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti loucha guni mafu ya nye lari yin aba haya bu yanga li gulu eservi du lu lari yin la deru nu ahua aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauganu buiti lumage bungi aba lari yangu
1: siluha lida jarafa li laru ha bungi Asakri ga huma, afinye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
19: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
1: Iga ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
19: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama. Ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguwa ragun larinyang.
21: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
19: Aba ladenga Jesusu lun, Sifiri uriba tiligia larinya galum.
1: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
19: Aba lowe hajuduni sifiri uriba tiligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbanya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamago.
14: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guriba tinya anya gamba hamuti.
19: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba hariyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba antareidagun, aba tasaru ama tatenirun hon danle laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uri batinya lu Jesus aba hondaragu sun lila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halautinya amunye gwenerigu lugu yeri sandi sagaligi ya saragu sifirigu uri batinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia laduga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
4: anya hinte saragu girigi alwa hagu
19: aba larinyegu hon
1: keimo lidon buri flasu le jarafobe apurchi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ubowegu
19: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahuduragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyag
14: gayarati varida guagidna ahabu busen
19: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun
1: Pusentina, arida guaba.
19: Kei larinyangu itara, aba laraida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingie, lari ginye guwa arinyaga ina lu.
1: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nu liluru dun Moisesi. Itara lu baharihi nigurigia luagu arida guati bula.
19: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2
19: Atiriwe yu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lani benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu ladiga hibe grigye aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye lenye lubai Jesusu aba hareira giduni sanditi nye inginye tida lubarari dan le larinyi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe
1: ninao ferudu na wali bifigon
19: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru.
5: Kasa wagu la dimure heitara, la napo guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
19: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
1: Kasa wagu hasami naru heitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba, budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti luferutu na nafigo.
19: Aba larinya gulu sandit.
1: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
19: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun weriguni lum buingiyo arinya gail.
8: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti gaila.
19: Nye inginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni lebi le lira alifeo. Nyu linya le nye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
1: Falabana.
19: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dahatinya lilurudu Moisesi hafariseugu kala umalega aba hariangu hon lani disipulugu.
14: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
19: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
1: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
19: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagupu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagupu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
19: Aba launa bunia Jesusu.
1: Kayara tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
19: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasigiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
17: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digun walida luweyu remera guni.
19: Aba larinya gu hon.
1: Malay hagidun luagu lemeha la digu bi David luagu aba dan. Dan le lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugu. Aba le belu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiri bi le inyu timabay. Aba leigi nu feng to sagrobon, to maha wabon heigi nu amu gurigi hawaidigi fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
19: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligi ya. Ligi ya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
2: San Marcos capítulo 3.
19: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
19: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
1: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
19: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
1: Tulebe ibuhabu.
19: aba latu leruni aba laridagu aba ti hafridu fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy aba hayabu ingwa grigi ya hudegi Jerusalengi idu megi lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongi lun harihini ligia larinyangu boy Jesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugi aba hagura gun sifiri guhadagi harinya
21: Lirau pungi buguya
19: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su guguri hagi simon leun be lagua ha jesus fedru santiago lao juan le la mule ha leran yun sebedeu ha un banya lagua ha jesus boner hesi mini lan lira liran yun wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Sarago Grige Nye, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinyangu.
4: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
19: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
1: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia, mafia kwa narigo. Furumi ya gwari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama kwa laguni chakupa. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani raguwa. Ahi hamuga ti afani raguwa mafia lagenda wame luma kwa sinyabe iladurano lagumu chakwagu le rigube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinyago begurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
19: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye luboi Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulun.
10: Anuha tia bugu shu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
19: Aba larinya gun on.
1: Kagi ya nugu shubon hama na muleno.
19: Aba lariyagun, hawagun hanyumba nyege yegu lao, aba lariyagun.
1: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furumi ya wariga hadigiti lugunda abungi yo. Hagi ya na muleno banya, nitunu, toma nugucho.
2: San Marcos capítulo 4.
19: Aba ya lagume ser un Jesús arufu da halaru duna. Aba honda ro gunsara gu grige leñi lubei. Ke gibe nya lubei grige nye. Aba ladinu Jesús ti don aba ugune to nyeimbu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredru sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasara gu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabadi na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabadi na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. A nem te lida aguinha, abra te lida um mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudu, malu buido a luba hou te lida aguinha. A nem lida aguinha, isso que te darão de in logo cara aba ilo, libri, rute uru awen, libri, sa.
19: Aba te larinha gun hon.
1: Hagariga iruguba nha luha gambo, agamba hama.
19: Lariguinha, dan lelere derube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hong.
1: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hong. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larua ya hong. Lodame la harihi, ibidi ya lamu go hong kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
19: Aba larinya gun hon.
1: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafinye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudu lago kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
19: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubeiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
19: Aninya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
19: Aninya gatiginye Jesus.
1: Itaralinya lului habungiyo, Kele susa dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susa redu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
19: Arinya ga tiginye Jesus.
1: Kasa la nega be la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lon warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lida ga...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: hayabuigwa burubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
1: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba leading hesusu luma Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe. La naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutun gwarugu.
2: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutun gwa luogu areita gwa ulan. Aba ti, la sandiru Jesusu luogu areita gwa gudali lan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi haa. La naga gien banya aba lali gida ha larinya
3: kaguru bi tawo na dora gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
4: ariye gupinya te luki be giri ge ya alba ko muru hanya la al gida hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ge ye gulao alu akala aguru bi luago aba ye bi wuri tuguya adada garena lao anufu Subudinu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinyaguni sun inaruni lun. Aba larinyagun Jesusu tun.
3: Nirau, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agie bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tugoya.
5: Hilati abira, igira kubebe maestro lungwa kwento.
0: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu pe. Aba lariyangu lungu ugiri ligia.
3: Manufu deda ba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon ugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu
3: Kasa wago harencha ayau waburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahuto Talumu garugunyi
0: Aba hehere halao Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu Hama haa nyundu banyaluma Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba lariyaguntun
3: Talita kumi
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubo ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
7: Aliafuna san la frendere grigi le sunle? Kasan luwe relichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagru? Saran fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
0: aba hichu guma baduni luago aba larinya gun Jesusu hon
3: gunta tia sun guri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tilana la haba
0: ligia lasi yanu bela duga amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biyan ro sanditi Aba la reida guagudini. wairi tuti la nigi lau mafinye hama. La yigien aba leibugu ni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logo haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sains, lun geidig la hasabadu, luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
3: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humani inti na meme muno tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambu nu, ui humani ingie, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, lisei ni memagunda ni hau lila na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari ragu honguwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi ya lulaguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu nu.
0: Abati hafridun, aba hapuri chinha hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
8: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
8: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
8: Moulumuti bagamare dunu lumaribamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni la usudala la gambu ni Herodesi le la riyangubin huwa. Aba le rederun ibidi uga luungaba lan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari luni Herodesi tichansi. Tale la gufuli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi kuti ha Galileba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
8: Amuri ha bai leba busa runuma nichukuhu.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukuhu ila furumia gwaru kukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tu tungushu.
10: Kaba sa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tu.
2: Amuri ha bili chigi huwa le bati say habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lubai uruwe. Aba tarinyagu luma.
10: Busena lu bicho unilichigo huwa le abati se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigo huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigo huwa. Aba lanugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle, hadigu bai luma le, harufu da habai ilu. Aba larinya gun Jesusu hon.
3: Igogo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya ko ba lelira la de ganyi nyenu la saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus u hamalani disipulu nilu eigi. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada ge ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ti hajabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesus u haulani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serung arufu ta saragu kata ihun. Dale taru kali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung.
9: Taru kali tia. Eni uoti ya gana uti lida flasule. Ouna habanya kirigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu egi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
5: Bayara tifnagi wode gai hafeng hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri yonge feng humu. Hei bari hon.
0: Dale harinya baru, aba harinya gu lu.
11: Tengu feng hama bia uduro.
0: Aba lanyura kudine grigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gunghon. Aba lanyugini Jesusu sengu feng to luha burugubo. Hama bia uduro ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lakupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichu gunu hon lani disipulu. Luhafare hanu hadan grigi agi. Barengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuin chagudun du su faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahunyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba, lun hachiluru betsaidon. Suani hala ayoro go hungrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logu wibu afri de lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune, au disiplu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logu, ere guhali la hong lung, ehe ha, la diga, abaru nyi la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina, ngibu wa gutuna. Lasa gira ye behao. Dan le hari ni bali ya ibu galigi bo gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagi ya hari ha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
3: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu ibu ugune in hamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditi hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama I hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi. Hagucha gu lumuigi hama magufu lirunga agia lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamu hahap. Ani himburi gine sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilubudu moisesi hajia Jesus. Arinyaga lung.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linari un profeta Isaia si. Talen larinya gubai huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tiseto noi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
12: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La sibunu wa saudiero, wero lumakati libe inalera. Maestro gugin abuiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nishi ko ni lun pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go niya la guguri go. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lun hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya go hong.
3: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kata belu rutilidon gurigia lun la via da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du baiti dange la niga gurigia ligia via da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumunadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwati sa kufuna ta humana. Uwati sangu foran da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afrido belidaga gurigia via da gudalumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya gurigia otida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iere habuni iyeni maricha ragula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hanigi gurigia liabi ligiate yavieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
3: Nuti nedara guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
2: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dage tife feinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun.
3: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Dan letachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri dun Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nuhesusu nyei gien lau hawai gridu. abalada ru bia lira hunyu luha bu na rigeri bu abalasu yeru abalahu ru dumi nyenye lao arire abalari hi sielo abalagu eragu abalariyo
3: efata
0: mini la lira daraba abaladara ru la rigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye muladino rehabuitu abalariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani Ligia tuma habaku daguni. Aba tiburi tawai du hani kisaragu. Aba harinya bu.
7: Adega lumu di sungkat ni buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia. Aba yhonda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lumu aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go aba larinha go hon
3: Gudeme tinha gori ke hanu ladega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hama luhegi ahya nona ha agu yugo megi ga ladaga ro bafalalo hawa go umada ladega nya hi hata gi dise tinye nye lumuti hayabi
0: aba hauna bunilani discípulo go harinha galu
11: ida lubati hega guduni waja lida fulaso magaira watile
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
9: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tuguya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare in raguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti hauchaguni, Aba hamuri ha lunu larufu du aba milagru hon sielu Aba lawara ku Jesus weiri aba larinya ku
3: Kasa wagu hamuri ha gurugi elani na dale milagru Ni narin hau lagu marufu du bela milagru hon
0: Aba ligiru ni Jesusu Aba yaladi nutidu uguni aba lidi loba furugu laguni Bule hamuti disiplu gu anugu aigini Aba rugunyu ti feng hama tida uguni Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
5: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
3: Kawagu harinya galu agu mandu gu hamafein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tauti fein habudu.
0: Aba harinya gu.
11: Duhus.
3: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye buin habudu.
0: Aba harinya gu.
11: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyengu.
7: Arihanu muche ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
3: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disipulu gu, nito mburi, nirohi inflasu lege yegu bei lau uburu gu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinya gahon.
3: Katana saharinya gugurige.
0: Aba haunabu, arinya ga lu
11: anya hin arinya gutinya lu agu kuan lale abadi sai habai buguye kibi di arinya ga lu agu profeta ba elias anya hin gin arinya gutinya lu agu amula profeta buguye
0: aba larinya gun hon
3: anti huguye katna ti lida harita gon
0: aba larinya gun fedru lu
9: buguye kristu bai
0: aba ti larinya gun jesus hon lu marinya gun hamani ni kaun Aba la gume ser un Jesus warufu da hahon, larinya.
3: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warugutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo mebere seni nao. Itara lubagi hen hauseru nina habu tigo fadiri go hama arufu da hatinye liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa aruba lida gen owe ni luago luru wa weyo.
0: Furango ti larinya gunele hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawa gun lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyi gun lungu.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunke uugurinya.
0: Aba ti lagu waru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia luhayara fadun lungu, aba larinyi gun hon.
3: Lepusenti la fala runina, Bulia ilai katenye la, baru le iluguruwa falalana. Daduga le abuse enruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti uti libagari ya uboo gunnuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwane. Uwa teni kata lani na uboo le gayara ti lishigu ni gurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego bagin ya busiga no lao au le uguri garo wargote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
3: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banyan guen to. Maui banyadari harihni la chiluru la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lungu Jesusu.
9: Maestro, di dadaan vangala ya. Adiga wa ma irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedru ka laa larinya gu bai. Aba larari rundure le nyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida ge duro iligia le arinya gu bai. Lida ora ligia da le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garu wuguti. Ligia harai dubali kata ile hadangwa Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halug duni Jesusu harinya galu
11: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubarage Eliabi le Kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon
3: inaru ni le harinya gu bilagu Elias ibalan nyubi furumia anilaranse rubilan sun kate Kagi ya tarinya gu beleneru bungyo nuago awle uguri garo warigote. Ariya gatu lagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, lagu nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kai tarinya gu nilereru bungyo lagu itara luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugi du ninya larinya gahon.
3: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bun, aba hada gen hanyi ibere aba larinya ku
1: maestro ni hanero na nugu bu ni haba sifri uri batlo agu merero gutala ni lumut lare gut sifri uri batligia lahu churu ni muoru gu aba lafri ha ko to limu gu aba lakri halari la debilu dia tiitar amuri had na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi si hamut
0: aba lona bu jesusu aba larinya gu
3: Gurigi mafia de ti. Atribuí sa da luna redero ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bay. Baru me ira huli gya nyaho.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifri uri batili gya Jesusu. Aba lowe agudu ni ira huli gya. Aba leiko tu mu arugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu gudu ni Jesusu luguchi. Aba larini gulu.
3: Atiri dan lau itar.
0: Aba larinya gu luguchi
1: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bay ahe lubay ti ani he lubay ti gayara lubay patugi sumu kate buteme wama bu itere go bawa
0: aba larinya gu jesusu lu
3: ka wago barinya ga ahin gayara lubay son kate gayara te lulen afinyo bay
0: aba laguara gu luguchi irahu ligi
1: Afinya tina, idara go bana luti ma lagongu du na finye.
0: Tale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti, maniya gati, aniya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sara kuhanya ria kutia logo hilala. Aba lari kutuni Jesusu loe gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba larara mu. Aba tilebelu rung Jesusu muna don. Aba hali kutuni lani disiplu gu. Danle habo goroga anya luma. Aba harinya gu lung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gu nyifuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuri don.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
3: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
3: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugi au le resibir resibi lumuti gi nungu chile au na habalina
0: aba lariyagun huan lun
11: maestro Ariha tiwa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
3: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen haiseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insiye lun laurugu aba uhabu Sego lau hamoga badaron lau biangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi balin hagu bu hilanya, menye gu shadiligi ya watu. Ambo gine lafigo guta bugudi guanarigo, buiti mati hamoga gine lu bibu gini, ladega buiti mati hamoga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sego lau badaron mafi yogati lau biangu bai bugudi. La nyelu bai mawe hama hewere, menye gu shadiligi ya watu. Ambo gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bibagu. Lenye lubai mowin hama hebera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu, ahileferi gira lubaswa, kabagi ya huu huu la. Memege ra la lubaiti salu hida, gayara lamuga haganon lida darangi lo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lube, aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahe mariba lube ilun, iligira gungugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
0: Aba harinya gubi
13: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gubi Jesusu hon.
3: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere haniga. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya, ligia mon lubai lafani inaguni wuguri le laundo rubai pongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo, ahingie tigira uuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga ha itara manya ke iranhinyo, hagi ya lila na banya alaroen ha bungiyo. Ni narun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen ha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, Aba labini dunia lau lichu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu. Aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba laligu duni larinya galu.
1: Maestro buit. Kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ganu buit. Aba rivinyo buit. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
1: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
3: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gine biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile, aba liru damu, aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
3: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
3: Nirahini. Lene gu sale belu runu lidon larui habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon larui habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
5: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gu niya Jesusu, lariya ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongu, ahi bungiyo, Gaera ti la salba runinya ladiga uwa ti ni kata lansin rubongiyo.
0: Aba ti larinya gu Feduru.
9: Babureme, Wakia igra wa malte sum meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Ni narin hau, lagu furme warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugusin, o lugusho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba sa weya su sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, luma fulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gwento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu uma lumu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi ha afala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awo hibiri grigi. Aba lagume serun arinye gaile lungu bai lasusere du lungu. Aba larinye gu hon.
3: Ke lau bai harihei, wa mude rinye lungu Jerusalem, le nyemba lungu bai nedere geruwa, au le ugiri geruwa rukuti, hon habute gu hafadiri lungu, huriyo lungu hon aruda tinya liluru du Moisesi. Halu bany hasia dorunina lun nome. Aba meheder garunina hon ha mama bany huriyo lun hehera han nao. Ha boi chubadina, aswera gubadina, aba me hafarun na hilago bay. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran ni sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
11: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
3: Kagi habu senro bay luna digan ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
11: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatu ni unien gifitere lun bay natu ni. Odi habati se irun lau badise len lun bay nibihini.
0: Aba haunabun harinya.
11: Gayera wabay.
0: Aba larinya gun hon.
3: Lon ti hatu ni uni yengi fiti le lube natu ni. Badise wa hugie me lau badise le lube inibihi ni. Ahen lu hanyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishugu ni. Lichugu ba hon ha ubaba ya. Laransare bongeyo.
0: La le hagambu bali ha hibiri diisi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
3: Ke hasobu dirun. Haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama ha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti ha bafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti, luna seribi duniwa, Niyabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun saragu gurigi.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigi ya. Nye nyaba marihi tigiri ti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Larinyak.
14: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama nicho. Ligia tuma laguara gu.
14: Ladega wago David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
3: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marini tiligia, aba harinyaku lun.
5: Ragi baguras, sarab, laguan hanya bu.
0: Aba lachuru nulido, aba lachubaru, aba layara fadunlu Jesus. Aba laluk dini Jesusu larinya galun.
3: Kaba bu serube nadego bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
14: Moisturu, agi yoguagi dabai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arida guadibu, ladega finya dibu noago.
0: Le dan ora ligia aba gayara lan larihi marihi tiligi aba lidin larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasuburi le betifahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
3: Eba li dan lirere adule wagibugi ebe, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugudu be lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligi ya granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
11: Ka hadige bai, ka me hafara gadai burigu le.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachua hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
11: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
0: Larigye aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
3: Magini da digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
3: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marikei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gubugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
3: Afinya huma logu bungi yo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubay itara luba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resipi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chibungyo le sialu bai hifigom.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugirinya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinya galu.
14: Ka ubafu badagu waisunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu harinya gaina ligia hon.
3: Nala gudanda gini abakate, aha na hau na ba nene ko be hu kala au ubafu na dugi burikate ile ka uno habali huang abati se bungio odi wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
9: aha waniega logo bungi la uno habali lariyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang aha waniega logo hauna hala wuguni ya ugia bugu wagi
0: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia la dega subuti hamani sun grigia logo profeta la huang abati harinyagu lu Jesus
9: ibidi eti won
0: abati gie laniyagu Jesus hon
3: maniyagu nubai gie hon kala augu bafu na dugi kateile
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un himpulo, abalariña gun hon.
3: Nyeñe me ha ba uguri abu negu titidi bu bebe ili chari rugo. Abala yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wagun tira bebe lidon, tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha yahani li chari hona dagmi tinya, aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harigdini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilari gong michutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay. Lari gien abalona ha saragu ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai ani watibuga abalu lona hane abalira hinsiti lon lagu mohon ora abalona hane abalarita kun lagu inebe bela hon la diga lira la abaharinya guna dag meitinya hama kuwa ani hala en lube libini alaga wa afara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate abati harig duni abahafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
3: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafarago niya nadagi meintinya hilagu bay, aba me lichigu ni ichari hong amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubu le meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu lungharinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagip, abala arinya gu hon.
3: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abala lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanudu ni lun. Tanle lari hini aba laligu duni
3: kagia iyawa luma iri le lwagu bai
0: aba harinya gu lu
13: liyawa luma liri uruwe romani
0: aba larinya gu on
3: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
0: aba tawari duhanigi lau ligaburi launabuni aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu Afinya tianti, sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti, harinya gu lu.
11: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri, le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye nu meha ti sed gamule nuguatinya, le furumieti aba lamare idun, aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyan lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon ora, aba ginyan towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi walig daha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tugu ya hadange se dibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: aba laniya gu hesusu hon
3: ble guato la daga le bini tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba Michu con Hamaña me Hassani con Lomari y Casey Mamari don Hamá Ángel y Gocielo.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Malin a Humagiro San Lilu.

0: tida aburi haligi lisni huri yu. Anagu balun haku seragu tuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe yu. Nuwai gine. Itara lubaga yara lan hadimri hanuwagu hakibu gine. Lubana gye lagomu chungu bau, lapuri chawa bau ganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le larinyago bai bungi hon lidan aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimurehe. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko, hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragu niya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi, le hafagu titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubai maulan lu nye lan le alihe bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gu me wurinya hada gaina tali don wei ligia hama hagaranhi nyitinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungiyo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La dira hayabi bai yehe ti ania ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luagu profeta gu hama, ani haye ni me. Ha dira basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran senyi huma, ania ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu uruguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yu ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho gu. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bei magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegea, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ania ga ligia lule lagu bi bena lun lau nigiro. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga ibidi yeti hon kaba lan awra nagiri buda. Ahi ngunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ania ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fetu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marigda umay lida fedu loi hafudu grigi.
2: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budeni buin lau ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anyin banya. aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru ibi heme tile gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
2: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igre homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite leta dugu bainu Suma da nyimba ya lagu demeti huma lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basuma da humana adiga tali uri toleti yarabai hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu
2: abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen dusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigufadiri gulun La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu bala sain sulun. Aba lagume serun judasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumia tuve yulida, fedu le nyin lubai teigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba halugu dini disipulu Jesus.
5: Alia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna, larinya hare maestro, Agon negeru mutolubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilariyan gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba la rinyangu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagia, aba le eigi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dague, aba harinyangu.
5: Au funasan.
2: Aba la rinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagia du su gubai. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
2: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
0: Au huma, nugu bule.
2: Larige aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Larige leteni guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen au yiruwa bui hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igre humana me arie bule, la digatarinya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti ba Galilea hubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bu meme le, lubarage la yugur ha gayu pian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, abalaria ku Jesus hon lani discípulo.
0: Nuru humaya. Nibuga afure de lubongi.
2: Abalanu guniya fe duro Santiago luma hua luma hua. Aba la dijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi. Aba laria gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairi tele lani no owe ni tida nuani. Rede humaya. Ani gaga gu duwa ni huma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru aba labulu chagumuru gun aba lamuri haluma buingio ahinga yara luboi masufuri runlani le lumboi la susere dulun lida oreligi aba larinya gulida la furiedu
0: ungi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uni gifitile kama lumo mama lake na buseron keila papuseron
2: aba lidi aba ladari runia discípulo go arumo aba larinha go lunfedo
0: simon barumo go nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de huguye meloi heigu do lidan ocha wagune inar ni luago aran senyoni la sefere ahi ugo po debilite
2: aba ya lidi afuri de lubu ingio arinha ga inameme lei dimurele larinha go baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi yati hon gabala au na baglelu aba lidi liru awiyasu aba larinya gun hon
0: arumugu nya memesa emera wahuguya buidiru gali shuluhali aura luna derege runwa aule wugur garu wargati aha burgun kafi gunti sarahuma keimon anite lele lube le derege runina
2: Nyengi lehesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku, arufu tatien liluru du Moisesi, hama amu vundurien wairi kutia lida hafunye huriyo. Arinya galiti buga huda sifon ita.
4: Le uguri le na churu, ligia, aba mehari kuduni aba mehamiduni.
2: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi, aba la yara fa don kuda si lu hususu aba la rinya gulu
4: maestro
2: aba la churu ni aba harigu duni hususu aba hanugu ni adoyu kama lumu aba lalugu junu aba hada agen anyibu elefente aba libugu ni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabay aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: ka uwabu hiyabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoyra kama hamuga hiwerutini Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu agay luru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagun, nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu to mama hadiga ugari.
2: Ni itara, Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
6: Muna butibusa ni ikata? Ida liya salen harinya gupe ibuago.
2: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni ikata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
6: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia li dage hafigo.
2: Aba alarinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Au, ani huguya hari hubadna aule wugiri garu waruguti nyuluwe nge longwe ne sunti kabafu hari hahumeme niabi lida duweri sielugi
2: aba ati leheri itagunu fadiri inyu kumati la dagiragu leli ganyu aba larinyagu
6: kamu wabuse rubi lulichu kufelo ago gweto agambo humuti lanabagu nibungi laulerenu idalien hari hilulido
2: aba habutu hasungu bailu la farunu wa hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura kwa lau ligibu abule serewe aninya kati
7: aninya kabaige kala kayo haboibu wago
2: aba buri hakayo wa sudara ligibu wago nye inye feduru buririgu ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu la letarihi bali abachara kwa larigurigu watu aba tarie guni aba tarie gulu
8: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na.
2: Aba leye da gun Pedro larien.
6: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu batimerha.
2: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
8: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harien gun hanyi banyalun fedru.
9: Inari ni, duwe aba hada gien. Latiga gali lene na bugia. Itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyur.
6: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyasu. Abati larita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bia weyaso. Beye da gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondara gun habu tikufadiri gu hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutinya lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
10: Kukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Kukuya kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
10: Mona butibu sani kata. Riha bati nila biduru itu buti.
2: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hadage aduruti. Yini ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwa rahama amuha afara habanyu grigi ya ilagu boi. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
10: Usetu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gu pilatu.
10: Pati hebu serupa na tugu lao le wago bayi harinya ga haru ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
9: Tawa bayi lagu guru.
11: Tawa bayi lagu guru. Tawa bayi lagu guru. Tawa bayi.
2: Aba larinya gu pilatu hon.
10: Pati huri batu la tugu tu.
2: Aba ya haguwa ragu.
9: Tawa bayi lagu guru.
11: Tawa bayi lagu guru. Tawa bayi lagu guru. Tawa bayi.
2: Kaiti kusinya la pilatu lerede rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagutu ni tawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao kihili. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
9: Gapagarila haru ite huriyu.
2: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. aba haku duragun abusuralu lari gin heher halau itara aba haraga chuno dego funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairagun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gin tanle lasgru binyigi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguti Jesus li don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumutu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuruni lu harihi gaba la hadagin eredera tau ladawira ladawira nefu binafu hadara guni Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
0: haruwe ite huriyo
2: dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lowere aba luwege ubaguna dan leburi ti hasugurungurigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
4: bugele rinye gubwe logu fui bongme la templu aba yelame barara magudunu lida uruwa veyu sefu guba bongwa rariba luwege guruwa
2: aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
12: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina luwege guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuagi
2: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidiri gu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weyu ligie laguara con Jesus Solarinha.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugiute, nubugiute, casa wogo bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinha.
13: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
9: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. Lalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragun. Ariha lei italian la lungwe aba lariyam.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere gu amuti tameha le Galilean lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gien lalu dun weyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gien linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki lila na fulasu legiri bae arimetea kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu uo gani murusu anufute ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilana Jesusu aba lona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni luboi logo ilala dale lariya guboi lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya ya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa aba loburo guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladauru ni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribe luyo emera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinyi lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinya gun amagua
8: kaba sangidre dubule ke lubeneri muha
2: da harin be u ali la un ebududu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuho aba harin aba wuguri ni burengili nyunye luigi gien lonwere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinha gun hon
10: manufu de dago huma halu ahinsa jesus le nasaret na le atra wagube logo gurua uatia sara lida ge oveni ari huma isa flos le yel beli chugua heiba Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi kei lariya gu ni hu
2: aba houdi buriya hagiya ai ba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni ka un ladiga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge oveni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufutago Jesusu lungo hon bian hadagin hameha eibu kumye luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigia. Hafinyo ni tia luagu, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sandi tiyan, aba me harai degon.
2: Lari ige ladimure ahon, aba linyurun wa Jesusu sielun, aba layurun lwe igen lonwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara gwalumuti nya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adigubi.
3: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine ladiga wagu aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiyu, gunfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubay bai, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariya si kei fadirigu ligibuge bongiyu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiyu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
15: Manufude daba sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagalu de babu maria abairaha, abamu bichu kuhuwa lirime. Tapi cuba banyak lau bunda ni lau. Ani sarap apa dia bunda lutinya lau lau. Lalu kalau wajib kita berada di kubu yang bunyi, matu ke dia ni bini. Ani bunyi lupa lau si perisam berlumba yang barat ke lau. Lalu kalau orang hakiri kudu sarap hati di Israel dan lupa bunyi tu. Lidi baluba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad salami. Lu gini kifune de luha mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
3: Abalania gu Sakaria si lu angeli ligia.
16: Italpake na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiwa.
3: Abalania gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na dimura habungu lu nichu guyugano kuitilebu. Cuento que me fiero que voy a volver a nadie y voy a poner. Veré de la manera de darme el agua a subir la bufla y bacate le da le da.
3: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongu di agura bahi sakari asi. Wairiti hani ke luago li lusan duari rubu. Dan le lafuri du boi, sinyal la di mure hahon. Abati hasubu diru ni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rubu. La di mure hati hon lao seni, la dega maria ga diha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
8: La digenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flase watibu Maria, alihi abore mebumu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala uwagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan, ani magumo chati bayi larue ha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lu bayi la susar edukate le, mama rigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifri santo kuago, abu melubu raguni bulpapa pungu le ini utnape. Ligia santo bayi lu bayi irah le lu bayi pagar utni, irah pungu lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabel. Dagai naruhi lausu wajarla. Itra linya lupeiti. Tomeh wago bohariya ga wago sinyala tagaritu. Ani he isisi hati dagai lituago. Laduga uot nikata lasa rubungi.
3: Abati tariya gu Maria.
8: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile baniya gu beinau.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
8: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi na ba. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adega li onwe buburi kata ila ulubafu. Adega li luni kata hama habarigo banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingi. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon la diga wagu lusundan.
3: Abateredere Maria kaiburi urwa hati nyi larege abata giri budu habiyon. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun lo agu lubuidu kate ilela diga boi bongi utun. Aba hagundaragu uwaratuma lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
8: Ua, ua baliri.
3: Aba larinyagu tun.
17: Kagi ye wako, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba la bahu da gukate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug da gu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibe funasa irahule. La diga arufu da lumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gume seru arinyaga.
16: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. La diga nyubi haliwong, wagia le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyin Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigiru tinye mudun, boula ruga ho, oniginiya halugini mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, shielu gien hon. Aba larungo ga dagudun, loeri gu bongi u hao, aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
15: Manufu de dagun, ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule, humo gunye, la deida David, Cristo le hapure me. Felicen ni le lariengu e hon. Atari rubairaha ligia ubro gotida lage, ron lida haiku de la ibiani.
3: Ida ora ligia, abaha salirago sarago angeligu, luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwarugu hata kribi ha ibihi bali ukulesi.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharinyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
3: Abahodi fresha goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubay hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biru ni seini tuagu loustarun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun lirudu muisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
15: Sumu mugiri irahu le, igira manu diruba luwa dureme.
3: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichugu etenkiru ni lubungiu arinyegi na ligia.
19: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu, a salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba lariengu tu Maria tolugu chu Jesusu.
19: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileu lidon hageira legiribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yuhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalem Aluohe, Uruaveyu Luegia, Ligehadeiru ni Templo Rugun, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Alio da Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Logo Lichu Lau, Luma Logo Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun.
8: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia luma bugu ci walu hanyadi buti alawi diheri.
3: Abati larie gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadrigu bain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arinyega ina hongurigia luagu lunti la hasakria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi larinyega.
21: Agambu wati aba umalari agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suruti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasura wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
2: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boy hun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay binadi gaburi abagari da huma lu ga yara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo ga yara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lumagin lilagun sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudu.
3: Aba ti harinya gu girigi hagi alun.
12: Kata iti lun bai wadiguni.
3: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
3: Nyimbiti yangin agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
12: Maestro. Kata ilun bai wadiguni.
3: Larinya gu huan hon.
2: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
3: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
9: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigini.
3: Laniye gahon.
2: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Anyahati grigya, medera guagudu ha, ayito goluma alugidago hongwa ahin huan lumbe kristu bay. Aba lariye gu huan hon.
2: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingaru chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me la nua de reunir lida ge ife. Aba me la rei duni trigo ti don lago. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi di hanin lichiga Juan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amo bricate uribati le la degubai. Lubarage la degu erodesi gasu lau, adegar galginya abakate uribati la deru ni Juan furisurugun. Lubarage bai la deru nuwa Juan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali cielu gien.
21: Ukuya niraldu. Le hisi e veinu, le auvi nagundana.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
6: Ahindiregu bai bongiyu. Saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
7: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagun fliru ni du mure le larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
6: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin, bani bai sungu bai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
7: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogoa, ani lunu gu baginye peseri vita.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
6: Ahin lirugu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna habaye bungyu lani yanghenligu, lun huni girunib. Hanegu bati buhaha burugu, luwe da chugeragu buguti luagu dubu.
3: Abalariengu Jesusu lun.
7: Tarin hareginya lereru bungyu, maucha guabay abure may lebu bungyu te.
3: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiribudu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifirisandu, abati la dimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lida kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la weirida, Abala beluru tidon haligi li si huriyu li daluweyur emera aguni ke li gaburi. Abala rara mo lula liha li daleren ubongiyu. Aba hichuguli libro profeta Isaías don dan le ladan ubarun abala dari rulenye lubailariega itara.
0: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lu nafri dagadunia adarutia, lu nichugun arihini hon marihitia, lu nesefurni hauseruwa bunyanguribo.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hongurigia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harinya kubwa kinye nuhu, agamba ati walwa kuburi katele adika balba ikafari na umu. Adika bai kinye yapa gaira.
2: Abala sigiri wa dimure ya larinya ga.
1: Nyanara nhao, lwagu wala niyaba profeta eresi biru wa tibuidu la gaira. Shoro numuti, lwagu wanyahi lame hasaragu urinya hahilagu wanyaba nye umariko hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada ya geurinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hii tumo aba to haga nobo nsarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye nomehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
2: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyora guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, wairi ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nienti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
3: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubai.
2: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
1: Maniba, furiba lidagia wagure le.
2: Aba ti lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
2: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
3: Buguya lirabu ibungi.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
1: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe habungi hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira non na hawa.
2: Italalinya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba tilanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
1: Haiba meme anagu, aba mehaguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
6: Maestro, nadaga mehadi wa sunariyabu, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu unke buguya lubea ringu balin, wagura.
2: Aba haguru, dan lehinyura gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni,

0: Uhayabi ideregonya. Abahayabi abahabuncha gudunu biangu ugunin. Daria beluta dibiragun. Danelarihi bali Simon Pedro kataile. Abalahu drogun ligibuge Jesusu abalarinha gulun.
1: Disse banui. Abureme. La digaba vugriga figo tiau.
0: Larinha gubali Simon lira. La digata weri du lanigi hausunha uara bayeluma. Lagu anugunile hadugubi. Weri tigien lanigi Santiago. Luma Juan. Halirahin sebe deu. Haluma benya Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
2: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanya me badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
3: Napureme, gayara ti parei do guagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulun.
2: Busentina, arei da guaba.
0: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura lue guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kateile ni kaun, larinha galun.
2: Yinduri guaba aruta guabun gualun fadiri, rubei me idewe se leu wago beilarinha galiluru do Moisés e luago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu chogontima luago Jesusu, saraguhanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu, ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyubitin lida gelirahin yuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halige bela rebelura, ladigahibe gurigia, abati hawari rutabu lugumuna, Abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
1: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue di gebungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garuguriguti.
0: Abati larinha gu lun le sandi bai.
2: Saraba, barubun bubarai, baiba bubion.
0: Lida ora ligia. Aba Lázaro sandi tiligia, hagibugien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
3: Ariha adivacate weri gutiu gunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilicensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi lubai laguburaha abalarinha gu Jesusu lun.
2: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun he lagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha gu hon.
4: Kasa wagu heigi be hama gubra tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Hama gadi e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
1: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalaninha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayunaro.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon laninhaga.
2: Uati ibuguti murusun gamisa tuegen abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderubon to iseribon, ani merede bonginye murusun gamisa iseritu guya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
1: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Maliha gidu san luagu le ladiga bai Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubai hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadri guruginha no laie belumba e regi tita gen feito guia.
0: Arinha gatiguinha e hon.
2: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibni luago lueiro emeragoni.
0: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhin aba uguri hilali, luha bule longvere. Anhahati arufuda tinha liluru do Moisesi, hama fariseugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluweyu emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abatilaria guninha Jesusu sonha geego banhe lau, abalarinha gulu ugri ligia.
2: Toleba iburrabo.
0: Abalato leruni, abalarei dagon. Hahibiri, abahagain do sarago, abahagumeseru alug dago hamagua, e dalubala ganhara la hagumuchu lau Jesus. E da dan ligia, abalidi Jesusu logo abawubu, a furi da lubungiu. Dan lelaruga do boi, abalagua do honlani discípulo, abalanua da adulso, Hada geha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinha guhon.
2: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugia bugu hugia le risi bay. La diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia haki mule banya. La diga halama chuba. Hugia bugu hugia haiher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dan le hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihan enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. La diga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei. Insi ha buba nye hon. Insi ya da hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti adiga bi lau lira. La adiga itara linyagi en adiga gafiga utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti adiga bi lau lira. Afure dihe tinye ginye gafiga utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata levenyo goa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu kubay ani lirangi nyubadungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ku babungi sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga haduka hon ama.
0: Rulu muti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Ida linya gayara lubai barinya gong lun bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubai. Ani masandi bumutu durusu le baguru gubai. Biangu wati igibu hugia le. Sagabai durusu le baguru gubai furumi. Gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lun buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luegen hiyo ni bebe ituege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirinya weiri gutinya, idan hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumusun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
6: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
7: Napureme, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. ladiga awu ginye labu enya na gumadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narien guluaba hada geloli nyuduts. Dale narien gulule aba liabi nyibuiti. Dale narien gulun numusu lun ladiga furme gwerig katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu grigi hafala rubali, abalarihi guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
0: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arekda gwali lumosun. Larige katei le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dalela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dalela rihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, Abaharara muguhanu gubali, abalarinya gulun hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu, arinya gina.
8: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutuni.
0: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagie, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
3: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Lida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
2: Hei ba, hanie ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu gan yala maibu gutinya, arida gan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nyahabanya, agu yu gan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati. Aba sama burule lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendegutu. Subuti humunti luago hala wendegu banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, igi ona gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gili profeta weri guti luay huang hada son gurige. Ani lao son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida laruwe ha bungi yusugu lao.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, luagurricha la bungi yu, laularinya gu liyumu luge huang, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe age fariseugu, hama arufda tien liluru du Moisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Italiansa hagabiri grigi halani na tan le, kansa le negebe, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaruga ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diweng, ani agatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi awle uguri garo wargati, le egi bay anigura ligia, ani aga luagu gaigati na, kata tinuguya ani luego hamada na kafiku tinya hama akuper hatinya lisensi na gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti luego buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau
0: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi eiga lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abalanyuru eiga luego lidabula ninyunti abawuri gafigo tulida uburu guligia dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia abatidi lo abalage ibinye hemeti abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi abatadidir gudini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lariye galungu orugu
1: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudriye hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu lagu aba la gafigo
0: abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia
2: Simon ani aba kate lu nariye gu nipo
0: lariye ga fariseu
1: ariye ga bainu maistoro
0: lariye ga Jesusu lu
2: nyenye nubia ugunia doe tinha sensu lu aba furi dehete abahat na ginha doe ti sengu san denario leaba di misa keiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai ani aga bai tino kabagi ahat na ginha hinsi habuti malu afuri di hati ligia
0: lani aga Simon lu
1: dida narita gu le gibe ti mabai ladue ha
0: lani aga Jesusu lu
2: rishati le barinya gu bai
0: aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya aba larinya gu lu Simon
2: ari aga bia santu wuri to beluti na bubiun Michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tu uya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mi beti insieni la rufudon.
0: Abati larinye go Jesusu tuwuri tuguya.
2: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinye ga hamagwa.
10: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Aba larinye go Jesusu tuwuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronwago, baiba darangi lenye.
5: San Lucas Capítulo 8.
0: Larige kateile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragune asigritin, aba hegini dunuru. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumaba y fulaso. Aba labrunha libiri labad na gong hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruha ti lido mua le buiti, tan le la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniye guni Jesusu kate le, aba laniye guhon, la umala li hereti,
2: agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniya gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luin ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, luinginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiyo. ele atile abro belidan uma agi agri ke ha gambu bali lene ro bungi abalia bi mafia abalagi der uniti da ge hani ge lu mafia ro hama masal baro hagi yame ele le abro bel laga no gondubu agi agri ke ha gambu bali lene ro bungi abahere si biruni la ugundani gamalumo malag le te hada buido afinya tin logo murun sunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ele nadule abro belidan hiyu agi agri ke ha gambu bali lene ro bungi gamalumo Muruso muruso apa bule deina hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole sinyati ti la lu bahon hadagi ahi ti lela nadle abur habu lido mu abuiti agi agri ge ha gambu bali lereru bungi tawa ni ge buit adeg hagi akasu lau lereru ebu ga hagi akai lubudubu alu baho wati kate buiti hadagi
0: aba la niya go Jesusu
2: uati agri ge ebe duti lampo Abaladora gun lau lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larego gadagu dumona da. Luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma. Lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulu la diga hibe girigi aba larinya wagu lun
3: anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon
2: hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune haulani disipulu gu aba larinya guhon
2: kemo loba furugun laguno
0: aba hodi dale anyaha lubai ahinro gua aba larumu gu Jesusu aba lafuru aba garabal here tihau lagunu gu aba lagume seruduna ebelu hatinu agune jarafa luha dibirugu aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun
6: maestro maestro wadibiragua
0: Abati Lázaro Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
2: Havesa hafinye
0: Abahal gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga
11: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: Abahachiliru lobo wugu gerasa Le lo bafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dogu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu lariaga
12: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe
0: La linha gubai itara, la diga laguma drinhoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawaiyasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba la linha gu Jesusu lun.
2: Kabir,
0: aba la linha gu. Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la diga gibi hama sifiri guburibati ya haa ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guburibati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagiya hongwa luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, Taula dorugu, areidogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin, Abahabawi doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Abahayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Abati ladinu Jesusu tidon uguni lu lidi. Abalayumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Abalariangu Jesusu lun lu lerederun lariyanga lun.
2: Giribu babo biyon. Aba me babahu daguni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labaru daguni la diga boy Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri buduba y Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi aba wagiri giri ti hairo, abahada ge tabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi boy Jesusu, abahafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, du surumu tau lau lesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
2: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
11: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru baibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Abalariangu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenga.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiage hairo, abalariangu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalariangu lu.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gumbirao.
0: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, reide humani daril hidin lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri dun lida ge fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ile la diga bai Jesusu. Ibidi ya tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariengun erodesi.
7: Au gonarugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kate funat le. Le wagu bai nagaan balabahada wagu saragu kate?
0: abatir louchu Herodes y larijini Jesús. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesús lagosun le hadugubay, abatir la nugani alidon fulasu magairewati, yarafalu betu saida, dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesús, abaladimure hahon luagu laruiha bungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesús dusu discípulo lumun, abaharinha gulun.
11: Ona habanya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara luhe menagu. Alua hagiame, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
0: Larinhega Jesús hon,
2: ruho ma egni hon.
0: Harinhega lun.
6: Sem girigio feiwama, hama bia udre. Aguberigi yuda gai haigni hon su girigia ha.
0: Havana yanu sengu milu ugurinha. Abalarengo Jesus hon lani discípulo.
2: Nyurugo da homanya dimisa.
0: Abahadugni itara, abahanyuru sungubai. Abatila nugnu Jesus sengu fein tukuya, luha burugu, hamabia udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagunu fein, luma ui, abalichugu ni hon lani discípulo, luha farin ha hada grigi. Houtinha sungubai kimule. Dale habuda habaru igiragutun. Bungida tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, dan le lafri din el boi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
2: E dalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinha gu lun.
9: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago aban la hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha gu hon.
2: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinha ga feduru lun.
11: Cristo. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesus hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni ka un. Aba larinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garuwar gati. Anego ben no ugurin ya weri gu tenlita hafinha huriyo. Haputi gu fadri gu. Amaru ta tinha liluru do Moisés e kaini kata. Na farua bo hilago bai. Aba menasaron lidan ge owe ni luago luru a weyo.
0: Larigye. Aba larinha gu hon sungu bai.
2: Le bu senti la falaru ni na. Bulie ilai kate nye la. Barule iluguru a falalana. Ladega le abu senru te le sefru ni libagari. Le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye. Le sefru bai. Kagi ho la longu riga laganiru ni sungu bau, ahi eferidira o laguni chagun la longu. Le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garuwergati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hao luago anyahin la hata gen ha yabanyo gwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinha gu ni Jesus ukata ile. Aba la muda iru luago aba vubu a furida lu bungiu. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu a furida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri ti hau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama bian wugunia ha lumabain. Dale adisa deinanya, bian wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lun.
11: Maestro, lidadan avahana ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bai. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
13: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baibu.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lilan Jesusu, Aba herederu maninyu, marinha gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tiang lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala lihere ti lariega.
10: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligier gunyembai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larig duni, aba laguar aguag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumro guadi na hom bani disipulu gu lu hasaga ru disifri uri batile luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
10: Ugu ya gurugi ya mafiere de tiye ani uri bati. Atri bai sa dan nene deru huma luba gayara la hafiere nuago. Ida me lagu macha mafiere ni le hida bai. Baru bai bero ya hom.
0: Danye bele lidi irahu ligi ya lun. Aba lahu churuni sifri uri bati muarugun. Aba lowe ha gudini, aba la denha Jesusu Lucifiri uribati ligia, aba la reida guagudini, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri du hanigi sungubai, la uluweni gubungi. Sunga nya ha la, la utuweni hanigi, la ulela digubai Jesusu, aba la niya guhon lani disipulugu.
2: Agamba humoi kate le boidu, na deregeruwa ba, aule uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu lelarinya gubay la daga darunyo linya hasamina lu kate le ani hanufu detinya luharinya gulun lu lafuna guagadani lelarinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagua luagukala wairi gutimabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nug aba irahu lubadun abalarinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligi awiri gutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
10: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama ni abia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba uguri lu Jesusu.
11: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
0: Lariyanga lun.
3: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapungiu.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
14: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yorogo honha wabiebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigin aba larihi larigon. Mabuiduti lulila na me laruwe hapungiu.
5: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue kate le, abala nua diru Jesusu urua vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona hanadagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, me redere con juguilla me hallano ni ka uma uma dergo. Dame le jebelo rutido aba muna, busuhu mafurumi, aninha game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ahin sinha butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu la fayiruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilo lu lidon aba agayro le nyin lu muti heresi biruwa. Ho humay leishi guti hon. Arida guaga da humanya sandi tinha ha nyin tinha. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa in habungi hon. Ahun hachilo lu lidon aba agayro le nyin lu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibi ni likali kin hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimaba yi habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bongi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Abahagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakuja su lau ugundani, arinya gina hagia.
6: Wapure me! Ibi ni sifiri guuribatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni elida ambiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruha dina la ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegun.
2: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwati ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati la digiragu adimureha honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abunserunti ya yabe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nye yeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nye.
0: Aba louna bu larinya ga,
6: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
2: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
6: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Luagu luwa yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala daura gun. Gulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huri yu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigiligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien, dan agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia, dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, abalagura goni, abalawari ragaduni luago le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, abalalu chun bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni bai wugurile, ahabu agastar amu lue le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
0: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho wali na barita kun.
0: Larinya ga lun.
6: Le gudem he bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia me mela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi logo sarago kate, gamalumon. Apa argin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubi magida rubi latwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son leharinya gubai labu gen luburiga. Lagan buwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu gubwe ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gule harinya gu tikati uribati nuago aule ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanugun ligibu ge un lurudu lu hagosero. O hagibu ge un la tabu te gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
14: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
2: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon nibuiti. Abati laringa risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala nareide isun le naluba habai. Aba laringa gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. anihin sarago kati araydan yung bumal lung sarago da, emera waba, hob, gurab, gunda waba, gamalumo larinya gabungi lung, uguri bidyo wataw, bowe arya buto, ani sunle buma bayaraydan yung kapasa unle reder. Itar linya la susere dun lugu rigele ondara wagdriti irisi ni luni wago, gamalumo gudemeti ligibug nyo bungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu,
2: arinya gatina lubaiti hon.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: A la Heiga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani lausun lira, que narin egun hijun, ni meje uru y Salomón lausun luendego, me vende tu ti que aba lidagin. Ahinti itera lien lubey, la deira kwago de nibungi sagati, le anihin beugunye arabo, ani haruga lago dunya, hugia de game samadora kwago de la, logo tafin hugia le. Madiri da huma lubey ti lago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubole, larigin anuburi kate le. Ain huguya, ani aba huguchin le subuti habube ilusun lehe megirube, alwa ha umei lubeiti ha laruwe ha bungi furumie, aba melichi unisun lehe megirube hong. Manufu de da huma lubeiti ni rahinye, lausumibe huma gunda te bungi ilun lichi uni laruwe ha hong. Alugra humei le humate, hiji ke me le begi hongu demeti, laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu, luma irisini magumucha diti jagata sielu. Lenye lube isinya lahe belu nuhiviru tiyan, uwa hagee hamuti li nye lu haigini. Narinye gubali len hon, ladiga len nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba mariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, ulese iwabanya musu hagye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, Ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawagun au le wukuri garo warguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wai rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gien. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama, biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau, isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu lagu lahuya lahuya, anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyegu lagu laro gadala, anilige asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lo iledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu.

0: bon nari hane bon lagu mafri dumba de bolan nyigi darai ba fayro ni lagu mo hom bigawana.
1: San Lucas capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia abahaya bi grigia abau de golu Jesusu hawagu bugini galileena halafra gubanya pilatu ura hama anima lugu ha afra wagubanya luha dagara gedunwa lubungiu abalaringu Jesusu hon
0: harita gotusa lagu ladiga na luiri hafigon galileena hagia sigu hau hibiri lila na hagaira la susra dobe lira hon ua mama luigen lira lausun lira narinha ne hon lagu ahun la masakri ha hoe kubaginya son huwe agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loe bi hawagon harita gotun lagu uiri timala hadunu sigu hau hibiri haga nubo in Jerusalem mama linya ginya lausun lira Narinha ne hon, lagu ahun la masakri ha, hoi gubaginya son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wagari, ganadri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginyo tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bukuri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba larinyego. Ni ubudiri, igra yabon lau irumu le, ni chagua mua luagu ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagumeserun adimu lehaboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadunu Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
3: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
2: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba waguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abayla tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baigayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni letichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bailasgara. Aba larinye gu aba wagari lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
2: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gien. Ladiga kainarinye gu nihun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugu di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugu bi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida larua inha bungi. Nyenba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, agia ba furumietia. Ametia furumietia banya weto, agia ba agumo honi.
2: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu Jesusu.
4: Bai bayagi, na diga buseti erodes lafro ni buhilagube.
2: Abalarinya guhon.
0: Hei ba, haniaga melu ugui bibuti ligia, ugunya luma haruga. Nasaga hasi firigu uriba tinha hadagi ya gurigi, areida kwagda aume sandi tinha larigi haruga, lasora nwadigumari. Luti nasigiru ni nuweyesu ugunye haruga luma larigi haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni geru no kitoi no geru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibu bayi le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagidan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagidani, abalarinya gulun lulidi abalarinya gun fariseu gun
0: furume gwar ge hita gya an ego de lilugo bagasu o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni la sagaru benye gya furese
2: abahasi en ogu hongwa luhona buni dan lelarihi bi Jesusu hanu odani amisuro hotia ubaru burile hubara ha weri gutima banya abalarinya gu hon
0: tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na marie Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aba ya misro houti wiri gutimati boy. Aba me liyabin liya misro habalu, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro houn, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liyabin le, a misro habali bo, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
2: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalogu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
5: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lidan laruwen ha bungiu.
2: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhali ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso aniega ho amisura hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala hodi. Darinya ga furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bayi nidi. Dale lagiru budubi musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubu diri. Aba dila ganyi du liyubu diri, aba larinya gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladigu ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Dadega nari hane hon lagwa bai la niya ba hata ge ha na misr ha banya egiti lida na dinere gudun.
2: Saragun hanya gari ge afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abala falaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubai lulagumuchuni, ladiga ahin lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba haa arihubali lau. Haniga me, gumesa ti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu haa lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaron, ahin ga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona haa aringa lun luma uribu haa hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus huon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie abalu nirilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au niguru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bai no buwago. Ariye ga bai no idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au niguru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwa to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba doe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimi sa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigara da, adiga ba aba luagu rigu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu shula lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboa guna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginye lida le gi bebei. Le marichara ku bai lida le mi bebei, marichara ku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lupungi yo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gu manye hongu wa kei buiti in hagibu ga gurigi. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi en hongi. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui habungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gen magunfiliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bai agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
2: Arinya ga tigin Jesusu.
0: Nyinyi me ha aba wogori risite. Dagwa ufini tuto wende go tola daura gubon. Sag hawe yu la dinera gudun lau sarago wende go. Nyinyi gine aba gudeme tigiri ti Lazaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme nabu, auna habu Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinyago Abrahamo lun, nirag, harita kwa balu wagu buidu lame ya dabu lida ibibagare. Ahe lun Lazaro, uribati meha da, kweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha Abrahamo. Lobona hani Lazaro lubie nugu cha. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamo lo. Ani hile laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamo lun. Ahimaha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidi adimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigo lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi arinya gabun luagu asakri halila, lunti ferudu nabani.
2: Aba harinya gu apostolu gu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gu tun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hidage ayinye gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawoha oloni gironiye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa. Uya ginyati, dame laso lunha dugani le uwa ube larinya ga bungi yuhun lunha dugani, lunti harinya gu, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahaguwa ragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la rehi balinya, Jesusu aba larinya guhon.
0: Heiba aifu da guahon fadirigo.
2: Dale houdien luboy, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la rehi belagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboy Jesusu, adimu reheina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
0: Madisi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula duga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bungi a bailarín y gujón.
0: Dame le lagume ser un laru en habungio, marín hibay, marín wakube, aniha o anigita, la de galida linar kate, anihi hali laru en habungio haganagua.
2: Abati larín y gujón lani discípulo.
0: La chil rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala, ibini luagur gaba wey, gamalumo, masusara dube lida da ligie, larín wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanya me, la dega itra kilari hi aba la biri haniga luigen aba luba cielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagi me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susero dun lida li dani noe, itra lubagi la susero dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, Ata, amarida, isha hanya haranghanya luon hamaridun dari uweyule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubay. Itara lubaginye kei la susere dun lida alidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dunbay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sieluginye. Aba lafara gunia sungubay. Itera luba dame le niabi au le waguri karo wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulasu ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo ariye buweyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afiye ni hata agurige ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuriye da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida adimaso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti ya gubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabunse ruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhu rigulei la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
2: ana hawa tiengine irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, abaha denha honha ananha balinya irahiya. Abalarinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, abalarinye gu hon, lanigu.
0: Igre huma luha yabi irahi inyumo, mamahara huma, ladeka haitara banya kei irahi inyo, hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galun.
9: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Lanie ga Jesusu lun,
0: ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba gusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba harinye gu, ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bina salbaro.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
2: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira. Son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banye huriyu. Heher habanao anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu. Luya na bagaridon.
2: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidie gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago gurigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
10: Jesusu, la duga wa gudavidi, gudeme nabun.
2: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
10: La duga wa gudavidi, gudeme nabun.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bun.
2: Aba larinye gulun.
10: Nabure me, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu Jericho. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasi gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, Rariba furese, la diga nuti nerede rububi ngunye.
2: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesus ulubiye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesus eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu, abalariegu lu Jesus.
11: Nabureme, nichigalamida le numabe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidi bagadri waya susigu laulu.
2: Lariega Jesus ulun.
0: Selihali asalbaruni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abraham buguye. Liganyabi beyu bawagun awle wagiri garo wargote. Lunalu hanya, luma luna salbaruni haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariegu nibri Jesus ukate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadeina lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la giri budu lagairon. Dan le lachulu rubai. Aba luna hawagu lumusu ni ya habuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nye la. La ganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi wei ya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubei lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu wei ya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinha ne hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalarie gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye be, dame lehechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu guduni ya laburinya hariega hon.
5: Ka wagu hafara gadei burigu le?
2: Aba hona bunia hariega hon.
12: La diga mege ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaire guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga,
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wabureme. Ni atarani ilo sielu luma uwerigu li da liri wage.
2: abati haringa fariseu go hanyimbanya hagana go grige lu
14: maestro haringa bahombani gulu hamanichu
2: laringa jesus hon
0: nenaru hau lo ahayala amanisha ha laguara haba laburi dugu nuago
2: dan lela yara fadubo lu jerusalem dan lela rihi bali uburu guligia abala yahuwa ha habagulila na fulasu ligia laringa
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye kalaga yarabil ichi kundarangi lo hun buiti hamuga kamalumo aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi tige la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon hatiga mehaga ni aba bari ya ruge yegu wa lau huburi gute lunsinyala hafuri du nyingi aba mehaga indago huma lidage sun aubo aguni chakubay fulasu sun soy na kubay migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu Afara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bay bungiyo asalbaron.
2: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
2: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20
2: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, Apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
3: Arienga bae uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
2: Aba ti larien gu Jesusu hon.
0: Nale gudadu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo, o di huna hawaguniye.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
3: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lo agu launa hala bungiyo, lari wagu oba uon kala wagu mafiyaru wabailu. Awa ariyaga lo agu hona hala uguriya, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagu, lo agu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nubay ginyati hon kala au ubafu nadiga iburikata ile.
2: Abala gumeseru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani aluba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalon. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen ha bulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafuga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kate ile, aba hariyagu.
4: Masuser de lamuga itar.
2: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai lariyaga. Dubu leme au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia, lanyoru daguba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, Hawagu ti la hempulu le larinya gubay. Gamalumu, madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu grigia, afama lutinya kama hamuga haruma tinya luharia hani Jesusu luharia gagduni katile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati lige hal gduboli haria galu
14: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubai luma le barufu dahabai la daga masu si hati bukaba la u barinya gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu dahilemeri bungiu Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
14: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume lu bungiyo.
2: Siyaha muti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairigu tiha ningi lau lo nabagule, hon, abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, Aba ligir no lumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun lamuga libiri le owebei. Nyenye no mehati sedu wuguninya gamule no guatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahniga. Aba tilamari dun le harua tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyi gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahain lida medale lube liabi, uwawe amari doni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu no sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahanyi lumariye. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghiligu. Lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay, libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
14: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusaragu garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dawgo dururu tu. Busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furie gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sun le hadagubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedun, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luye yure sefuruni, abati halua han, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi, ibidin yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Aba lidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariyegu luhudasi, logo hitu gubala sem sulum. Abala dugu dará do rama, abala gumeseru aluha, ida lubala ganhara la lederegeru nihon, damela ua rama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu fem, magano tulebini, nin luboi guinhe, la dagara wagdua, mudum, le lanina lueyuru esefruni, abalaringu resusu lu feduru, lumahua.
0: Heba aransere egni le lanina lueyuru esefruni.
2: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenra, waranseruni.
2: Lariega hon.
0: Damele hebelunu uburugu, aduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, asigre mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubeiga yara lan negini egni lanina lueyuru esefruni haunani disipulu. Aba melarubudun aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aransen yutinha. Aran sereme egini nyen.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke larinha gu resusu hon. Aba haran seruni egini lan na fedu nyen. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru resusu, haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinha gu hon.
0: Ome bu nabu seron negini egini le lani na lueiru esefruni le huma lubara gen nowe. Ladaga narinha hane hon, Lagu megi digi anali la egini le lani na lueiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
2: Aba ti lanugu aba veru tau diven luha burugu aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile farin wa humei hidangwa. Narinha ne hon, lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
2: Larigin, aba lanugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu Aba lichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huwagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita wagu le menuagu.
2: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregerun nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe nuba, au le wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube la luguru nina.
2: Aba ti hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu hesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya habri luruiti kufulasu, kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninya waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunega leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
2: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela laucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda kwa hombibirigo.
2: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinye gu.
12: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
2: Aba ti larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Narinye hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinye gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gwen to.
2: Aba ti harinya gwen.
6: Wabure me, nuha biya efen ya.
2: Aba larinya gwen hon.
0: Buiduru gali.
2: abati lafri du Jesus, abalidi luago vubu olivo, ke ligaburi hanya, abahodi lani disciple guluma, dan lehacil rubelida flasu ligia, abalarinya guhom.
0: Hafur yida, ma burha humamoga lidong ocha waguni.
2: Abaladise du Jesus hawai, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniaga.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uniye gifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
2: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agedun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chutiba lungurana, aule wagurigarowurgote.
2: Dantile harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
6: Wabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyebi banya anegei.
0: Hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Dan leme ya huma na templu rugusagu weyo, marga dun humutina. Gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, aura li lung laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disege, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
15: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantibu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagu.
6: Hani gu ginye abugwe.
2: Aba lariyagu fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin, Aba ya larinya gu aba.
4: Inaru ni logu luma nya hanya ila wugiri le la duga galilea na gie.
2: Aba ti larinya gu fedru.
6: Ibidi yanti nuka la wagu badimereha.
2: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lagu fedru. Aba larito gu fedru lagu lebu ga larinya gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beyede gu banau urwa weyasu.
2: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyenge inahagia.
4: Kaibuge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalagayo hawa ibuagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, Habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
14: Arinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, Luege longwere bungi yule sunti kabafu.
2: Aba ti halige duni sungu bai.
14: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
2: Aba larinyegu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinyegu humali lagu aula.
2: Aba ti harinyegu.
14: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agamba wamali liyumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu gion pilatu, aba hagome seru ichi galidunu, harinyaga.
14: Dario malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo boile la nua di rubai bungi ulula salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
2: Abati larinha gu pilatu lun.
11: Buguya sa harue tabai huriu.
2: Larinha ga Jesus lun.
0: Buguya guanare gu arinha gu balin.
2: Abati larinha gu pilatu un habu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
11: Madaret na duro logo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi. Magumu ti hichu gulidunu, abati lou seru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehe rehagi el lau, abati hadoura guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladoura gu urue. Aba yelou na hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada gola erodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaniye gu hon.
2: Kukuya nukubali wagiri lenu, harinya ga logo chaka wagadalani ya grigi. Alaga tagua na ali higibuge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gadalamu. Hariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bay luaygi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
3: Afara bai le,
4: afara bai le,
5: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, luma lwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragu. Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin ara bugen, abahanuka gudini guruwa lu, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalaniye guhon.
6: Urinya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaredu. Hama ginye ha marahini hanyabu. Hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu habawa wagu. Aniga hagia me lungu bu una buti, darugwa ba wau, la diga, ani a diga habali isunle, lau tidibu webe le tidu hili, kabagia ma diga hama, lau le, mabwe hali.
1: Baritin yeginye, biyan gafara hatiya, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagia, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gu.
6: Nugu chi ferud na banya. Laduga ititi yati hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
7: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu bile la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati nye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galu, lulatunu, harinya gaburi lu.
2: Ahi harue te bubai huriyu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba aburu honi loigia lichigu, larinya hare nye.
8: Ani ha, harue te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati nye hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
9: Ahen buge lubai Kristu bai, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba luloba larinya galun.
10: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe yaba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lungwa sufuriru.

0: ladega wafai haya ragule wadega bay. Ahi ti wugri le, madega ti ni kata wuri bate.
1: Abati lani agun.
0: Jesus, hari tugo bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Jesus ulung.
2: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abala buriga du sungu bau. Dari ladang ru uru waraban veyu, abala buriga du veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua, abati lagu aragu Jesusu.
2: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelari hibali, abu tisu daragu romana, le Jesus er dubai, abalichu gu ueri gu nilubongiu, larinya gu.
3: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu hesusu hamagiye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyiye aba bugiri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi bugiri ligia richagwa tiligibwe bungiu lidanye linyu wage haluru dun huriu. Agora banyuliali daru ihabungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladegubai linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedani luege gurua, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharo nilidung aba umuohu, achigiti lu agaba dubu, lenyi lubai uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuri hanya ibi banyan luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idali ala lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugani hagi hon.
5: Kawan gu halu hele gu ha bai hata hilai, uwa tiya sara li bida gyoi. Rita gu huma logu le meha lariya gu hun dale kali le gu ime. Logu le lugu la susar gu, ligia le u gudi gari wa ributs. Luot na le dere gu rung hama hu gu kafi gu tiya. Aba me hata rui logu kuruwa, aba me lasa ru bida gyoi ni logu liru wa we.
1: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau daguni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lililu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuahu. Dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lanigu Jesusu, didong aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
2: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
2: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
6: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay luma luagu lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige, abati hederegeruni habutigu wafadirigu hamawani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagu luagu gurua ruwa mutiyebe wemeni giluagu ligia bala asefure israeli uruwa weyu gueto luwege la suseredu katile gama lumo wirigi dahamaru hadage wirinya ha wamabanya wanigi lau houdi buga arihe umuohu lubala ruga gama lumo madari hamuti lugu bunyei dabe hagiri budu aba hayabi abagdo gomo luagu ariha hama aiheli gunyei ariha gahama hon luagu viwala hesusu aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti hesusu
1: abati laniego hesusu hon
2: logo tige ko furan da huma lutiginya luba hafia lo lago leme hariña go bi profeta go mafuna ge luti me la sufri ni kristu son kate le lubara ge le recibir ni luweiri go
1: abati la gome seru afuna go ge dei sun le tania go bele reno bongi u lo ago hon la gome sere tuma ge buri li liburu moisesi tu mon sun ha liburu profeta go dane hachili ri boi lidon flasu le ni hi banya lubai abala dugu hesusu kama hamuga la sigira leibugu aba here dun luago lulere deru hama hariña galun
6: Rei dei bawama, la diga la tari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru hesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nigu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu hesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haniya guhamagwa,
6: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, da le adimurahei na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang?
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habag daguni biang wuguri hagia le susir dubai hon umada luma lagu hasubu diruni lagu Jesus la dan le lagu bacha guno fe nyeginya adimure ha lagu brikate ile ligel la chila gu Jesus hagana gu abala busuru hon ani yegina
2: darangi lo hon
1: abata bunchu hanigi la usaragu anufudei harita gu lagu pantula harihibai abala nie gu Jesus hon
2: kawau hanu de dago kawau le lo wabi hafinya tida hanigi Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi lehawagubai, abalania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini humaya.
1: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugie, sun hagie. Larige aba lanie gu hon.
2: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongi yu, aba lanie gu hon.
2: Burungu yu linye lagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lagu luru awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hanin ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilu betanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugienu la, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
8: Dale lagume seru be sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume seru be sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. lida gie na dugu ibungi sun kate. Uoti ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi dube hau gerige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio. Giri tihuan. Le nyubi bai lo lichu gofe luago larungo nga. Lo gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lo bai larungo gandagi dun hau gerige. Aba ugeri ligia le ona hau bai lo la dimur heba la luago larungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungo gandagi dun bai hau sun gerige ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wago. Lagairo yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afini hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
9: Aniha lenya ha wagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
8: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage hesu kristu liabi wagi niaba arihi tibungi. Lirele abar gubai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha lania gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inye la. Aba lania guhon fura.
9: Mama au Kristu bai.
8: Aba yeti halgudani.
7: Tata buti profeta Elias ibuguya.
8: Lania gahon.
9: Uwa mama au.
8: Aba ya harinya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
8: Aba lania gulon.
9: Mama ginye au.
8: Aba ti harinya gulo.
7: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai baniya gulon buogu.
8: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania gulo bai profeta Isaías.
9: Au umala lile aguwa rahabai lida nflasu magaira watu. Darahuma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
8: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulu.
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
8: Aba larinya guhon.
9: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi ya tingun kaganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
8: Sun kata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesuso yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
9: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugun hao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Gama lumo abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
8: Ariya gati gie hua.
9: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun sielu gie aba larara mugun labulu. Ibidiye tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abame larara mulabu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligue le abati se boy la usi frisando ari na aliti gefen au logo ligue la lire boy buingio
8: laruga nyenye ye hwa hama bia hada gelani dale lari hi boy hwa las gun hesusu aba lariego
9: ani ha mudun le la no adiru boy buingio
8: aba hagabu ni bia lani hwa disciple gu lariego hitar aba ha falaru ni hesus abati la digira gu hesusu larigo kei lari hi ha falaru ni aba laniego hon
2: kaharia habai
8: aba haniye gu lu
6: maestro halia baganao
8: aba laniye gu hesusu hon
2: igo gu hari hei
8: aba hodi aba hari hi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulo lige abahada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua abaha falaruni Jesus. Lubare ge amu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libu ganya abalarinya gulo.
6: Dariwa mali Kristu.
8: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
2: Simon bugu yele liro Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedoru.
8: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogo Galile. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
2: Falabana.
8: Felipe ligia Beth Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba darinye gulu.
10: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Josele Nazaretna.
8: Aba larinye gu Natanaeli
11: ani hengfunagi Nazareti na buiti.
8: Aba lariye gu Felipe lu
10: higabu bariha.
8: Dale lariye Jesusu layara fadu Natanaeli aba lariye gu.
2: Aniten aba laduga wagun Israeli le timatimat uoti yegu au lidan.
8: Aba lariye gu Natanaeli lu
12: idaliyangi ya basubu diruni.
8: Aba lariye gu Jesusu lu
2: ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
8: Aba ti lariye gu Natanaeli lu
12: Maestro, buguya lirau boy bungio, buguya harua itabay Israelina.
8: Aba lariya gu Jesus ulo.
2: Pafino boy no la dugar gu nariya gu bun, lago ariha nani bu tabu ngay tidi bu igu. Bariyo bati kate weinu mutimati loile.
8: Ariya gatigia Jesus ulo.
2: Ni narin hao, lago ariha boy lan sielu darago, anyaha melani bungio angeligo amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
4: San Juan, capítulo 3.
8: Nyenye aba uguri lida geti hadamuri fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
12: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi luma
8: aba lariye gu Jesus ulo
2: ni naru bau lagune la magra ho yete siate le beluron lidon laru ha bungi
8: aba lariye gu Nicodemo lu
12: idal bagi lagura ho ya aba bugiri weyali gayara ti funage le beluron ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
8: aba lariye gu Jesus ulo
2: ni naru bau la ulela magra houti lida gie duna luma lida gie sifiri sando siyati le belurun lidon laru inha bungi le agura hoube hata gie agubrigo hagurigi banya itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi le agura hoube lida gie sifiri sando itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagura houni wa sungurigi itra gie lafuno garabali le nyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidia tibon halia gen laliabi ni halion lalidi itra hanyagi esonha agra hoba nyalida gasi firisando
8: Aba yati lariña gu Nicodemo nun.
12: Ida lubasa kateile.
8: Aba lariña gu Jesus nun.
2: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kateile bon. Dinaro bau. Laule lawa subu dirube. Ligal na wadimure habe. Gefema guia luago le ariha wamalibe. Huia fariseo gu. Mafinya tun luago le wariña gu bei hon. Ahi mafinya hupe nun. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amu de ruticielo. Lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen la luago. No iti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihiti atuago. Itera linyagia ni iruo bala luago guruwa. Lunson lale afinya riti nuago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
8: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: Laduga wairi ti hisi ya guligi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lunson la hafinya riti luago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu wagun lulichi mung hadunu guligi ya. Lona hani luha salbaron ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abanrigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubogu wagun luna rugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulau larugon ga. Laduga kati la uripati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere guti larugon ga hon. Aba hadisa don loy la rugon galigia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inseti hon lun litan hamala rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungi.
8: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasu le giribay enon. Jarafalun Salim, laduga nyenye ila saragu duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba habadise iru. Lubarege ladairu huwa, lasusere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hadange lani huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
6: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
8: Aba lania gu huwa hon.
9: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Niyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulungu. Agamba humuti lubai gia nariye gungun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari itaube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lunu nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, hau genyum sungregi. Ahen le ubo woguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugien, hau genyum sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mibetinya afinyeruti luago le lariengu. Ahen tile afinyeruti, La choru bay logo inari ni la le larinya gu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bay la finya nu logo lirau buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyo buingi yo luagun.
4: San Juan capítulo 4.
8: Abahagam fariseo glo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibitelu. Lu habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. dale la subu diru bali hesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu galileo la sigribati lobo uge samaria lida waya suligie itraniati la chilira lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakobu Kiti buchala luagu Jesus waibuga Aba la nyuru la rufusu ligie Kiburi ya midiri gora ligie Aba titiabi Aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le Aba lania gu Jesus tu
2: Ruba morusu duna no
8: Anyangra tibuga lani disipulu gu Agayi haigi ni uburugu Aba ti tarinya gu uri samaria na tolu Jesus
13: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba nuge Samarian misi awati ya huri hongo wa hama Samarian.
8: Aba lari ya kuhesusu tu.
2: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja iduna le gayara ati lichi kwa ibagari bun bun.
8: Aba tani ya gulu.
14: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luyari duna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
8: Abalariye gu Jesusu tu.
2: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandi rin dugi ya lime magrabo. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
8: Aba tarinya gu lun.
14: Ruba I duna ligye nu, ma sandi rin digi ya namu ga magrabo, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
8: Aba lariya gu Jesusu tu.
2: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
8: Aba tarinya gu lun.
14: Mamaritina.
8: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
2: Binaru lau bariya gu lagu mamariba. La diga sengi hanya wugunia umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. Inari ni le bariya gu bai.
8: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
14: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
8: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, midi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru ugu chili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi, ani hau duragubanya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanara.
8: Aba taniye gu lun,
14: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi, la fura wagudu baisun kata iwon.
8: Aba lariye gu Jesusu tu,
2: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
8: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
14: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
8: Aba tihodi wa uburu guge lu le nyihi lu bai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
2: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hon.
8: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gwa aba haniya gu.
12: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
8: Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi ngumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun. mege gili gadir hati luba luba hane ahi au narin hane hon ari ha humai nad lidani hale la luba hon rasibi lali aluba hati la fairu aha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatin lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
8: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesus aba hayumuna gunu lu lere denu hama aba lere denu bia we yunye aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariya gubai aba ti haniya gutu uri tuguya
15: mama rigale logle bariya gubai mo finyara ladiga agamba wa mali ginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hobo
8: bia we yulari gen aba lafri du Jesus samaria gen aba la sigiruni luwe Yesu lobo gun galilea midi ti la gaira kai lariya gunu Jesus guanari luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamuti lila na fula subuid la diga nyedu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligi abayati la giri budu Jesusu lido fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna ludi meime Nyenye iti haba wuguri wairi kuti. Nadagi me iti luma uruwe. Ani haba lira usandi ti lida fulasule giri bai kafaru na un. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
2: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyatun.
8: Lariya ga wugri ligia lo.
12: Keimo furese, lubara gen lo we nira.
8: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babu bion, arita kwali biro.
8: Aba la finya no wugri ligia luago le, lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariya go lo.
12: Arita kwali biro.
8: Aba lal gudunia, kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lo.
15: Gunyar la dengra para bumi yul lagi dara biru uluai.
8: Aba lari tak guni luago ligi la ora lari nyegu. Yesus ulun luago arik dagua lila lira. Aba lafinya nu luago Yesus. Hausun tila na luba. Ligi a libi ama sein ni le ladug bay Yesus. Dale lagi ribu dua bay hude agiye lu galileo.
4: San Juan capítulo 6.
8: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Sara guhaya giri gia afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu bei. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye ama lani disipulu. Dal gia jarapali lue yuri esefunu. Le hafedu huri. Da lariye be Jesus luago sarago haya la griga fala biti aba lariye gulu Felipe.
2: Ale basa wagan ha igi ni hon son gori ki ha.
8: Lariye go bali lira duru gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Aba lariye go Felipe lu.
10: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada son griga ha.
8: Aba lariye go Andres aba ge hada ge discipulo. Le lemole Simon Pedro no.
6: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira kon sarago grege ha.
8: Aba ti lariña go Jesus.
2: Ani go ma hon songo belu hanyoro.
8: Ye no havana sengu mi lugo ni ya bogu ni hawi uni ya hama ira hu. Keiti ye ye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanugu no Jesus o fei luha burugu. Lari gen lichugu tengiru ni lubungi. Aba lichugu no hon dan di disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligye meme la dhigar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dan le kimule ya aba laniye gu Jesus hon lan di disipulu gu.
2: Abuta hafumai sun le igir gu bay meferi dinu lamu ga nikata.
8: Aba habuda hannu. Aba habuncha gu dunu dun su faniye lau tife fein le igir gu bay tida ge seng fein. Dati le hari ini paling gerige milagro le ladug bayi kesusu abah hari ni.
15: Inaru ni logo ni halna profet le mehalu bayi lebih ubah ubun.
8: Kita le subuh diru ni kesusu logo busai hama halug ni lau eri lu hadug ni uru ime abah lidi labu gua logo ubub. Dale lagunya tu bayi abah haraga culan di disiplu gula arundun abah hadi nagu tido abah ugunai abah hagume seru. Ahiyo rohuwa loo achili nu kafara na umu. Buri gali ti machili ti Yesusu hama. Aba lagome serong garaba li afuro guwa here. Aba lero gado. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Yesusu tuagungune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufu di dagu. Aba laniye guhon.
2: Manufu te dahuma. Aule.
8: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihin lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi gerigi haa eredere mbae lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu getiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari le tengiru Jesus tuagu. Dati harihi begrige loagu uwala Jesus unyei nilani disipulugu aba hadi nagutidon ugonei puritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chili lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba harihi gulon.
12: Maestro, ida buga sambi abi?
8: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufana da huma ni la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha diti. Alu ha humayu egi nile lani na ibagari ma gumucha diti. Lige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chile ubafu unu lu niche guni ibagari ligi.
8: Aba tiharinya gulu.
15: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubei bebungi.
8: Aba laniye gu Jesusu hon.
2: De la busa robo y bungio, no hafiero no hago aule luna habay.
8: Haría gati luna.
7: Cabagi e seimi gallara barufu de won lu hafiero wagu. Cagi e kata y badigui. Oja mutumeja wagucha gufainto gilbo maná lida flaso magueira bati. Keitania gunilereno bungio, ogu da lumoti en fainto cielo guineto.
8: Avalaría go Jesus home.
2: Ni naran hago. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo getu tuguya home. Nuguchi ichi gubaron fein cielo getu totima tima tuhum. Laduga fein to lichi gubungungiu, tuguya to arari lubon cielo gen, ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
8: Aba ti harinya gulun.
15: Rubo fein tuguya won sunwa da.
8: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, mamagra buduguya lime gine. Kaile nubay bay hon. Uguya mafinya to lawson ariha humadi na la songurigi halichi ko baye nugu chinu nyupitia no hati nyupitia no mo mabugu no banya mama niabi asielo gelu na dugu ni nugunda niabi alu na dugu ni lugunda leona habalina leti la busa ruba inugu chin leona habalina lumeferi drona niaba hata ge halichi ko baye no lon sarag dergona ni lida ge owe ni lida me lagu mo hombeyu le la busa ruba leona habalina lon son la hanugu tin na kesi le rabungio. Afin hagia nuago, lunga bagari hama le magumo chadite. Ani nasa aragudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
8: Aba hagume seru huriyo, aguli liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
6: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wamuti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay, luago sielu ge la lararira.
8: Aba ti larinye gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuago. siyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lidan lagumu honwei. Larin haretida libru toherero profeta go, larufu taba bungi hon songu bai. Son lubai ti hagambu bali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago nihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyubu bai lumage bungi yu, auru gini arihai. Ni naru hau, luago lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana li dan fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilagu wate. Gamalumon, anu ha feni to arari rubon siyelu gen, mawe gu hamamu ga ha eigit nyatida gen. Au meme feni wima tutuguya to arari rubon siyelu gen, le eigit nyatida gen feni tuguya, la bagari duba son wadan. Fainto lumbu nichugu nu, nugu bugu wanarugu, nichugu belunga yara bela habagari dungurigia.
8: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abahariyagu.
16: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
8: Lariyaga Jesusu hong.
2: Ninaru hau, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humei menita, mabagari dubadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, kabagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lidagin oweni lidan lagumu honweyu. Lugundu egi ni le timati nugubu, uni le timati nita. Le egi ti nugurugu, gura le nita, lidan yin abanuma, lidan nuguya abanuma. Itra kei launa hanina uguchi liwimati ani kabagari nuguya lidagin. Itra meme ginye le egi ti nidagin, kabagari bay nidagin. Anuha feinto arari rubon siyelugin. Houtin haguche gu feinto mana, lausun luwuyeri. Ilaguatin, le egi ti tida agin fento la bagari du balun sunda.
8: Lida, adamari daguni, tida haligli sihuriu toka far na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hada agin, hafala du balin Jesusu, dale, hagambu bali, rufu da hanile, abahani agin.
17: Ere gute rufu da hanile, kabas anhara lu?
8: Awala subdiruni Jesusu luago, hagulu mihela, luago kate ilige. Aba la niya guhon.
2: Chukai kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati asusirada ahana hamuga hariha au uguri garuwargati. Amuda ile narigon siyalun lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile naringu binhon lani na sifiri lumay ibagari. Ananyahin wahina agen mafinyati.
8: Laduga, lumage furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lugure. Aba la niya gu.
2: Ligia na niya gu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chi bungi aguwa rupai lu.
8: Luma ge daan ligia saragu hanyi hada ge ha afala rubali Jesusu aba hijiru. Aba maibu gu hanyi la luma. Aba ti la niya gu Jesusu hon duusu disipulu gu.
2: Agi huguya. Busentu gia hidi noye.
8: Aba lona bu simo la niya gu.
12: Kaba gia umo wawdi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luagubuguya la Kristu pa ilelira ubungi vivati.
8: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
8: Da larinye gubali Jesusu lira, luagu yinhudasi, lelira Simon Iskariota. Ladiga ligia balabu ga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
8: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
12: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
8: Ni ibini lamuleno, mafinya ti aluago, abat laniago Jesusu hon.
2: Masirgi li dan lu nidin Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Siyati hiere gudu hon halani no bole, anati au yere gutina hon, la duga ruda no muti lagu uriba laburi kati leha dugubai. Hei balida fedu, au, midi badina gwento, machirgili nidani lunidi.
8: Larige lania gunisun le hon, abalede no galilea. Larige hodi lamuleno, ligalidi Jesus solida fedu ligue. Mafura guru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Italinha halu hani huri ulida fedu ligue. Aba hania go.
12: Hagei funa savu girile.
8: Sarago hanya di algu dahati aluago, hada grige. Ninga noria guti aluago, aba ala uguri buiti ligue. Hibiriania ga.
12: Mabui dunt. Eye halumuti yang girige.
8: Uat nia ba dimuneti funa guluago. Ladiga hanufu di hawi huri. La mi don hali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba la gome seru arufuda. Aba tawiri do hanigi huri. Aba haniya gua.
7: Idalinya sala subu di nuba ile saragu kate. Matuni haga ligi.
8: Aba la niego Jesus hon.
2: Le narugu da habai mama numa gieti. Luma gieti leuna habalin. Ahi anihi nubai aba le ransa te lula tugu ni le la buseru bi bungio. La subu di rubai ahi lumba gieti lubai bungio le naruhu da habai luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la dugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali le ge arinya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inarune luagu ru lani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tinia bahida ge uwa da zuti luma lurdu ligie. Ka uwa gu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
8: Aba harinya gulu.
7: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
8: Aba larinye gu Jesus hon.
2: Luaguri ga ama kate lena digu bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu, le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi biron aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweiri emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri ghadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la irishe u hagusere guta.
8: Abati hagumese nu hada ge haga nubwa in Jerusalem aligu daha. Hariye gu.
7: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri ha ligibuge guriri wo aniwa tiniaba ariya gutini katalu lefna sa afiye hama gumadi matelwa gu guri la le kristu bai subudi tiwon halie gela liabin le ahiti deme liabi kristu ibide bai nikau halie gela liabi
8: da la gambo bali Jesus katile da la rufu da helu bai templu gu abalaniye gu la umala liherete
2: subudi humuti na lubaiti. Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subuti numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
8: Abebeti habusa eno hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gen la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
12: Tamele liabi Kristu. La dugu bafunage amu milagru sugula ugurile.
8: Aba hagamu ni farise ugule haniye gubegirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago templu ugugi ilu hadari. Aba tilariye gu Jesusu.
2: Murusi ugubi itane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La duga sinyabi lahidi ilinyihi badina lubayi.
8: Abati hagume serun huriyu algu da go hamo
10: halion bafuna saliti lesia ba iluboy nege wadairuni lebu ga funa sa hamo huriyu hagresia banya kamini la laulariya guwon halu habadu gamalumo madari hubadu la duga sinya ba ilahidi lenyi himbadina luboy
8: le la gumo howe yulida fedu ligia ligia dima weri go lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesus, aba lania gula umala liherete.
2: Le magra buti, nyubi lanomo, gurala. Le afinya tinuago, lawi haba duna wima tititan ge lanigi ke tania go nilere ru bungi
8: lania go Jesus laulira luago hala afir te luago herechi biru bila si firisando dalgia mia bingil me si firisando la duga magiri budungi lila Jesus lari go cielo lido luiri nyenye nuhada grigia dale hagambu bali katile abahania go
18: Ah, inari ni logani ala profeta lem helu bailiabi.
8: Hariye gahibiri,
6: aniha Kristu bai.
8: Hariye gahibiri,
12: ida lubasa Galilena baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila uruwe David Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
8: Abalwaiti hafari nagu grigi aluigi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia, Adarini, uoti ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigo, hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guhon suda rago.
1: Kawagu manegu habali.
8: Aba hanie guhon suda rago.
10: Uwa gili ni aba adimure hati, keila adimure ha wukurile.
8: Aba ti, hanie guhon farisee guhon.
1: Igira wagu da dogine hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tien luagu. Ahen grigie ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi nye bubo nye luliludun inye rogu wanyi.
8: Nikodemu, leyendo be yadimune heluma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
12: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
8: Abati hania golu
1: Galilea nagiye buguya badimo na boy lagu lufulesei aturi abon lerenu bungiu basubu direbe iluagu uo Galilea ni aba profeta Galilea
8: aba hau de sungu bay habio
4: San Juan capítulo 8
8: Ahiti Jesusu abalidi luagu ubu legiri bay oliu Naruga binafi abalagiri budu templu ugu Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudo moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabara heituma. Aba hichugunu hamida angu hama gwa haa nyeime. Aba harie gunu Jesusu.
16: Maestro, anuhaburi ito dariwa gwaru agabara heitumari. Larinha hare lirudo moisesi habagu hibe urini aha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angie bugu ya kabariya hube
8: Ariya gubali lira lu hochagu Lugebu na la hichi guliduna Aba dilena mchu Jesusu Aba laburi hamuwaru gulau luhabu Iti hasigino aliku dagui Aba larana Aba laniya guho
2: Furumi uwarek hidang yale mafigo nti Siule furumi ya tidubu tuwagu
8: Aba ilena mchu Aba lasigino aburi hamuwaru Da hagamu bali lelariye gubay. Aba hafri duga aba. Hagome serahama ge ha wena mutima hanyabanya. Jesus urugunye eredera tuma uri tuguye. Aba tlarihe tuagu aba lariye gutu.
2: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwat sani aba asia dirutibu.
8: Aba taniye gulu.
14: Uwa, uwat ni aba nabureme.
8: Aba tlaniye gu Jesus utu.
2: Ni au, masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hatikia ba.
8: Abaya, la dimune ha Jesusu hong grigia, aba laniego.
2: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kum bai lida luburiga, ibiharugu lubai larugonga le ichu kubai ibagari.
8: Aba tihariego fariseo gulu.
7: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
8: Aba laniego Jesusu hong.
2: Lausun, au la dimune ha buiti nuogua, Gebegi ti lendarinya gubay. Au subudi numuti halinya ge laniabi lumahalion balan nidi. Ahe huguya. Ibidnya ti hong halia ge laniabi ni halion badi nala. Huguya. Agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ragudutin na niaba. Ahan hamuga agosa raguda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa ti lida hilurudun. Lagu dalan le gefeha ma bia guri ge lagu aba meme kate gebegi la le harinya gubai etra linyati awati mure be lagu nufulesen nugu chileuna habali na adumara tiginya lagu nufulesen
8: aba ti hariye gollo
1: hagege buguji
8: aba laniye go hon
2: ibidiyeti na hon ni nuguji ibidiyeti ge hon lo hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nuguji hon
8: lida laniye go bani Jesus ukatile la ruf de templo go lida flaso le ñe tubo e buriga futo laga isenso madagre lumuti ni aba la de machiligilina lida.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Au neibuga,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kat, abad la niego pilato no.
2: Mona bubumuti nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigera gudunibu. Gabafuwa u lu nadara gudunibu logo guruwa.
1: La niega Jesus u lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weiriti malubi li figon le ederege rubali na bun sugu bau.
1: Namuge ora ligia, aba laligo pilato ida luba la nigera guduni Jesus. Aba haguwa rego huri u lu.
4: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumia guarga le arinya guti luogo lagu uruwa ila, laga ni uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyunu lagu halu le, agusera gale. Ubaru eleobe harinya ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Da amidi heli, le abawe lubalu eire sefuruni, abalanyunu gu pilatu hon hurir.
2: Aniha uruwa ita.
1: Aba hagua rago.
5: Ilala.
6: Aha, ilala. Dago pe la uguru.
7: Dago pe
6: la
7: uguru. Dago pe
8: la
7: uguru.
8: Dago pe la uguru.
1: Larenga pilatu hon.
2: Usi ya tufu nagia nada lagu ni huruwa ita logo guru.
1: Ariega habu tiku fadri gulu.
4: Maruwa ita tiyo amu lua yuruwa iromana.
1: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun lua uguru. Aba hanugani. Aba di lafri tu Yesusu. Barina le luguru wa lulidi lidon fula sule uboi harine galu fula sun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye inhadara kwei logu guruwa. Dagu hagia bia uguni ya uwara lumu. Aba luege kaa lobu. Aba launa hapilatu ichi kaguda. Aba aburi huni luagu guruwa. Darine ganyei.
2: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
1: Saragu haya hada ke huri wali hati. Abu Rahu ni lagi, ketika flash le ini lupai, ada ragu Yesus lagu guru wa mati situ buru gitu. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, Abu Rudu. Lagi hari yang gubai, apa tu kuafat dini, huri lu pilato.
4: Ma buru daba nyai, haru wajte huri. Buruba, le hari yang gubai lagu haru wajte lah huri.
1: Awal lagi gubai pilato hong,
2: le buru nali bayi, buru nali.
1: Lari ye ada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuku nula tau ragu, aba handuku gadiru fani titau, aba fani tinu kada sudar, aba gini handuku nula lisimisi, ke macam cawang tu bay, aba ragu yang fiesu, ini gelu unapum, aba hari aku sudar ragu amago,
2: mahari itu gua wamong, aure wamah tu aku, hari wamah muka gabala aganyi ru,
1: itra niya lagu flirun le, tani aku beli nene nubungi,
9: fani wah handuku nanda ragu kama. Aku yang
1: hendak buat
9: tuan
1: misi kabalat agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus tu, ya Rafa, lugu ruat tu mata mulen. Maria tolong mari Cleophas, tu mau Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Hisya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
10: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Apa lari aku lugu disiplin.
10: Anuha, hugu cum.
1: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus lugu, gumpul leli lah, sun leli lugu bela degni, lugu asal baru, abah lari aku, lula gumpul liru, le tari aku bayi leren lugu.
10: Maga rabu hadil.
1: Yang ia abah fudu tau dimi garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah dimain tu gua. Aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuh itu tu gua. Aba lari aku.
10: Gum fliha, som, kate.
1: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefron. Mabu seru te dihuri yulu. Lele denu hago bukiri ya luagu guru alida luayiru ya meraguni. Landiga wairi tiwei lege. Lege hamuni ya habai luma pilatu. Lu launa ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Lugie lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi soda ragu. Aba ahala chune liyada furumeti bukiri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guru wa.

0: ایدگو فوری هاگی از سی فریگو وری با تیهاد آگیا یین یعنو خوریو ای بوگ هایا دگتیا اسا گاتیا گیا سی فریگو وری با تیها ویگری گیا آلو گتیا یه به هایی سرونی لیری و بوریم حسوس لو حسا گهانیا هرینگا بوری هون سی فریگو
1: هرینگا نبون لیدا لیری حسوسو لیواغو بای لپوری چیه پابلو لو بافریگو
0: یین یعنو سید لیرانه آبا خوریو گیری تی اسیوا حابوتی مه فادریگو Hada ha adiga bali burikata ile. Ani hei aba hadiga ni, aba launa buni ya sifiri uribati ligi ya larinya ka hon.
2: Subudi numuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la paulu bai. Ahi huguya kato.
0: Aba la chira gu gugiri le lobo ya sifiri uribati lungu hawago. Gabafu ti sigu hau sungu bai. Aba la bule ise runi ya buido. Aba heiba agu nyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agan bahamuti sunha agan oba efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wa bure me Jesusu. Saragu gine, buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufe serei buri kate uribati le mehe hadigbe. Saragu gine, buri hadage ha mehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, aba hagudunu hagibu gesungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, Gebegi ti kaiburi dimi sa milu muruso pulata. Itera linya, aburu chagwe ina la ugano luwago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafo lo la sansira gudoni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba la ranse rupabulu lo lidi aria hai afinya te mesodonia loma akaya. Luba, la siiru ni luwe yesu Jerusalem. Aria gati gine, luago lari gemi la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasitu, ligia aba leredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenyen aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afalaroba ni lemeri Kristi. Lida giyati aba wuguri giri ti Demetrio, ladawa gukato ya louti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adago ti tirangi tempulu lo pulata, Toti tempo li guairi wa to giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hon hana dagoma i banya luma. Aba ti londaru ni hana dagoma i banya luma uara hama amu hana dagoma i te amu fisi u lele nege hafisi te. Aba larinya gu hon.
3: Gugurinya, subuti humuti lua kubuidu lawa bagari lau fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia la lidi Pablo, aninya ga lagu mama hama bungi gu. Guari wa ahadugu banya. Guri, ane gipenya guri dia finya ragudu, mama rugi efes, bila gini libe agi yasi, nyobo tikati le, betul ganyara bego feri diruni bebegi dina, ganyara begini te feri diruni ti templu bungi dia na tuai dugu, apa metanu bung bungi dia na tu humbu hau dulu wa sungiri di Asia, dulu lida sungu bung keinika.
0: Dale hagambu balik kate le, aba hagai dugu itu, aba hagura bu ariaga.
4: Wairugu tudiana, toha bungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburugu lidia. Aba harige doni gayo, luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara banya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilutu wago muna to yen lubeiha hondarago. Alugu ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen, luladiliru sunkate. Gama lumo migiru hamuti afinya tia lule beluru. Yen ya nugia hadage abutigu yen asia lumadago pabolo. Ono hatia gia dimure ilun lume belu la nyehe. Yen ti lida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yen ya nuhadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligi bugion guririgo lun la dimre haluago hafule se. Aba la digu Alejandro seini lo luho bu lu hamanisho. Lo la dimre haluago hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luago huriyo la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
4: Wairigo tudiana to habungi de efesuna.
0: Da ti le galu magadalanya abruha ti le lani uburugo ligi grigia aba lariago.
5: Grigia Efesun. Sun Grigia subuti hamuti logo Efesun ala aunigirubaru ti templo buingiudiana. Tu matiawa to abru habun sielugi. Kei uwa la ni aba lu la sike neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigu mainyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi utu. Ahi anie luboi kata uwagu tilabuse demetiru ama ha nadegi meibanya luma hichugun haduru. Ligi anie luboi agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi ligi bugin lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahi amu luboi kata hamuri haboi. Lunti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara abai larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kata ile asusere dubai ugunyi. Ani ibidinye ti uon kabala wawuna bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kata ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
6: Hechos capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyati ya. Aba wodi sigiligi lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi gina, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwaga dube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru, aba warei runye. Alu hawamuti ya afinye teha nyeimba ya, aba warede rusedi we yuhama ye. Aba lawisa runye sifri sandi luwagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulu midi la. Dan lasigi rusedi we yuligia, aba wodi. Yindu tie sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwe uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongo hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusuraho afiyete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba wachilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di hoba ya Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ya ubafu lumage bungi lu ladimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunyei lige latidri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariyagun.
7: Lariyaha resifri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labule mebeli kile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumuregu lubungyo, lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
8: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama de gulun, nagura wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe, luegye nabureme, Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun, ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hadage afinyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa, agana wa lube aba chipure na, girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama baye huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
9: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haagan nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehel arinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, Onda ragubati huri udame leha subu diruni logo shiluha di bula. Aniha kati le luba I badugini. Anyahi gadri uguri ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du moi sesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagaragadu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigadu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
10: Uguri ya Israeli, idra wahumawa. Aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrige uguriba luagu wanasi. Luagu liluru du muistesi, lumatuagu templu to. Belugu da lige grige ya ha mama ba yunguri yu templu rugun, avie de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura go ni bena furese. Hafara liye be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena lenyeye habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigudu ni pabulu. Aba lagura gwagudu ni lo bian grigri. Larigya, aba laligudu ha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina riguti kate haria gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigudu. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliribailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigia hilagubu. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
11: Hilala!
12: Hilala!
11: Hilala!
12: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada le houba I sudara.
8: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada lu.
13: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadri milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wat
0: lariya gati pabulu lu
8: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nina lu nadimuri ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lu agu estepo aba lichigu seini lo luho buhon grigia lu hamanisho Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
6: Hechos, capítulo 22
8: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igniyagoa.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
8: Kuriyo aw, sunsuy nagubay. Uburgu taj na lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunyeweyo. Au, eibaha numutia meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya luago kristo lun nanuguninya nyahon lun na sufri regudu ninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun na chilirun Damasku, ke iburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon ga sielu gienau, aba naiguadun, aba nagam bularinyagu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba tinarinyagu, katabusa nabureme, lariniaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimule habainu. Aba tinariyagu, kabege nadiga nabureme, aba lariniagu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damasko, nyengba lariniagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu, dari wachuldinu Damasku. Ni aba wugiri giri tiana niasi, gunfuliti buidu luma lilurudu Moisesi, buiti hadimure hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la chuldiru, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, luna lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago nabureme Jesusu nu. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule barinya gubay nuagu, lida flasule. Aba tinarinya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya, anahanya ha afinyabanya buwagu furisun rugu, baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gundat na lau hafaruni. Aw oni girubarun hadira guha afarubalin abalariya gun nabule menu baiba ladiga nona habadi budise apurji honha mama banya huri
0: agamba hamuti chililumo ladimure haluago lidi apurji honha mama banya huri yo aba hagumesteru aguara
14: afara mehi lagu be marija tilula bagara afara
0: mehi heiti hasigiru aguara ha achiha uburi hadira go Achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeicho ni, aba lariyango pabulu lo habuti sudara leyembe.
8: Garicha tunsan luon habeicho aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Dalagambu bani habuti sudara kate ele, Aba lidi aringa lugumada.
15: Bouni kibate laule lumba ibadigani. Roma na te ugirile.
0: Aba te lidi gumada loago pabulu. Aba laringa gulu.
5: Inaru ni logo Roma na ba.
0: Laringa ga pabulu lu.
8: Aha.
5: Faye itina saragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te laringa gugumada.
8: Ahenau, nyei nagura hawa.
0: Laringa ga pabulu. Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subu diruni luwago romana la pabolo, aba lanufu de dago luwe gie laguragoni. Laruga, kei busien lubei gumada la subu diruni kala liduru bei pabolo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri luwe, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya gu Pablo hawago, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
8: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwago liyuma Pablo. Aba lariya gu Pablo lo.
8: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguyale. Nyumbia nyen lubagusera gudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanuagu, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyemba yalu.
5: Itara liyansa ambanabu nifadiri le inyutimabwe, le lufadiri buingiu.
0: A balarinha com Pablo.
8: Nidu hanyu, ibidinha tia benu lago fadi la le inyu timabai, la diga tarinha han lerer um bungyu, minyera gobei le aguma de habai bagaira.
0: Keila subudiru ni Pablo, lago hani gu la sadu seogu, hibri hanyu ibaya, hibri hani gu fariseogu, a balarinha gu lo umala li hereti.
8: Nidu hanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finya na lago hasaru bala hilanya, lidagin oveni.
0: Dale larinha gu bali kate ile. Aba hagumese ru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu. Aba la fare ne gu adamurini. Ladiga harinha here saduseu gu lo agu masta ruba ya la hilanya lida ge oweni. Uwe tie nege gie angeli gu. Ni sifiru gu. Ahi ti fariseu gu afinye te lo agu sun kate ile. Harinche ti sungu bai. Aba hasa ru hada ge arufuta te lulurudu Moises hayen baya. Ani fariseu gu gie hagia. Aba harinha gu.
15: Ugrile, uwe tinika tauribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubai. Abati lounhanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me Jesusu lo pabulu, abala rengo lung.
16: Manu de daba Pablo, la diga itere ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichi gubagi e fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uora ni, lu hafaro ni Pablo hilago bai. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lagu meigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biya wen wugri arita gutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiri gu luma hamo wugiri weri gu te hada hurio. Aba harinya gu.
1: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pablo hilagubai. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanuguni hun haruga. Harinya game lu, lagu lu timala, Halik duni luagu duru le ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasi wabalu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lu.
8: Bariba irahu le lu mungumada, anihi kate ilu ti larinya gu nilu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
15: Wati adariti Paulo nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahile bu nyahu. Anihi nige kate lu larinya gunibu.
0: Aba larugu duni gumada luhabu irahiligia. Aba lanugu ni lu habu guhama, aba larinya gulu.
13: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahiligia lu.
17: Veluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigini paulu, hagibuginyon, lurudugu inyu timati, lunege halugiduni tima, logu liduru. Mafinya rabahon, anyehe haugine, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuhon ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya la, matu, dari hafaruni paulu. Gweto, Arang sa nyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
0: Aba ti launahan ni gumada iraha ligia agoyo, ariya gina ligia lun, lumariya gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba lariya gu hon, luharansa ru biyan san sudara lu haudi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi, haha wagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen. Lo hodi la dengre nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadiye. Auna hati aba gara da hama, la rinye heretida gara da tuguya.
13: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga ma alijebe huriyu ani hafara alijebe hilagubi. Dale na subu diruba ni logo Roma na la, aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu na subu diru ni kala lidiru mboi hongu. abana nuguni hagi bugiyo uluru dugu huriyo inyutumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luagu ti haluru du. Uwa ti richa luun lafarun hilagubu. Ni ibini luun ladan ru. Ela chiluru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyo luun hafarun hilagubu. Lige lebu bai nauna hani buun freza. Ariya kati naginye honha ichukume liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
0: Abati hanuguni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu, dan le hachiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laluga dan ha haliyana la pabulu, dan ti le la subudiru banyo, duago silisiyana la, aba lariya gulun,
1: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu baya biduno.
0: Abati lichigu dimure, lulichigu nwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, abala tilri anania si fadiri le inyutimabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Lariyaga.
15: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamugai inarini lwagu sunkate le wariye gubai lwagu.
0: Ariye gate ginye huriyo, buri hayen baya lwagu inarini la sunle la riye gubai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la riye gu pabolo.
8: Lau sun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibu gine la diga subudi nani lwagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahi inalini lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigi ya tempudurugu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha siyati harufu ni luagu inalini la ni aba lida gesun kate le hariya gubai nuagu. Au gufeset nabu luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulurgu, uati nyasarago girigia nyen nichagago, hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba in harinyaguni, Ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinyaga. hagusa ra gudnya dina ugunya loigya finya na lwago hasaru bala hilanya lidage owin
0: kai subudi lubai lwago tilarufu da Jesus lugo made mate felice italia dale lagambu bali le larinya go bai pablo lwago hasaru bala hilanya aba lagumu chagwago dini adamu reni arienge ina ligia
1: nagusa ra gudube ugurile damele la chili no gumadi lisias
0: Abate larinha go felice lo habuti sudar lu la sigiro pablo danwayo gama lumo lo furango la lu gayara la haudi lo madago arihe luma etenire lu atriweyo lariga abala chilire felice tuma durusila to lumari to hurio uburu gusesaria abala gora gudu luago pablo lu la dimreha lu luago jesu cristo Dale la dimre habe Pablo lun luago ibagri le richabe, luma luago agudaguni ungo, luma luago tiweyo le lumbe, lagusera gudunia bungi sun grigia, aba la nufu de dago felice, aba la rinya golun.
1: Baibaib, damele gadani na, nagure babuago.
0: Agura batia beginia felice, lulichigo Pablo senso luligira gaduni, ligia, dameme lube wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumu itera, abati lagumu chu laguma di ha felis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felis lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
6: Hechos, capítulo 25
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruweyu larga, Aba lamudeiru sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
18: ligi alun tilubai hodi haweri gutimabanya hida agya sasare uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunyei odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
8: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
0: Aba launa wune pabulu lariyaga.
8: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyen lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru hon huriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le ariyawa gubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu. Amuria tina lung uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
18: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
18: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hong logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimurha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. le buricate le harinha gube logo logo muara do la hama lida lega bri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao solira arinha gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinha gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba tilarinha gu agripa lu festito
19: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia
0: Aba larinha gu festito lu
18: Bagambu bai haruga
0: Laruga, dale hachiliru bai agripa tume Berenice Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni muna don Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyei uburugu Aba launa ha festito lu agu pabolo Aba larinha gu
18: Uruwe ya agripa Ama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano unu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia gwandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei tiwala ni kata luut na birhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higi bugiyon. Bigi bugiyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni nyi laam ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti marinha ku gawu kala lidunu be.
6: Hechos, capítulo 26
0: Aba ti larinha gu agripa lu pabolo.
19: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinyaga.
8: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinyaga hamalwe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uaguwe hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti ma deregda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu kei meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Aogwa narigu, harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, Sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habuti gufadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna gu gayegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, leherenun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu luge femba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihe hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Hesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digini kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Ligie lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate leburi lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesito.
18: Lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu pabulo, aba larinya gu.
8: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani hauruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lung.
19: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
8: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinya gune pabulu katele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago katele. Harinya gati hama guwa.
19: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
19: Lunha muga, mamuri ya hala gugirile lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani ya lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, laulene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira lau meme lere guga laru laru aba watilre lidon aba uburu giriti potu buiti yarafa lu uburu gu lasia feri di hadua sarago dan dencha haliti afa yahani baranaha ladiga yarafa lelidani luribo lige leweri dubale pabolo lariga hon
8: arihan muti lagu dencha baila wayasule ani feri di rubon ugune feri di mesuntila gayara baiginya feri di runi wabagari
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariga bai pabolo aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasgri luriba danye aba harita go hibe age luago buidu ti malan ye belu wafuri dunyenge luwarihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani ubohu kreta lu wasgrini luriba danye yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede kaiti lagume seru suwede afu hamaru aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyaso aba ti haudi aba hasigiru laru laru kureta mali ti luma ge hafa yeru aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodiese aba lagume seru aduru ho ugune kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige wiyurunu ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu dutabuge ge ugune lu hagurunu derebu gutamuga. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da. Aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo. Aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho. Lu haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo. Ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba da le. Feridi wa mali suwe meni gili luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga. Aba larara mo pabulo wada. Aba lariago.
8: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi. Leginye umba ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufu de daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
8: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Lariega hon.
8: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lun heigi. Lichuguba ere hun lun esefuru. Choru numuti hun luagu uwa bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Lariega lariego ne pablo katele. Aba lanuga aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai. aba te laguba chaguno, aba legin, aba harig de ha hibiri guraso, aba gen hegin, bian sanya de wa urwa wain disi grigeti daugune, dante le hoho en kimule hagia, aba hachagaro en trigu baranaho, luti ma tawale dun ugune. Dale la ruga dubai, ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu, aba harihi aba beidi gabia rati, aba hauchulu hanigano ugune nyehe, aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune, aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti lariyangu, lung lan hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachilri mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itere len hachilri sungu bai mu warugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wa subudiruni lu agu malita lan liri bai ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa,
3: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabuse eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi lu wagu masusa redula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liyanti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri ya idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu. Aba lareidagu, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wasigiru ni waweye sun, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lun waweye sun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libiya maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba ledere gerune habuti sudargu adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ya ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, Abalarinha Guhon.
8: Niduhanyu, Lausum Madiga Nani Kata, Uribati Hon Huriyu, Nilun Le Wagubai, Hechuda, Waguchagu, Dawatina, Nyingi Abanederegerun Hon Romana, Uburugu, Jerusalem, Larigi Halig Dagunina, Alugatinajebe Higira Dunina, Ladiga Madari Hama Nidurun, Leluntil Nafaruni Wahilagubai Luigi, Kamalumu Mahati and Huriyu, Lun Nigira Wagudun. Aba namuri halun urua ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Una gudun

0: sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun ani lagda abadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagu muhon lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu kunfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwala faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni Nariya gubali le niduhanyu lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwara ni hagana gua Amu ya gwaina rigulanege kate ilariengu kala aba hidange Anyahe nege hidange alinya gutinya au lanigu Pablo au Hibri alinyega au lanigu Apollos au Hibri alinyega au lanigu Cephas au Hibri alinyega au lanigu Kristu au Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu Dawa guati nafunagi ya luagu guruwa luagu hufulesei Odilida niri habadi seira Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidige kurisipu luma gayu Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ngela nichi gulongwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti longwe Kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
1: Nagini chukubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru alu wahagie hamaba in huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maabai huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
1: Le busine te lanana kunungu, padugu wala lungu logo le latigu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira lauru guluba fulani bung yusifiri na timure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme lumagi lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu gurua. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo imeberu gilititu unaniki grigia, likie buri laranse ya boi bungyu, onhanise ya boku nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungyu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga de linarung bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lani na lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyu, leme haramu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digini buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan, hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara giedan, aguraba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalun. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru umeme luwele buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun haditagunyu huma huogwa lwagu chunla hau lina kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya hedetun baruha mutiwa grigia ke inikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madura guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu la buchadu wa wagu dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimuri ha uriba wa wagu ruti wa dimure buiti hon la ugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburu hanyi le hun lung hanegu pusiganu naburu hanyi hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu amuri hatina lubaiti huma lung haje hanina lige nona habalin Timoteo lung lidera gunu Niro hinsinyatinu legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagalidun keisi afinyati lwagu Kristu. Lun haje ikhani le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita guwa tinya lwagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le mahawa bai lu ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li lea digba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabuneme Jesu Kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiribudun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lwagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levi ni, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lena busa irube nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama li ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu? Mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidi hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamu ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubay uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya kunyanle lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halima buidu ni legu mutilira. Buiti mati lunga wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lung higiru lung liveru hong huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni hanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu baibungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanege imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigini nubai. Odi ibide ya tihon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu.
1: Ayabu ibambiyangu bailu itara hama kei aba alugugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sunga da lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung, hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lung tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yalwagu lung tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lomo subudi numuti luago sinyala literadu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lunukala aba, aba luwe li hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama uninya ha ilago wanya umari, aninya gatina hong luago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lomo ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu anigunda atilun lasigi nwagana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain dugi gayara lubai basalba runi bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gula. Itera linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere sewati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ban adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le rede nugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusur gali dan waba. Luma ge lubai ti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madike ila haritagu lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita kun lagu budikate le lan i bagari le luma lun le seribidu nu luma ribuidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri marietu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita kun lagu budikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun derei wanyuta tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to marie ibon. Tarita gon luago buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luago hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere e guanyu hungu lun. Marita gon gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luago buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bay haritagwa lwago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to marietu, labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agilila. Ahin owe tumari, gayarati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun. Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won. Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luago mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wama. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinya lau igabri le. Kei hamuga gueto. Buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le. Nyei. La nigu bagurasu buago lunginye legini lida ge egini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude. Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigi nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolu? Mafunagi ya riga nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmar lida wabuleme. Hafu gamanugu habadi na hibi di keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu dua lagu Aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafnage lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafaye ruaha lua wadigi maridu luagu hufulese. Marichati wafnage lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lau Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuneme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma abusati logo li yuma kulu baga sotana lemu watu maridu ngina lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya larinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricha le. Mama ginya naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, aba nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei sikada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi yeguarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihin aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihin luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichu guwaibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata, le uwera inabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun ligrige higa luma ata. Lari dien aba hagume seru adagwa maricara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lehima bay lidan lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gowni gila abiru hadiglinyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lida, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lida ge, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduha inhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimori hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lida ge uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidange lita Kristu. Danle weigi tidange feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidange egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei. Inaru ni le arinyo wagubay, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Ligundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara luboi nitu ya teni iluni lubwingi ulogo le neji boi. Kaba gie uwago hatimu reha nuwago uloige neji ni le uwago we nitu ka sereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bay lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bay la hayabi lu hafinye luluago Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lu gun faranda humani. Luago Kristu la li chigu dina bay kada wugari, wugari ti chigu dina lumari, itara kay bungyu la li chigu dina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau lichugu dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furi idun e tengire i bungyu lida hadamuri afinyatinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia, anyarifu da lumuti luweiri gun bungyu. Aho ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digumbali bungyu wugiri, mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luago lubiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabude me. Aba la nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugugu le, lene terenge lukui luagu kukule si, adika mimi humui kate ile,
4: arita kwangu na nemo wangu.
0: Itara ginye larigi hegi ni ufeng, aba lanugu ni kopu tau diveng luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau diveng to, liseini iseri le dara le bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita kwangu wangu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me hegi feng, gurahu guye me diveng to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugu buluma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichi gulugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme, ladugine lira lun, wafurende irun, luai meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dale hondaragun lu haigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditina. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausungibe la lumege gu ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati lariñagu agun lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kamadebiliti, ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiyati ma wadawira guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligiyati ma wadawira gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni le anagubay keimi kata, ligiyati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ayin ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungu bay, profetagu funagie sungu bay, arufudaha tinya sungu bay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya. Adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha. Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga. Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti lu hinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifir sandu hun. Le timalanna la dimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinyagu bay, lidange sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimuri terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha. Meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba yebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebei ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidange ubafu le lichugubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudin ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna agua gudin le larinya gubai lida dimure iligia. aha na furi da lida dimure terencha, inar ni luago na furi dunyala lida nani sifil, gamalumon ibidi eti lila le nania gubainu, kata iti lumbe wadigni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Calubungio,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubare que naría gudisi milu dimure terencha le uva tigun faranda lani ni abba. Ni duhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia meke si wainna muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu ni gugye terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gung apure mi gungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yumru guinya gerigia. Seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesucristo. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lanha ibidinye gili bo iluagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lanhau. Gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi. Ani nga legiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hakuda ragun lu bungi yo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu hayumlu guginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo. Lung ti lama ni chung le adimure ha bay lung lichugu dang lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu guginya bay ladimuri ha bungi yu. Gayara bay hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bay. Raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuri ha bungi yu. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangilu. Mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tiya lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lung ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentna lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvar.

0: ain hafalara le wago be na purji ya hun. Ain ginye lau lubai hinari hafinyela. Ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumi eti kate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye larufu da gun lungwa nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntile gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumi ya tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigia damele lagiribudun Kristu bowagu. Ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagu weyu yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le na sandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabudem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche bai hon kagri na gai rubai laulira ai hamuga inaro ni rubai lwago uo bai lai bagari lari gen oweni richat ni hamuga ha arinya kupanya
1: owoma gulawama lugundu haruga owe
0: meye dago huma aniye waguati
1: feri dikuta hamuti agubu umada gulubui dungabu
0: inaro ni lira darigo huma hungwa Giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyen le lung hanagun busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ile abu nubay. Furumye gwarugu luwuyari bay. Larigin labu nuniwa hilali giya. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ile ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luwuyari hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikata isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay, lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idabala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubow. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adan lefrile tibuduri, apa meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bay laumua. Ubowaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanina ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibay, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansi la waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaigi bukofu luba ganye mi, agaigi libira gu.
0: Figo limira gule bay oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye iraguduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadag manule hadigbe lida abaluma wabureme Jesu Cristo.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un sensu hon wadugeño luegui Jesu Cristo hagudeme panayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufudhani tidasun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagani rubai. Aba me lareidun ilun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahenginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuweyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha idehabanya na dagime hagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hawa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundo itara kei luenri wa sufrirun lagu liri Kristu, itara linha ginye veresibirun aba onwebu digdagun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digdagun luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digdagun, lungu ginye heresibiru bala, digdagun lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Eresi birubaginye digdago lumagien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren gu gale wasufurirubay logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafubay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiva lida ange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lun bungiyo, lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha. O gunfaranda, ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasigiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya abakate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama abakate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai. Sunwa da ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choru ni luago veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun l'ultima lagamondu hugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. na buri hanulun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luay la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huwagu nluma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi, ladega waweiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereno bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, Halida bany Abba Luma Cristo.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufudu gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri aha gara da to warufudu bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu grege kei hadiga hibiri? Ua, Lugundu huguya meme garda toa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusungirigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya toa aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wanya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu, won luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gu meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Weiri ti maati luweiri gu uganu luagu wasalbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luweiri gu lurudu ligibuge uweiri gu ni le guetoti bai. Ain ti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gu ti maati luweiri gu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi. Darugwa tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu. Aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Hei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabureme lau lani sifiri.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Hesu Kristu wapulijiha. Kesi wabureme. Andaniya gawa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri la wadiheri, gama lumo mahu churunti wa. Eiba hawati wa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwati wa, gama lumo magni chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehamba.
0: Itara ginyati afinyeti wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihu wabai. Gas gerati. Gama lumo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la rubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu tadura nu lun suwada. lelinari abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bay, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lumverederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbay, lun la sansi ragun wagubu le gagum chadibay, furese, lidon wagubu le magum chadibay. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa ma le magum chaditi, anirula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbay veresi biruni. Hemeni gitiwa lubay tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luay wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lun vigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabure mesun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan ba ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubay, hilagu ati wa lubaiti sungubay. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lunle owebay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luwagu meha aba da, baruwa mutimeha Kristu kai hanigu ni lirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibay aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubay, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sungrige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarig hun, wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lukayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo narufutini lareini hun, aba nonobuni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidereguni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsin habu le timati. Lau uganu lana inarani, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igabri, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagi e gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
1: Nakana ubo hakana guwa, ibu gaume hakana gu. Augo habugi ute hageme mutini.
0: Furihu malubai tiagana gwa ginye hama finyabanya.
1: Disi huma hawe linya habule. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benerangu yu, dinya larinya gumo abuye misunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guwa huma tadiga garda tuguya luago fiu dan. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. ganyi gida lumotun ani hanufu da gwa gida laun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nao ani aba habaitu nile gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburi habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ele digibani vuribani ni luago leia sufri rubai luigi naburi habarun luge fein kuma ligibu ge bungiu luago luenri hidiheri wawagu lige ragugwa diwa lubai wongwa laun sun gurasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda lau warihini luago gunda la titu idara guahuma li sun huguya lun leresi binu gurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu ani gunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
3: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu da gun hun, luago larei nibungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigine wadagimanu le lelana idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudun luago busen hama afinya tinya lun hida naguninya haduhenu. Waran seru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luago bay, luago hichugu bala sarago idevese la usun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, anyega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahany alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha luma banya, anyega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon loba waguna Macedonia. Lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligi nruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lunle ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tani harilere nubungi.
1: Edebe hedi sarago mungu teme tina, harayda ti lusunga na.
0: Bungi le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedewe ha sarago hongu deme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hong, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. hichuguba uairigu ni lubungio lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uairigu ni lubungio luagu idarawaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luairi lareini bungio le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungio luagu ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusu. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sugu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimureha gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseribidu banya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresibiru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gajara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga bagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siaba lilitau dan le nariaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwaya su jarafa na lun nove. Sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: isanigu, ani agubrigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulese, lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lausun lida anyahe arinyagutinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, wariyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudu nina nobungyute busiga nuhau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha li biyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun lagu adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu lagu lubafu bungu. Wawiwa duba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lagu buidu la lidi won lida bai wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bai la le buidu bai lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bai wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Loidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. mabui gahanya sun waduha nyo lida afinya ni hun, resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
2: Ligara da Paulu, Hongalasien, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduha nyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili isto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungyu le aguwa rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nga grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu nga bungyu. Busenti na funagi nerede no buidu hagibu nga grigie. Lunga muga ligie la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay napulichiha. Mama lahada nga grigie liabi. Mama lumage niaba grigie ni bihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lirounu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduka nyo luegin Kristu, hatida banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la, napuri jiha hong ha mama bany kuriyu, lwe lerederun nafagu kei mikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun le resibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungi ula ichugu balin wadagmanu le lan na la purijion uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lunfeduru lunlapurichani uganu meme ligia honkuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walita gun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyo. Ahinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya luagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. furango. Aniga humai kata ilenu, luegi esa hagun fliru luma lurdu, heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangi li sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali lamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu, lugundu taniha elerenu bungi.
4: Harichago wabanya luagu hafinye habagaritu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufuli rutisun lurudu le labagaritu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, farama se lubai bungi yu lung Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi firisandu le, farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukun, lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la, lagulu luduni, ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago muradun la lani bungi farama se luma liluridun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayube iluridu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi tida lererun.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi honiri irahuni, dari liabin Kristu lungwa bihini irito lau afinyani, gwetoti ke chulihari lubai afinyani, mama adi wa labugin, louni giron lurdu. Lirahuni bongi sunhuguya, luago hafinya luago Kristu, ani lida nyadun aba luma, lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Hesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas capítulo 4.
0: Ani hale nabusa irumbe naniego. Isani nirogi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabui dun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa. Labu genyadi wa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungi. Ainti lirau bubai bungi. Garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi agili bungi hun. Hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto. Kei subudi kumali la bungi. O kei subudi ladan la bungi. Ida ya lubasa. Kayara la harita gun lunya. Hicha agun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Hesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga anariñegu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi irigu nariñegu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun. Lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu. Aniaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni. Itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun Abramu. ani halarinya gubai sunle biama urinya hagiya harufu dunya biama daradu aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon tolugu chule bugalumbe idamu nila ubule sinai lige agarubai lida flasule giribai arabia ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ahinti herusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahnyu wagia tarinya harilerenu bungi
4: unda goba uri maru hitu to maru wago bala ugundo ni bugele bigi boya gari duni bu lugundu gibe timaba ya tirahnyu to mebere se wabu ngao siguta uri to kama ibu
0: ni duhanyo itarahnya kai isaku kuguya irahnyu ha furama se lubanya bungi itara kai meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igabri kai furumi egwarg agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echu ni lalan na seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei lwagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa lwagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Hesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni lwagu ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busei wabai, luma finye wama lwagu Hesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu, ka igira gudubali, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun, adigubali lira. Mabule ida humei, lwagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina lwagu wabureme, lwagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina lwagu lunti la heresi biruni grigia seini lwagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga napurichi hani seini lwagu ugubu, mariba ati hamuga labri hatimure lwagu tilonwe Kristu lwagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresi biruni seini lwagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila di bun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, hudu guati honguariwa, abinyara hagia, anihe iyeri habuni hada gagani go luma emeidini mene guti haganidu hawogo riguni harita gwasunwa da fani ngwagda hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon laruwe habungiu ahinti igabri lelchugubay sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagaridun lidage sifiri lun tigunye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongwa magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigigwa huma hungwa luiginye haburha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu, lunti lafani hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamugal harinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigin hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburi ganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Rua ma wairi guni lu bungiu, lugu ci wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila di walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha la digani bungiu ubo, anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wala lau le lumbi la digani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wala ligibu gine, uwa ligieme daseiti wawagu. Dire lumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri larini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri larini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai la digan. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyan lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubai ti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uwerigun ilu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungiu won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habu ni le huagu bai hon sunha lani gubaya bungiu. Masu ti netengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungi te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungiu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu. Saraga da lumuti wa ginye bungiu lidange oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungiu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubai tu lagu amuda, huguja lema wai kuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun, ahin tigwe to, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu, gueto jarafa dun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani, ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbiti Kristu, aba lapuriche ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luei gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungubai lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai khun lida liri wabureme. Lu hebe la habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uaragua luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina ua tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga titeri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagida humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajihani, hisnya gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba le deregera gu lungu wa wagu keisi idewe sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Ua la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Adakutuwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dakudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumai ki daani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumai metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Kagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabudem Hesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdina bay lumari itara kei Kristu la tichigdina bay liliglisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisiya ta lumari wugiri lun kei luwendi wisiya lun Kristu wagia le liliglisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma dagudunu lida gele binadubay lau duna luma ginye lau lererun. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti lan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungiu.
4: Ligia ligi uwa iluwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayi biru itara ma kai aba ngugiri.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lun tila hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lun ginya inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lun behadigu ni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigu. Lugundu ligia richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la atabu ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubarigu. Magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lau gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labusairuni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigi na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige. Mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidange dandu idamuni kei liberetinya la fairu bai la wabune mesegun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun gurigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asudarahani to, lichugubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me vejule wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga humay sun le lau sarago ayumura guni lubungyu lun lidera gunu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu kuma gagura su kuma, afuri da kuma hawago sun ha lani gubanya bungyu, afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nasubu dirá

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iluma wabule me Jesucristo, darangi la luma insi ni lau, afinye ni hon waduga nyo luegi Jesucristo. Bini lanya me bungyo sonja insi ya bubanya lom wabule me Jesucristo, lau aba insi ni le masansi ra guaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
1: Au Paulo, luma Timoteo. E ser bide tinha wogia lu Jesu Cristo. Wabudu hanyo gara da to hun. Kuguya idu hanyo ha Filipu banya. Luma ginya hon sun. Alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo. Luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te. Sun adana yumra gulun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gong lago luenri hidera gunina. Aburu chagwago de ugano lelan na salvaroni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Cristo. Richati lunarita go huago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi nala. Kaisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luwenri insi habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Cristo. Lun labuintu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Cristo. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Cristo. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu, ladega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gundati na luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago ese furuni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate ilen nabuse erubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riga lamuga nadimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei sunada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulesa inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luegia biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garichati maha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyo.

0: du arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai luwa gambari gna huwago. Gayara lamuga na gambu luwago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wa sungu bai lida aba lun labulu chagu afieni luwago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama regulun hafinya luwago gayara ti ginye hasufiri on luwe Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, Ahi inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guag da humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kai meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budaguagu dun ti ma lungua. Ani la diga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agay uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabay lida agay sungu bay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubayti ni duhenyu hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sunwa da, Dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, mawairi la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagiye me sun ka itarabanya kei ligia, hun sun ada. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubay adiga, lugundu disenyu hinya la nuway.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobe isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina lau Jesu Kristu, lau ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagubay na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungubay kei ifei lun na ganyi runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu lagu lubuidu na gunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubali Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu lagu chiluga dina la lumu lebe ha sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagie le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagalidun uwaragu, luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibetinya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luway tiniduga nyo hisinya tinyanu, ha wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregdagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi dukanyo luegi e Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma clemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabin Kristu. Madihe lida huma ulagu nikata, anyega digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfle huma lao le narinya gubay hun, ayege huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuwagu, marinya gutina lwagu buli ikuma adina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyona lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubay lau ugundani. Lichugu bay lubay tinu bungi te sun le hemege rubay kun keisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bay bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai we yule wasubu dirubani kate le, merede ti wa yuma lagun lubung yu huago, luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luye li subudi luma gun farando hun, luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabri buiti, lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salberu ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai ti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara lamu hasubu diruni laransi habungyu le meha, aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye, luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragun la hibagari luago, dereg da gulida hafine itara case, la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungu, sunwada. Gonigi huma, migira wagu da huma hungwa honka busembaya, heyeha, lauburi, arufu da hani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu da habai, lida gineti binadu echuni, lumaburi ligabri harita gongrigia, lana ubole. La diga buin linya Kristu lausun lubafu bungu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo lehidabai lau habadi seirun Arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, sarata nginye luma la diga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunye giridigo aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguñe le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luago nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigien lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga burihumuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kai meme ligabri bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luag hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kataibai, ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hisi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruai halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bungida lau lugano te Kristu hanigi le gumuti, arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyago adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatinyo lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba Isanigo, agamba kumanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bailun bungyu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magurasuni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubudirigu lida sun kate, mama rigudanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisunu gu hun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma yera polisi. Mabu iga linya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan lugar de to humagua, hona home lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me guinea garda to achulurubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bay hun lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudu ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badun grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badun la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia gama lumo la gini chagu bai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luwairigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luwairi uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungo balia bungi yo lida mpolia igo lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya yo lagu inaruni. Hinsi nyerig ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu lau uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luwairi wabure me Jesu Kristu. Itara nia lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichugu ba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninyagu bai hun ani luagu adiga meme bai la. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwa gu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa maa yewe lung wa muri hahuma, lung hidera guniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa maa, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iwe ruhati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida yendarangi luma choruruni sunkate.
0: ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun ke hibiri, lun tegago dunwa yuwama suruwa nyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruwa nyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigube. Abagari da huma lida darangile huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani mideragun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani honga finyatinya hagia, lun hinsinye gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. lunti la subu diruniwa luagu mama la hon ha adigun balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha me beresen.